2026 sudah hari ke-20 nih Rekan Prima semuanya. Bagaimana pencapaian-pencapaian dan juga hasil-hasil kerjanya, apakah udah sesuai dengan harapannya nih, atau dagangannya udah sesuai dengan target-target bulanannya? Oke, tetap semangat semuanya. Dan jangan lupa dipantengin hanya di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio di Indramayu Barat. Yang pagi hari ini untuk semangat paginya pastinya dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, dangdut terbaru, popdut yang siap banget menggoyang Rekan Prima semuanya, siap menemani segala aktivitas apapun di pagi hari ini. Dan informasi menarik siap Putri Ayu berikan buat Rekan Prima semuanya di Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semua aktivitasnya. Dan selamat pagi, awali hari ini dengan penuh keceriaan dan kegembiraan pastinya. Dan selamat pagi, semoga hari ini seindah angin sejuk yang menyapa. Dan selamat pagi, hari ini dan nikmat terbesar adalah bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Allah untuk pagi yang begitu damai dan juga hati yang tenang. Dan langit biru tampaknya sudah ada sinar mentari pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ada harapan-harapan baru deh hari ini dan seterusnya. Oke, ada yang namanya Bang Jago gak sih? Ya ampun Bang Jago. Oke, yuk biar gak terasa dingin banget nih di ruang siaran. Dan Rekan Prima semuanya beraktivitasnya biar makin asik.

asik, ngopi say. Yang pastinya yang masih dipantengin rekan Prima semuanya pagi hari ini. Terima kasih. Pagi ini sudah banyak yang gabung nih di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Dan juga sudah ada yang komen-komennya nih. Kak Marvel, selamat pagi Kak Marvel. Selamat pagi Kak Marvel, di mana nih Kak Marvel? Boleh dong kenalan ya. Yang sudah follow akun TikTok Prima juga, baru saja yang sudah join, jangan lupa dong, jangan lupa untuk follow akun TikTok Prima 958 FM Indramayu. Yuk. Adalah Habib Srotol Mustaqim ya, Habibi Srotol Mustaqim nih yang udah follow barusan. Oke, terima kasih ya Mam Adul, selamat pagi. Kumaha keayaan jalmi anu panggelis nak di radio. Kumaha tuh jawabnya, abdi matu tiasanya harus bahasa Sunda atau akang. Aduh eneng. Oke, selamat pagi Eko Prianto. Selamat pagi, di mana nih Kak Eko? Boleh dong sambil langsung komen-komennya. Dari mana kawasannya ya? Langsung komen deh. Ada siapa nih? Ya Eko Prianto, coba dari mana nih Kak Eko yang baru follow ya? Dan Kak Mustaqim juga, Kak Marvel. Ada Edi Rahmat juga yang baru follow juga, terima kasih. Pokoknya semuanya komen-komen deh pagi hari ini, dari mana kawasannya, pantenginnya, nonton radionya dari mana. Oke, selamat pagi yang semalam baru aja nonton Piala Dunia 2026 FIFA World Cup 2026 ya. Bagaimana tuh jagoannya ya? Jagoannya ya tadi ketemu Abe nih bareng Mang Yudin ya. Wah, sepertinya sedang ngopi-ngopi pagi. Karena dini hari nobar ya, nobar Piala Dunia 2026. Ya ditanya si kan Spanyol menang nih ya dari Argentina ya. Tapi seneng gak? jawabannya ya seneng gak sih ya, sedih juga iya ya. Kenapa? Karena dua-duanya jagoannya. Oh gitu ya, skornya berapa tahu gak sih? Coba dong info-info skornya, komen-komen yang ada di live TikTok Prima FM ya. Yang skor dari Piala Dunia di Spanyol ya, apa Spanyol melawan Argentina, yang sudah nonton. Oke, ya ada yang sudah langsung komen ya, Kiki. Oke, terima kasih. Yang lainnya dong, yang ikutan nonton juga langsung komen juga ya. Dan karena ada yang bilang nih, kalau Putri Ayu bilang demam bola, nanti ada yang nanya lagi, emang berapa derajat ya? Emang berapa derajat sampai demam ya? Karena di mata zaitun juga ya, di mata zaitun ini ada turnamen juga, turnamen sepak bola Piala 307 di stadion bertaraf internasional ya, Stadion Palagan Agung, yang sudah dimulakan sejak tanggal 17 Juli dan sampai nanti di 29 Juli 2026. Karena sempena peringatan ulang tahun atau milad yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun yang ke-80 tahun ya. Untuk yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun, selamat pagi. Mudah-mudahan sehat paripurna selalu beserta Umi dan juga keluarga. Terima kasih sudah menonton selalu Radio Prima 958 FM Indramayu.

0: Enggak ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
1: Yuhu. Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh. Teh, aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya, Bu.
0: Iya. Ayo, ayo teh, ayo teh. Ya,
1: kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih, kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh, dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya, iya, betul-betul.
1: Tapi bisa mati tuh, kenapa dinosaurus punah? Tau gak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya, udah berubah.
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Apa itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus gak ada yang puasa.
0: Ah? Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanem, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya, iyain aja.

चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए. Ini tadi lagunya Caya Caya versi Indonesia dari Rahman featuring Sandra yang bisa rekam prima juga. Request boleh banget, di mana sih nomornya Putri Ayu, nomor requestnya, atau boleh sapa salamnya di nomor berapa? 0853 2189 9582. Sekali lagi diulang ya, barangkali ini saat ini belum mencatat atau save nomor Prima FM yang bisa digunakan telepon interaktifnya nanti di sesi jam yang kedua. Sekira pukul 8 sampai 10 rekam Prima semuanya, orang yang bisa gabung di 0853 2189 9582. Oke, selamat pagi. Halo Kak Eka yang sudah follow akun TikTok Prima FM, terima kasih. Selamat pagi Kak Eka, di mana nih Kak Eka? Boleh dong langsung komennya. Dan juga ada Kak Evi. Selamat pagi Kak Evi. Ada terima kasih yang udah posting-posting ulang dan bagikan live TikTok Prima ya. Ada Bismillah. Kak Bismillah di mana nih? Udah dikirimin kopi. Au au au au. Pagi-pagi sudah dikirimin kopi nih, berdua lagi. Aduh, bagi-bagi sama siapa nih Putri Ayu ya, ngopi. Kopi dua gelasnya. Terima kasih yang udah kirim gift-nya juga, kirim-kirim kopinya di Live TikTok Prima FM. Ya, boleh-boleh posting ulang, bagikan, share sebanyak-banyaknya, karena banyak juga teman-teman atau Wong Reang, rekan Prima yang belum gabung di Radio Prima FM. Sampai ada yang nanya juga nih, ini radio daerah mana Mbak? Indramayunya Mbak? Itu kan ada yang bertanya ya. Ini Kak, siapa nih? 121 Kak, selamat pagi. Ini adalah Radio Prima 958 FM, Haurgelis Radio di Indramayu Barat, tepatnya di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2, Horkolot Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Wah, lengkap banget ya Putri Ayu ya. Iya lengkap, soalnya ini kan ada yang hadir dari Malaysia. Halo dari negeri jiran Malaysia ya. Apa kabarnya nih untuk pagi hari ini? Salam-salam buat rekan Prima yang ada di Malaysia sana. Ada Muslim Renovation Service, selamat pagi. Dan info nih, untuk 1 ringgit Malaysia itu sama dengan 4.200 rupiah. Info hari ini ya dari Kak Muslim Renovation Service yang ada di Malaysia sana. 1 ringgit terhadap rupiah, nilai tukarnya itu 4.200 rupiah. Ya tadi dari Singapura Wong Tangkil. Halo Mama Agus, kalau 1 dolar Singapura berapa rupiah nih untuk hari ini Mama Agus Wong Tangkil? Boleh, boleh ya diinfokan di Live TikTok Prima di chatnya. Dan pagi hari ini ada yang belanja sayur, ada yang enggak karena ada yang belanjanya dua hari sekali, ada yang tiap hari atau bulanan nih belanjanya. Oke, serem dari Negeri Sembilan Malaysia sudah hadir. Selamat pagi Seremban Negeri Sembilan Malaysia. Terus dari Salam Dharma juga hadir, ini terapi rukiah. Terapi rukiah syariah ya, saya dari Salam Dharma. Oke, selamat pagi yang ada di Salam Dharma. Infonya udah pernah ke sini nih, udah pernah ke Radio Prima ya. Kapan tuh? Boleh dong infonya, kapan pernah ke Radio Prima FM nih, terapi rukyah syariah di Salam Dharma. Selamat pagi. Mudah-mudahan segala usahanya, aktivitasnya, apapun yang diikhtiarkan rekan Prima dapat terkabul semua, dapat terwujud sesuai dengan harapan. Ada yang nanya juga Baby Blues 94, selamat pagi. Pagi pengen kirim-kirim salam tapi gak ada koin, bisa gak ya? Oh, kirim salam boleh aja langsung di nomor ini nih ya. Coba esok atuh digunakan untuk berkirim pesan di nomor 0853 2189 9582. Boleh kalau mau berkirim salam, atau langsung di TikToknya juga boleh, atau nanti di sesi jam yang kedua telepon interaktifnya juga boleh di sesi jam yang kedua dibuka.
Oke. Dan di pagi hari ini yang sudah berada di tempat kerja, selamat bekerja. Karena hari Senin awal pekan harus semangat ya kerjanya. Jangan sampai belum move on nih. Move on dari kemarin hari Minggu libur, satu minggu libur, jadinya hari Senin masih agak malas-malas ya meninggalkan apa tuh bantal guling, berpisah dengan kasur ya. Ayo bangun, kerja pagi hari ini ya. Semangat semuanya. Dan untuk kemarin ya, di hari keberapa tuh rekan prima semuanya, ada yang tahu untuk Piala 307 di Mahata Zaitun diraih kemenangan oleh siapa? Ini bisa disaksikan juga setiap hari untuk turnamen Piala 307 di Mahat Azetun di Stadion Palagan Agung yang bertaraf internasional. Setiap hari ya bisa di Look News TV di TikToknya atau di Prima FM juga disiarkan ya tadi. Nanti ada laporan-laporan juga langsungnya. Kemarin di tanggal 19 Juli 2026, di hari Ahad, 19 Juli 2026 ya, siapa lawan siapa nih kemarin tim yang bertanding ya? Oh, Karyawan Azaitun versus Student United ya. Karyawan Azaitun bertanding dengan Student United. Siapa yang menang kemarin? Siapa yang mencetak gol? Ayo, kira-kira kalau yang lebih dewasa itu bakal menang atau enggak ya? Karena kalau seorang nih ditanya umurnya berapa, biasanya jawab umur mah enggak ini ya. Umur hanyalah angka gitu ya. Biasanya kalau ditanya umur, angkanya juga enggak disebutin gitu ya. Nah begitu juga kemarin pertandingan yang pertemukan Student United melawan Karyawan Mahat Azetun berlangsung menarik banget ya, sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan di hari Ahad 19 Juli 2026. Kemarin di hari ketiga turnamen sepak bola Piala 307 Syekh Azaitun. Dan turnamen Piala 307 merupakan bagian dari rangkaian peringatan 80 tahun Syekh Azaitun dengan mengusung tema mensyukuri pencapaian dan terus melangkah menuju kemajuan. Dan ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tapi juga sarana mempererat silaturahmi di lingkungan Mahat Azaitun. Nah, jadi kalau selama pertandingan ya, itu harus ada kerjasamanya. Ternyata kerjasama tim adalah kunci. Kunci jadikan itu menjadi kemenangan. Begitu. Jadi kemarin yang timnya kerjasamanya baik yang menang ya. Dan berarti dimenangkan oleh Student United. Jadi Karyawan melawan Student United ini skornya 0-5. Wow. Oke. Dan turnamen Piala 307 mempererat kebersamaan civitas di Mahat Azaitun. Oke, untuk hari ini jangan sampai dilewatkan juga untuk turnamen sepak bola Piala 307 hari ini di hari Senin 20 Juli 2026. Jadwalnya siapa nih di hari Senin 20 Juli 2026 ini? Oke, pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Aku Cakerjo. Aku Cakerjo ya, yang pada kerja nih pagi hari ini.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

udah siap goyang lagi belum nih rekan prima semuanya? Karena tadi lagunya cukup lumayan asik ya. Abang Roni dari miliknya Sri Ratu. Sampai nih yang komen-komen di live TikTok juga langsung nyebutin namanya. Ini ada Bang Wanta. Lagi Bang Wanta hadir Mbak Putri. Oke, Bang Wanta di mana nih Bang Wanta? Bang Salim ada enggak nih namanya Bang Salim? Soalnya ada Bang Govinda juga hadir, Bang Govinda ya di pagi hari ini, Bang. Teleponnya di sesi jam yang kedua ya, Bang ya. Soalnya sekarang belum dibuka nih teleponnya. Boleh sarapan, boleh sarapan dulu ya. Yang nanti mau gabung telepon sekarang sedang sarapan, sarapannya dengan apa? Boleh komen-komennya di 0853-2189-9582. Terus boleh komen di TikToknya juga ya. Oke, waktu menunjukkan pukul 7.46 menit untuk pagi hari ini. Yang udah kirim-kirim salamnya juga, ini ada Ibu Tuti. Halo Ibu Tuti, selamat pagi Ibu. Atau Mama Nisa nih, minta diputerin lagu Pernikahan Dini. Wah, Pernikahan Dini ya Ibu Tuti ya. Iya, jangan Mbak Nisanya, jangan nikah duluan nih ya. Selesaikan dulu pendidikannya ya Mbak Nisa ya. Ada terus selanjutnya mau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi ya Mbak Nisa. Mudah-mudahan dilancarkan segalanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga buat grup Ventura, spesialnya buat Mbak Putri, sehat selalu. Oke, terima kasih ya Ibu Ibu Tuti atau Mama Nisa nih. Salam buat adik yang ada di Jatibarang. Jati Barang Baru ini dari kakaknya yang ada di Bandung. Ada Sastra Jingga, Sastra Jingga 77, ini ada di Bandung ya. Salam buat adeknya yang di Jati Barang. Ini dari Abang Roni dari kota Palu, Sulawesi Tenggara. Langsung ya, dari Abang Roninya langsung nih ya. Oke, yang ada di kota Palu, Sulawesi Tenggara juga selamat pagi menyapa di pagi hari ini. Oke, dari Kang Kasmir juga sukses untuk para kru. Dan juga ini dari Kopdit Swasti Sari, sukses juga buat Kopdit Swasti Sari dari NTT menyapa ya. Kopdit Swasti Sari, terdepan dan pilihan masyarakat. Oke, dari Cibenoang juga menyapa pagi hari ini yang ada di Cibenoang. Halo, selamat pagi Cibenoang. Mekarjaya, Indramayu Jawa Barat, selamat pagi. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Mekarjaya hadir. Purwakarta juga hadir Mbak, ini dari Bang Suhono. Semuanya pakai bang nih ya. Bang Suhono, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak. Oke, Bang Arya juga sedang ngopi-ngopi bertiga. Dengan siapa aja nih ngopinya pagi hari ini? Ada dari halo saya Yamal dari Spanyol. Hai, selamat pagi, ini Kak Bunglon ya nama akunnya. Yayu 123 juga selamat pagi Kak Yayu dari Kelapa Gading Jakarta menyapa pagi hari ini. Wah, pokoknya udah banyak banget ini ya. Assalamualaikum. Magelang juga hadir, ada jembatan bibit ya Magelang. Oh, Sulawesi Tengah ya, oke. Oh, iya. Dari Sulawesi Tengah ya, oke. Akan ada Bang Roni di Sulawesi Tengah. Selamat pagi, Bang. Sedang musim apa di sana, Bang? Yang ada di Sulawesi, Bang? Sulawesi, Magelang, daerah mana lagi tadi yang sudah absen? Musim-musim apa nih untuk saat ini, hari ini, bulan-bulan Juli ini? Kalau dari Mekarjaya Gantar menuju Radio Prima FM yang ada di Jalan Raya Siliwang kilometer 2 Harkolot Hargelis, itu sawah-sawah ya yang di kanan kiri jalan ya, yang dilewati Putri Ayu sepanjang jalan berangkat dari Mekarjaya Gantar ke Radio Prima FM itu sudah pada panen nih. Selamat pagi para petani. Para petani. Wah, panen raya nih untuk kawasan Mekarjaya Gantar dan juga Haurkolot ini nih. Wah, mudah-mudahan panen rayanya ini sesuai dengan harapan ya. Dan juga
Ternyata di halaman kantor desa Gantar ya, tadi pagi Putri Ayu lihat itu seperti ada pasar kaget apa pasar malam ya. Wah, pasar malam ya, karena ada di malam hari tuh untuk kegiatan pasar malamnya. Nah, ini biasanya memang tradisi seperti ini kalau ada panen-panen raya, itu ada namanya pasar malam. Putri Ayu lihat tuh ada apa tuh? Ada kora-kora, perahu ayun, terus apalagi tuh mainan anak-anaknya ya, dan sejumlah lapak-lapak pedagang yang memang pagi hari sudah ditutup dan nanti sore sudah mulai buka lagi. Oke, para pedagang yang ada di pasar malam di halaman kantor desa Gantar ya, selamat pagi nih, pastinya sedang istirahat dan nanti karena sore mulai aktivitas lagi untuk berdagang. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis, uang pun kumpul. Oke, dan ngomong-ngomong mengenai pendidikan ya, karena tadi Ibu Tuti atau Mama Nisa itu juga request lagunya Pernikahan Dini dari miliknya Cita-cita saya. Oke, sambil Putri Ayu ini nih cari-cari ya Ibu Tuti ya. Yang lainnya juga boleh, mau request lagu silakan komen-komen. Oh, di Sulawesi Tengah ini musim rambutan langsat durian manggis. Wih, rambutan langsat durian dan juga manggis. Aduh, ini buah-buahan yang Putri Ayu suka semua ini. Ada rambutan, ada langsat ya, ada durian, ada manggis. Oke, yang ngomong-ngomong durian juga di Mata Zaitun ya, juga sedang perawatan nih durian atau durian kadu hideng, durian hitam yang di musim panas saat ini harus selalu efektif nih untuk perawatannya. Wah, mudah-mudahan nanti panennya sesuai juga dengan harapan. Wah, bisa makan durian kadu hideng nih, durian hitam di bawah pohon durian, asik. Sambil berwisata ya di perkebunan durian Mahata Zaitun nih. Dan yang amat berhormat, saya Zaitun, saya Panji Gumilang nih. Kita ngomongin tentang pendidikan sekarang. Dan yang amat berhormat, saya Zaitun, saya Panji Gumilang, berpesan bahwa cintai negara lebih dari diri sendiri. Ini pesan untuk pelajar Mahat Azaitun dalam sebuah upacara kemerdekaan di Mahat Azaitun Indramayu yang ditayangkan melalui Log News TV. Dan yang amat berhormat saya Azaitun, saya Panji Gumilang, menegaskan bahwa pendidikan ini memiliki peran strategis sebagai sarana utama dalam membentuk karakter generasi muda yang beradab, disiplin, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Dan beliau juga menyampaikan bahwa cinta terhadap bangsa tidak hanya dilandasi oleh faktor agama, tetapi harus tumbuh dari karakter yang menghargai sesama, menjaga persatuan, dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan lebih lanjutnya, saya Zaitun juga menekankan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada aspek akademik semata ya, rekan prima semuanya, tapi melainkan harus mampu membina pelajar secara menyeluruh melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi juga, kemampuan komunikasi, kedisiplinan, hingga pembentukan akhlak dan juga kemandirian. Oke, dan Mahat Azaitun berupaya mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa Indonesia. Oke, kembali di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada Mr. King juga, selamat pagi Mr. King. Halo Kak Rudy Muhammad juga, selamat pagi. Yang ada di grup Ansura Family Prima nih, pagi hari ini udah ada doa-doa terbaik dari rekan prima semuanya. Ini Ibu Tuti yang mengirimkan ya. Ya Allah, limpahkanlah pada kami semua berkah dan karuniamu berupa kekuatan iman, usia yang bermanfaat,
kesehatan yang sempurna, rizki yang cukup, dan barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, dari mana nih? Pamanukan.

mau melanjutkan kemana nih Ibu Tuti untuk jenjang pendidikan selanjutnya? Oke oke. Ada Kak Rudi nanya, masih di daerah arah Gantar kah? Oh, arah Gantar teh. Oh. Apa ini ya, Radio Prima FM atau Putri Ayu nih yang ditanyakan, masih di daerah arah Gantar. Oke oke, di komen lagi ya. Nanti di sesi jam yang kedua jangan lupa untuk gabung di 0853-21-89-9582. Ah, pede banget ya Putri Ayu menanyakan tadi, nanyain Putri Ayu, nanyain radio nih. Nanyain Prima FM-nya dong. Oke ya, Radio Prima FM ya, masih di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horkolot Hargelis Indramayu Jawa Barat. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini Putri kembali di Ngopi Sore.

0: Mas, sudah sesi jam yang kedua ya, rekan Prima semuanya. Di sesi jam yang kedua di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Halo, halo. Diangkat ya, diangkat ya teleponnya. Oke, diangkat nih langsung dari reporter yang jauh di sana ya. Ada Bang Govinda yang akan melaporkan apa nih untuk hari ini, Bang Govinda. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, salam cantik manis gula pasir.
0: Cantik manis gula pasir. Oke, halo. Selamat pagi. How are you today?
1: Selamat pagi, tapi pun sampurasun.
0: Sampurasun, wilujeng enjing.
1: Rahajang semang semeton di siang keram bali. Bagaikan.
0: Oke.
1: Indramayu Jawa.
0: Jawa.
1: Dan kemanten semugi gak terani beci-beci. Api-api wae
0: ta di Bali sana, Bang Govinda.
1: Penyari sayangnya potetaget bahasa Bali.
0: Kalau bahasa Balinya cantik apa?
1: Jegek.
0: Jegek.
1: Namamu Ayu, panggilannya jegek. Jegek.
0: Iya. Soalnya ini Bang Govinda ada lagu dari Jegek Bulan nih.
1: Nah itu boleh.
0: Tapi kalau artinya cari bebek, apa tuh bahasa Balinya?
1: Cari bebek, cari istri ya.
0: Cari tulisannya C-A-R-E. Apa tuh artinya?
1: Oh, cari bebek ya.
0: Iya.
1: Ya, elek-eleknya bebek itu cari bebek.
0: Wek-wek-wek-wek gitu.
1: Enggak benar sekali. Sekarang begini kan kita gantian. Jangan tabrakan. Kalau tabrakan kan gitu.
0: Iya, soalnya.
1: Kemarin
0: Kemarin
1: ada tuh ibu. Kemarin katanya dia di aku di Tanjung di udara terbang, aku jatuh. Ada ibu itu siapa tuh? Aku nomor. Kemarin tuh Indah kan kemarin laporan.
0: Laporan apa?
1: Ya. Laporannya cuaca.
0: Cuaca. Nah, terus sekarang laporan lagi, laporan cuaca untuk saat ini hari Senin di Bali sana, bagaimana laporan cuacanya, Bang?
1: Baik, pendengar di mana saja berada, saudara 5 FM di mana saja berada, pagi hari ini dapat saya laporkan dengan pandangan mata pagi yang cerah ya. Namun sang mentari dengan malu-malunya menampakkan diri, tapi tidak menutup kemungkinan akan kembali teriknya matahari, yaitu cuaca panas ya, pada musim kemarau. Jadi mudah-mudahan kita berharap semua janganlah kemarau, kasihanlah Govinda. Nah, begitulah.
0: Kenapa? Nah,
1: jadi untuk juga yang ada di sekitar Bali Sadar Utara dan sekitarnya, khususnya yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, pandangan mata pagi hari ini menjelang siang, artinya untuk pengguna kendaraan roda 4 maupun roda 2 karena badan jalan di tempat saya tentunya jalannya rusak dan tidak rapi, itu banyak berlubang, namun tebu bersebar. Gunakanlah
0: apa tuh?
1: Atau kesehatan Anda, dan kurang juga kecepatan kendaraan Anda, keselamatan kami mendapatkan keluarga menanti.
0: Iya, karena ada keluarga menanti di rumah ya.
1: Iya, gimana laporan kok tidak halal repot. Bagaimana?
0: Oke, berarti ada jalan di Y kanan yang memang masih berlubang.
1: Iya, hampir 15 kan, tapi sebagian ada yang sudah diperbaiki. Namun tempat jalan alternatif, jalan lintas tengah, karena jantungnya para petani melewati kendaraan yang ada di Y kanan itu.
0: Iya, betul kan, sarana jalan, infrastruktur itu penting banget kan ya, Bang Govinda ya?
1: Iya, ya, tapi sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki oleh pemerintah.
0: Oke. Bertahap.
1: Pak Tari bisa mendengarkan keluhan dari pendengar atau telepon dan tempat mendengarkan di salah satu radio streaming atau TikToknya pagi hari ini Mbak Ayu lagi siaran.
0: Ya mudah-mudahan semua jalan yang ada di Y kanan sana dapat segera terrealisasikan semua, halus semua, sehingga masyarakatnya juga ikut bahagia ya, untuk angkut-angkut tuh hasil pertanian.
1: Ya. Sebelum saya pamit, saya salam dulu buat
0: siapa?
1: Saya seluruh pendengar atau penonton yang seluruh Nusantara yang nonton lewat TikTok, streaming dan lain sebagainya, radio manual. Salam lalu, salam keakraban di udara, Brigovinda yang beralamatkan di Bali Kadar Utara, Kecamatan Bandit, Kabupaten Y Kanan ya. Ingin berbagi informasi dan berbagi nomor ya, bagi pendengar kemarin sempat menanyakan Govinda, siapa tahu ada yang mau mencatat ya. Tapi sebelum saya pamit, salam-salam ya
0: buat
1: pasukan Senggol Govinda. Nah, ini WhatsApp nomor seluler ya. Untuk kalau Mbak Ayu mau juga gak apa-apa.
0: Oke. Ya sudah, udah di save nih di sini.
1: Iya. Bukan ganti tapi teng ya. 087788 321 123 087788 321 123 atau silakan aja cari ya TikToknya Brigovinda.
0: Sekaligus
1: pancaran 2014 dan konten kreator TikTok. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Beli Govinda di Kabupaten Y Kanan yang sudah melaporkan dari pandangan mata bahwa mentari pagi malu-malu ya, tapi cuacanya memang sudah panas di sana. Terus jalanan di Y Kanan ada yang memang masih ada yang berlubang dan debu-debu bertebaran. Maka dari itu yang melakukan perjalanan berkendara ya, tetap waspada dan juga hati-hati. Dan untuk menjaga kesehatan, Beli Govinda berpesan tuh, pergunakanlah apa, masker atau penutup hidung agar sehat selalu nih selama berkendara. Debu-debunya juga ya, itu kan bahaya juga kalau terhirup masuk nanti ke paru-paru. Oke, boleh silakan. Lagunya bisa dipilih. Ini Beli Govinda milih dari Jegek Bulan. Jegek itu katanya artinya cantik ya. Jegek Bulan. Nah, judul lagunya Care Bebek. Nah, itu berasal dari bahasa Bali ya Bang Govinda ya. Care berarti seperti, berarti seperti bebek. Gimana kalau seperti bebek? Wek wek wek wek gitu ya. Oke, ini istilahnya sangat populer banget ya, karena menjadi judul lagu Bali yang viral dan menggambarkan tentang apa sih, seseorang yang mengumbar janji-janji manis di awal namun sering ingkar dan menghilang layaknya tingkah bebek yang berjalan kian kemari. Oke, itu sekilas mengenai judul lagu dari Jegek Bulan, yaitu Care Bebek. Untuk pilihan keduanya ada Pria Idaman. Pria Idaman ini bisa juga dipilih ya oleh rekan Prima semuanya atau Wong Reang di Ngopi Say pagi hari ini. Ayo, mau pilih Jegek Bulan yang Care Bebek atau Pria Idaman? Silakan. Untuk tiga penelpon ya, tadi udah Bang Govinda. Oke, penelpon kedua dan ketiga, yos. Ayo ditunggu di 0853-2189-9582 atau yang di live TikTok Prima nih. Yang di live TikTok Prima FM juga boleh pilih lagunya. Pilih lagunya yang akan diputar. Untuk pilihan pertama yaitu Care Bebek dari Jegek Bulan, yang kedua adalah Pria Idaman. Sok atuh dipilih. Silahkan. Ada kak siapa nih yang gabung? Kadis, selamat pagi di Kadiat apa Dis nih yang gabung. Oke, ada Jembatan Bibit nih yang punya akun Jembatan Bibit, selamat pagi dari Magelang. Dan juga ada dari Kuwu Bapak Kuwu Gunung Kreyak, Intung Kidul, Ciwaringin, Cirebon hadir Mbak. Salam kenal, panteng terus. Oke, salam kenal, panteng terus Radio Prima ya. Selamat pagi Bapak Kuwu Gunung Kreyak. Ya, selamat pagi sudah menyapa Wong Reang, rekan Prima semuanya di Gintung Kidul, Ciwaringin, Cirebon. Iya ya. Selamat pagi ya, pantengin ya Bapakku. Dan selamat pagi juga Bapakku Mekarjaya, Bapak Sugianto, Bapakku Haurkolot nih, jangan lupa juga disapa nih, Bapakku Haurkolot, Bapak Suradi, selamat pagi. Bapakku Gantar juga selamat pagi. Bapakku Wanguk Anjatan atau Bapakku Gabus Wetan, Bugis Sukatani, pokoknya Bapakku Cilandak, Balai Raja, Bapak Anton Wijaya juga selamat pagi. Disapa sama Kuwu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Ngopi say. Kopinya dihiruput, nah, semangatnya lanjut.
0: Oke, semangatnya lanjut. Ini suara siapa ya?
2: Ya.
0: Dari siapa ya? Sudah lama nih ya.
2: Warga baru stok lama.
0: Ya. Yang ada di
2: Kerteng.
0: Di mana nih?
2: Yang ada di Kerteng.
0: Kerteng. Ya. Kertanegara, warga baru stok lama. Siapa ya?
2: Coba
0: dong, ya Allah.
2: Diingat-ingat
0: dong. Iya. Oh, tebak-tebak ya. Suara nih.
2: Iya, ayo ingat-ingat siapa?
0: Kertanegara. Kertanegara itu. Ada Bapak Muson kan Kertanegara, ada iya. Aki Metal, ada Aki Kang Rian, ada Kang Aman. Tuh.
2: Kang
0: iya, Kertanegara.
2: Iya. Maksudnya sudah lama kan baru masuk lagi gini.
0: Iya, baru Kutri, kita
2: kan?
0: Iya, baru ngobrol iya. Lagi nih.
2: Iya. Uyut, Teteh.
0: Iya, Uyut. Itu dia satu yang belum disebut di ke wilayah Kartanegara, Uyut. Soale wis suwe banget ya mengendi bae Uyut. Ya Allah. Lami pisan atuh, kemana wae?
2: Sehat,
0: Teteh. Alhamdulillah sehat.
2: Sehat.
0: Uyut sibuk-sibuk ini panen. Kawasan Kartanegara belum panen ya?
2: Iya, belum.
0: Belum.
2: Barusan itu habis. Itu apa? Murea, garam.
0: Oh, ya baru mupuk ya. Baru pemupukan ya. Iya, iya. Terus gimana dagangannya? Lancar? Dagangannya lancar?
2: Alhamdulillah. Sedikit-sedikit.
0: Oke. Alhamdulillah sedikit-sedikit. Lama-lama menjadi bukit ya.
2: Jadi bukit ya.
0: Meskipun dagang itulah di rumahan.
2: Iya. Buat jajanan buat saja.
0: Dagang kecil-kecilan di rumah.
2: Daripada manyun gitu ya.
0: Yang pastinya biar enggak manyun. Iya. Itu ditemani Radio Prima FM ya.
2: Iya.
0: Betul, temannya adalah Radio Prima FM nih, menemani para pedagang, menemani para petani juga ya. Menemani para nelayan. Menemani yang kerja juga nih di. Tadi ada Bapak Kuwu juga kan ikut mantengin juga tuh.
2: Bapak Kuwu Arjunis.
0: Kuwu Gintung Kidul Ciwaringin.
2: Gintung itu Cirebon ya?
0: Iya, Cirebon hadir nih. Salam ya, kenal ya. Salam kenal nih.
2: Bapak Kuwu di Sarang Uyut.
0: Iya, Sarang Uyut di Kertanegara. Kertek. Kalau di jalanan di blok Kertanegara itu udah alus semua belum sih Uyut?
2: Sudah, tidak coran semua.
0: Coran semua ya?
2: Enggak
0: ada. Wah, mantap nih. Pastinya, wah para petani gampang banget nih untuk angkut-angkut hasil taninya.
2: Tapi sayang, ada kendalanya. Apa? Air gitu.
0: Oh iya, airnya
2: air.
0: Tapi gimana irigasinya? Irigasinya?
2: Irigasi mah masih ada gitu.
0: Ada.
2: Buat kaca betel gitu ya. Masih ada.
0: Terus ada giliran enggak? Giliran.
2: Iya, giliran.
0: Siapa tuh? Ada yang beli. Oh, salam ya.
2: Lagi ngatur itu anaknya mau les gitu.
0: Oh gitu.
2: Picunya.
0: Oke Uyut.
2: Iya.
0: Ini ada lagu, ada pilihannya, ada Care Bebek dari Care Bebek. Iya. Ada yang kedua Pria Idaman.
2: Pria Idaman. Kalau Pria Idaman itu Tarlinya dong.
0: Ini yang versi remix, ini dangdut lawas, tapi di versi remix. Kau pria idaman, tapi di versi remix, bukan pri. Kalau Tarlima pemuda idaman. Sama-sama idamannya ya. Iya, mau pilih mana Uyup?
2: Kalau ini sendiri gimana itu?
0: Oke. Apa?
2: Nah itu apa? Malakama.
0: Oh, si Malakama. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Si Malakama ya.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Tangan dia ada?
0: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada ya kemarin kita
0: ngobrol ya. Iya, di hari Minggu.
2: Ya, buat salam-salamnya buat
0: iya.
2: Ini.
0: Yeah.
2: Buat tadi Pak Kuwu Gintungnya. Gintung.
0: Terus Bapak Kuwu Kertanegara saha atu namina?
2: Pak Mulyadi.
0: Pak Mulyadi, selamat pagi Bapak Kuwu.
2: Di blok 8 gitu.
0: Oke.
2: Lanjut ada Kang Salim.
0: Oke.
2: Kang Dasmo ada Sang Pancawala yang sama Aldi ada nama Pera juga ya, nama Papa Pemuka semua ada di Suka
0: Ferry,
2: ada Kang Ria, Laki Neta juga, Ibu Hati Yakin yang ada di Tiga Pengadosnya, ada Mimi Rasina, sekarang Mama Rasinanya juga ya, ada Mama Pan Taujan, yang di Bapak Sen, ada Bapak Anda juga, yang di Dono juga ada Ibu Sutina, udah itu selesai juga jualannya tentunya belum.
0: Lagi sibuk nih. Sibuk ini ya, biasanya kalau belum telepon. Kopi bubuk, Ibu Sukina sibuk, iya.
2: Lanjut Ibu ngapa kasih Aisha juga ya. Ada Nok Bintang. Terus ada Wakisu. Morbe juga ya. Belum ada yang masuk.
0: Udah tadi dari Kabupaten Waikanan Bali. Iya. Sudah melaporkan cuaca di sana. Dan juga
2: Narasim biasanya jadi supir dengan
0: Narasim lagi apa nang kemulan apa ya?
2: Lanjut buat saya upas juga ya. Bagi Uni juga Aki Iden kah tukang aman, tukang ngopi, tukang aman tuh kerjanya tunda dulu, ngopi dulu sama ada Cakur, ada Mahaji Herman juga Mama Indah juga ya, ada Ibu Rini juga ya, ada Bapak apa Najwa juga ya, terus ada Uni Santi juga ya, Kang Ibeng, Wanta, Kang Dasmo, Kang Sondol ya, terus ada Kang Rojaya juga ya, terus ada Mama Lia, terang Kak Edi juga ya, buat semuanya deh,
0: Wiyut.
2: Sianya buat Pepe.
0: Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun Uyut.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, terima kasih matur suwun Uyut. Iya, soalnya orang lama. Stok lama katanya ya. Tapi baru terdengar lagi di on air Prima FM 0853218995852 ya. Ya mudah-mudahan rekan Prima semuanya more yang hari ini juga sehat paripurna semuanya ya kan. Kang Sondol, bagaimana nih situasi terkini untuk jalan yang ada di Horgelis nih, Kang Sondol? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Oke.
3: Semangatnya lanjut.
0: Asik. Kang Sondol sehat, sedang berada di mana nih?
3: Ya, saya tempat kerja.
0: Oh, udah mulai aktivitas nih pagi hari ini. Oke, gimana?
3: Ya, kemarin 2 hari itu ada orang hajatan jadi macet.
0: Macet pakai ini, pakai jalan raya.
3: Yang ke arah yang rumah duka kan ditutup itu ada hajatan.
0: Iya.
3: Ya, untuk sekarang kayaknya insya Allah lancar lagi, cuman tetap jembatan dalam perbaikan, jadi dari arah Gantar tidak bisa, harus lewat rumah duka. Terus kalau yang dari utara itu dari Alun-Alun Kudus, kalau lebih bagus mah lewatnya arah Balai Raja aja.
0: Oh iya, jadi belum selesai ya. Nih perbaikan jembatannya.
3: Ya, jembatannya belum selesai.
0: Belum selesai, berarti udah berapa lama tuh?
3: Ya sekitar kurang lebih udah masuk 3 minggu kayaknya.
0: Wis telung minggu ya. Belum selesai juga, soalnya Putra Ayu belum mengarah ke arah Haurgelis nih. Sudah
3: pada pakai kendaraan roda 2 masuk jalur ini aja, jalur tikus
0: ke Mandi
3: Rancan, Mandi
0: Rancan bisa ya. Kira-kira kapan tuh selesainya, ada targetnya enggak?
3: Kalau tanya sih kurang lebih 1 bulan, cuman dalam proyek dari pembangunannya kayaknya 1 bulan nggak selesai.
0: Oh iya ya, iya proyeknya 1 bulan. Oke, mudah-mudahan sesuai dengan targetnya ya, sesuai dengan yang sudah ditentukan tuh, biarlah arus kendaraan lancar ya semua. Iya, karena kan itu aktivitas termasuk itu jalan utama ya Kang Sondol.
3: Iya, jalan utama
0: kabupaten. Betul.
3: Lagi sekarang mau musim panen.
0: Itu musim panen, mau angkat-angkat hasil panenan ya.
3: Iya.
0: Berarti sama sekali. Alhamdulillah sehat ya. Semoga juga aktivitas Kang Sondol juga ya lancar ya. Amin ya robbal alamin. Nanti ada
3: Digi masuk nggak
0: tuh? Apa tuh?
3: Digi.
0: Oh, belum. Belum masuk nih.
3: Kalau belum masuk itu aja, mawar di tangan melati dipelukan.
0: Oh, mawar dipelukan. Mawar hitam.
3: Melati dipelukan.
0: Dari
3: yang DJ aja.
0: Oke, ditunggu ya. Berarti nggak milih pilihan lagunya Pria Idaman nih, dan juga Care Bebek. Lagu Bali ini soalnya tadi Govinda tuh request ya. Atau si Malakama. Berarti milih sendiri nih.
3: Iya.
0: Oke, mawar melati dipelukan ya. Oke, siap. Semangatnya buat siapa nih pagi hari ini? Kata-kata hari ini apa ya, nih semangat. Kang Sondol?
3: Selalu buat rekan-rekan Prima. Kita kerja dengan kemampuan kita. Udah itu aja deh.
0: Oke. Semangat buat rekan Prima ya. Siap.
3: Semangatnya buat tadi yang baru turun Uyut.
0: Iya.
3: Mati udah masih belum mati, ngapa masih kemulan aja di
0: sini? Oh iya, kayaknya ini si kemulan ya, kerodongan sarung apa ya?
3: Iya.
0: Iya, iya, artis banget soalnya. Oke.
3: Sing rame ya.
0: Iya nih, pengen info-info harga-harga nih Ibu Sukina.
3: Harga-harga
0: ya.
3: Terus buat Ayu Ratmina, Ayu Tuladewen, Mama Happy, Mama Rati, Mr. Bono,
0: Salim. Iya.
3: Halo?
0: Iya.
3: Bang Salim, terus Kasusha. Terus buat semuanya aja teh.
0: Oke.
3: Spesial. Semoga sehat selalu.
0: Oke, amin. Ya robbal alamin. Sama-sama Kang Sondol. Ya lanjut aktivitas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih. Lanjut lagi lanjut. Di ngopi. Say. Ngopinya diseruput, semangatnya lanjut. Sampai jam 10 pagi nanti. bagi yang sudah komen-komen, yang sudah komen-komen nih di live Tetap Prima. Selamat pagi Mas Angga Maniso. Apa kabarnya buat daerah Prembun Kebumen sana, dan juga ada Kak siapa nih Z di Kudus. Selamat pagi. Hai, selamat siang. Apa selamat pagi nih? Ada yang kesiangan bangunnya, berarti selamat siang ya. Ayo udah kirim-kirim, sayangi aku, terima kasih Mas Angga Maniso juga ya. Terima kasih nih. Dan juga ada yang sudah follow akun TikTok Prima FM AC72, udah follow akun TikTok Prima, terima kasih. Ada Rahmadi, assalamualaikum, beautiful banget nih host. Ada Kak Rahmadi ya. Beautiful banget ya Rene, cantik banget berarti artinya ya. Oke, memang Putri Ayu tuh paling ayu dewek, tapi selera ruang siaran. Asik. Oke, tapi pastinya rekan Prima pagi hari ini sehat paripurna semuanya ya. Gak ada pusing-pusing kan? Gak ada bingung-bingung kan? Gak ada galau-galau. Nah, tapi ya Pak Salim udah sehat paripurna belum Pak Salim? Kemarin ada apa info Pak Salim sedang flu ya. Tapi gak usah bingung lagi. Kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung ya, itu jangan terus-terusan bingungnya. Kalau flu pilek demam sakit kepala, minum aja Ultra Flu biar gak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya langsung hilang ya. Flu memang mengganggu banget, nah hilangkan segera-segera dengan minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Eki, masih di ngopi say. Jangan kemana-mana rekan Prima, Kang Ibeng. Selamat pagi Kang Ibeng. Nanti teleponnya disambung lagi ya. Kita putarkan dulu lagu.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Lah

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: anggota tubuh kita ini punya fungsi masing-masing ya.
1: Anggota boyband apa anggota tubuh?
0: Anggota tubuh.
1: Anggota tubuh ada ya.
0: Termasuk iya. Tangan, termasuk kaki. Iya. Nah, ini ada kaitannya dengan kaki nih, Teh.
1: Ada kaki nih.
0: Kita mau tebak-tebakan ya, Teh ya.
1: Oke.
0: Okay. Karena kalau aku sama RT ditemukan itu harusnya main tebak-tebakan.
1: Kudue mengkono.
0: Kudunya ya. Nah, nih tebak-tebakannya gini. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan, Teh? Ayo.
1: Dua sikil ora iso dalan.
0: Ayo.
1: Iso melayu?
0: Ora.
1: Ora. Iki piro? Iki piro jadinya?
0: Ayo.
1: Ada kaki enggak bisa jalan. Bukan ular seribu
0: melulu. Lah. Ular seribu ngomongin masalah ular seribu. Puyeng dia.
1: Puyeng juga kan.
0: Pakai sepatunya.
1: Sepatunya itu mahal banget ya.
0: Harus kudu seribu sepatunya.
1: Kudu seribu ya.
0: Udah gitu paling lambat kalau masuk sekolah teh ular seribu.
1: Ular seribu paling lambat ya.
0: Lah iya.
1: Iya benar.
0: Kan pakai sepatunya lama seribu. Apa teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Pas.
0: Meja atau kursi?
1: Meja dua sikil ya.
0: Lah iya. Kaki meja.
1: Iya.
0: Kaki betul. Kursi nggak bisa jalan.

0: kicau mania, asik, kicau. Wah, kita udah kicau nih di pagi hari ini ya. Oke, yang ikutin goyangannya jangan lupa goyang kicau mania, tangan satu itu nutupin apa tuh hidung ya, atau nutupin mulut aja deh karena hidung nanti nggak bisa napas ya. Satunya lagi kipas tangannya, asik kan? Tapi ada yang komentar, gimana kalau sedang di jalan ya, nanti ada yang ini nih, ada yang bilang aneh gitu. Oke, Kiki, Mas Angga, Manisa juga, aduh, tangannya di atas semua ya. Apa kabarnya nih pagi hari ini, sudah masuk sesi jam yang ketiga ya. Di ngopi say, kopinya diserbu semangatnya lanjut jam 9.06 menit untuk saat ini. Mbak Im ya yang request lagu Kicau Mania dari Darbo Gang dan Banditos Yau 86. Tadi soalnya pilihan lagunya ada Pria Idaman, ada Jegek Bulan Cari Bebek. Yang milih Jegek Bulan satu doang ya, yang milih Pria Idaman belum ada. Jadi belum diputar, pada milih request lagu yang lain ya. Oke, gitu mana tadi enggak dipilihkan. Oke, selamat pagi Kak Andi. Kak Andi yang ada di Tangerang Selatan ya. Iya enggak sih? Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Pak Salim di mana nih Pak Salim? Terima kasih Pak Salim. Kemarin Pak Salim katanya nitipin pete ya. Iya ya, Pak Salim kemarin nitipin pete Pak Salim. Tapi masih ada di Bututi loh, Putri Ayu belum sempet ngambil. Nanti dia pulang dari Prima FM ya Pak Salim ya. Nah itu petenya dari hasil panen sendiri atau dari mana Pak Salim? Kang Iben juga yang tadi mau gabung telepon sekarang Mbak udah dibuka nih di 0853 21 89 95 82. Terus kalau kita mangan pete ya, siapa nih sing doyan mangan pete? Soalnya jengkol ada nggak? Ada yang nanya jengkol ya, kita lagi ngomongin pete ya. Pokoknya jengkol dan pete. Nah, oh iya, jengkol itu kemarin Kang Agus Suryana panen jengkol di Samarinda. Dapat berapa nih Kang Agus Suryana panen jengkolnya ya? 2 pohon. Berapa pohon? 5 pohon. Yang panennya ya. Apa 6 pohon kemarin? Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi say. Semangatnya lanjut.
0: Asik, merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke, Pak Salim sehat? Pak Salim udah sehat paripurna Pak Salim?
1: Lagi berjemur Mbak Putri di belakang nih.
0: Berjemur sambil jemur baju juga enggak?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Lagi berjemur aja Mbak Putri.
0: Oh iya.
1: Lagi mencari itu vitamin D ya Mbak Putri.
0: Sinar matahari itu membantu untuk proses pembentukan vitamin D dalam tubuh.
1: Iya.
0: Jadi membantu untuk proses pembentukan vitamin D dalam tubuh. Ya. Oke, jemur masih ada waktu nih. Karena sekarang baru jam 9 ya, 9.09. Masih iya, bagus sampai jam 10. Dari jemurnya. Jam berapa jemurnya?
1: Dari jam 8.
0: Oh, dari jam 8. Nah, ya Pak Salim makasih sebelumnya ya. Belum diambil. Iya.
1: Aku punya sendiri lah Mbak Putri, enggak beli.
0: Oh, panen udah satu pohon pete.
1: Enggak sih. Sekarang mah aja itu jelek Mbak Putri, sedikit panennya.
0: Oh, iya karena apa? Karena apa ada penyakit panas pohonnya?
1: Panasan, banyak pada hitam.
0: Oh, kepanasan.
1: Iya.
0: Jadinya pada item apanya?
1: Iya, sore masih hijau. Giliran di tengok pagi tuh dasarnya lagi udah item Mbak Putri.
0: Petenya.
1: Iya.
0: Karena kepanasan, karena cuaca ekstrim panas ya, bisa nyebabin pete yang hijau, tadinya hijau, langsung jadi hitam, langsung gosong.
1: Mateng.
0: Iya, oh, mateng gosong. Di pohon ya, enggak cuman.
1: Iya.
0: Enggak cuman orang nih kalau kena panas gosong ya, pete juga kena panas gosong juga nih. Iya. Oke, tapi petenya dari pohon yang ada di Pak Salim itu manis loh ya.
1: Iya sih, kata Mbak Tuti juga tuh, iya. Katanya manis.
0: Manis-manis, iya. Parenya Kang Ibeng waktu itu manis juga ya. Oh, enggak. Enggak manis ya, pahit ya.
1: Belum bisa Kang Ibeng nanamnya, Mbak Putri.
0: Oh iya iya.
1: Gagal, pahit semua katanya.
0: Terus Pak Salim udah nganterin dia Citra? Enggak.
1: Dia enggak mau diantar sama Putri.
0: Oh iya.
1: Iya, dia berangkat sama temennya naik sepeda.
0: Oh iya, kan kemarin janjinya kalau udah seminggu masuk sekolah itu udah ya, udah enggak perlu diantar lagi atau ditungguin ya.
1: Iya, enggak mau dia berangkat.
0: Iya ya, biar mandiri nih Dek Citranya.
1: Iya, makanya semangat banget Mbak Putri sekolah SD, Mbak Putri.
0: Iya,
1: asik ya. Nggak tahu apa masih baru ya Mbak Putri.
0: Semangat deh. Jam berapa bangunnya?
1: Bisa mandi.
0: Jam 5?
1: Iya. Tapi mandinya air hangat Mbak Putri, kasihan dingin.
0: Iya. Betul. Kalau pagi memang, wih, dinginnya. Iya. Ya. Oke, nah terus Mbak gimana?
1: Ada lagu apa aja?
0: Ada lagu yang mau dipilihkan nih, ya? Ada lagu yang mau dipilihkan, yaitu
1: ya.
0: Gadis Manis Kalimantan.
1: Terus?
0: Ada, selain itu, ada Aku Bukan Hidangan.
1: Aku bukan hidangan aja Mbak Putri.
0: Oke. Dari Sinta Bahir.
1: Iya, salam-salam ya Mbak Putri.
0: Tangga siapa?
1: Pertama tuh buat Ligo Pindah ya, orang Lampung Mbak Putri ya tadi ya.
0: Ligo Pindah ya, iya, dari Waikanan ya.
1: Waikanan ya. Buat Uyut yang udah masuk tadi. Uyut baru kedengaran lagi suaranya tuh.
0: Iya, makanya tadi Putra Ayu tanya, ini siapa ya? Sudah lama nih gak terdengar. Iya, orang baru stok lama.
1: Iya, Mang Mukson radionya rusak Mbak Putri.
0: Pak Muson yang dagang mie ayam.
1: Mie ayam sama es campur. Rusak radionya.
0: Betul, rusak radionya.
1: Itu pemakir. Aduh, Bapak Salim radionya rusak.
0: Iya.
1: Kang Aman tuh mampir, Kang Aman ke situ, ke Mang Mukson, Kang Aman.
0: Iya, berarti nggak monitor nih di kedainya ya.
1: Di kedainya.
0: Wah, padahal kan bisa sambil joget-joget tuh.
1: Iya.
0: Sambil melayani pembeli ya.
1: Ibu Cukina belum masuk ya Mbak Putri?
0: Biasanya sih kopi bubuk. Aku lagi sibuk.
1: Iya, kopi bubuk kayaknya tuh. Kopi bubuk di atas meja Mbak Putri.
0: Iya, kopi bubuk di atas meja. Bu Cukina sibuk.
1: Banyak orang belanja.
0: Banyak orang belanja sampai apal nih pantunnya ya.
1: Iya.
0: Iya, yang kirim pantun di live TikTok Prima juga nanti Putri Ayu bacakan ya. Silakan nih yang mau kirim pantunnya ya. Iya, tadi ada yang kirim pantun satu, nanti Putri Ayu bacakan dari Kiki. Ya, yang lainnya juga boleh berkirim pantun.
1: Yang terang mau larang dulu Mbak Putri.
0: Iya, mikir dulu ya.
1: Iya, salamnya buat tadi tuh Mama Indah Bapak Ami. Tuti. Buat apa, ayahnya, papanya Angga, Bunda Rita, sehat selalu. Buat Nang Rasi, Mister Bono. Buat yang punya rumah mewah.
0: Nah, siapa tuh?
1: Mama Epi.
0: Asik.
1: Buat Mimi Rasmina, Mama Rasmina juga. Mama Rati. Buat Wagande. buat Bang Aman, Kang Rian, buat Mimi, Mimi Samina,
0: aduh,
1: Mama Billy, Mama Pojan, buat juga tuh orang Sukra tuh siapa, Mimi, sama Kang Kumisnya, Ayah Pamungkas, Kang Wanta, buat semuanya aja Mbak Putri,
0: iya
1: Bunda Mary tuh, iya Bunda Mary sering masuk.
0: Iya. MBG di sekolahnya Decitra bagaimana Pak Salim? Aman?
1: Lancar Mbak Putri.
0: Aman?
1: Lancar.
0: Aman. Menunya iya. Menunya sesuai dengan harapan.
1: Iya menunya bagus ya Mbak Putri.
0: Oh nggak ada keluhan nih dari Decitranya.
1: Nggak ada.
0: Menunya nggak
1: iya.
0: Seneng nih.
1: Malah makannya enak katanya Mbak Putri.
0: Oh gitu. Iya iya.
1: Padahal mah waktu Pak Ud juga Decit TK makanannya sama. Makanan enakan di SD ada mejanya, makannya di meja.
0: Oh gitu.
1: Lalu Pak Ud kan di lesehan Mbak Putri.
0: Iya. Oke. Tapi nggak ada ini kan ya selama udah satu pekan tuh sampai hari ini nggak ada info-info ya yang ada makanan basi lah gitu ya nggak ada ya
1: nggak ada Mbak Putri ya.
0: Oke.
1: Malah kemarin aja jeruknya gede banget Mbak Putri.
0: Oke siap.
1: Kita taruh di tempat nasi tuh nggak muat agak gede ya. Tapi anak-anak senang sih ya.
0: Ya oke. Terima kasih Pak Salim.
1: Ya Mbak Putri aja ya Mbak Putri.
0: Oke, tunggu lagunya ya.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka request lagu Bapak Salim. Karena tadi pilihannya ada Gadis Manis Kalimantan dari Sahriyadi. Terus Aku Bukan Hidangan. Ternyata Pak Salim pilihnya Aku Bukan Hidangan. Wah itu mah beda lagi, itu bukan nadanya ya. Aku bukan pengemis cinta. Itu mah ya. Kalau Aku Bukan Hidangan gimana? Ada yang bisa nyanyiin gak nih? Ya oke. Satu penelpon lagi nih. Nah ini yang hadir di live TikTok Prima. Terus langsung nyambung ke live interaktifnya ya. Telepon interaktifnya 0853-2189-9582. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
2: Ya itu dia.
0: Nah itu dia, belum dicatat ini kayaknya Maya. Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
2: Iya Mbak.
0: Oke. Selamat pagi juga Pak Andi. Di sambil mikir nih di Tangerang Selatan ya.
2: Iya betul,
0: betul
2: Mbak Putri. Tepatnya di Cirende dekat UMJ.
0: Cirende dekat UMJ. Oke. Ada info apa nih yang bisa dilaporkan di daerah Cirende atau Tangerang Selatan sana nih Pak Andi pagi ini?
2: Ya paling kalau di Cirende sih tingkat ceramor Mbak, ya keamanan lingkungan lah Mbak. Artinya memang tinggi sekali potensi ceramor. Tingkat kedua dari 10 dari 6 kelurahan, pertama Pisangan, kedua Cirende.
0: Itu aja. Oh gitu, waspada tentang adanya curanmor.
2: Iya, ya, betul.
0: Pencurian kendaraan bermotor. Nih, berarti ada ini nih Pak RT. Pak RT Andi nih. RT berapa, Pak? Pak RT nih.
2: RT 502,
0: Mbak Putri. Oh iya, RT 5 RW 2. Oke. RT 5 RW 02. Berarti ada kegiatan ini dong. Apa sih namanya? Siskamling. Ada jadwal?
2: Pastinya ada.
0: Oh ada tiap malam. Ada jadwalnya
2: tiap
0: ya?
2: Tiap malam.
0: Hmm, Berapa ini nih, berapa warga yang bertugas nih tiap malamnya tuh di pos kamlingnya?
2: Ya paling ada tiga lah, paling kita bergilir ya? Aja
0: pada sini. Iya tiap malam bergilir ya. Oh iya, iya. Berapa warga sih di RT 05 RW 02?
2: Lumayan kalau bicara warga sekitar 600-an.
0: Oh iya ya. Kakak berapa kakak? 150-an ya?
2: Iya,
0: 150 gitu. Kakak ya, kalau warganya kan belum dengan anaknya, belum dengan lainnya ya. 150 kakak. Berarti kalau digulir terus untuk siskamling ya, terus
2: ya.
0: Ketemunya berapa ini sekali tuh jaganya, jaga malamnya. Tapi ada yang enggak bisa gitu ya ngomong ke Pak RT-nya.
2: Iya bisa, tapi juga kita ada linmasnya juga dua orang.
0: Oh ada linmasnya. Oh iya. Ada linmasnya juga. Oke, jadi ada ini ya, kolaborasi antara linmas dan juga dari warga RT 05-nya.
2: Betul, Pak Putri.
0: Oke. Oke, Pak Andi. Mau kirim pantun boleh.
2: Mau kirim dulu aja buat Pak Salim dan Pak Salim nih, ini ya. Punya
0: pete
2: kayaknya
0: dia. Iya, punya pete. Pandi nanya tadi, Pandi nanya jengkol ada enggak gitu ya.
2: Iya. Buat teman-teman aja yang ada di Fakultas UMJ.
0: Iya, siap.
2: Awan, staf dosen, dan juga Bang Yadi, Yadi Sembako, Yadi Sembako juga yang di.
0: Bang Yadi Sembako, iya, oke.
2: Po Inong, Po Iing, dia berupi dan siap. Juga Muhammad Azim nih, Muhammad Azim Kautar Gumilang yang lagi tetap lagi sehat-sehat karena ini lagi sakitnya.
0: Oh iya. Oke.
2: Namun telepon katanya kawan karya dia dalam 387 katanya. Ya itu aja.
0: Terus udah, ini Pak Endi, Pak Endi.
2: Kenapa?
0: Jadi ingat tuh yang lomba senam apa kereta malamnya gimana? Menang enggak?
2: Juara 3.
0: Ibu RT-nya nih, juara 3. dapat hadiah apa?
2: Waduh, apa ya? Gula apa sama minyak kalau enggak salah.
0: Oh gitu, berapa kiloan? Iya, Ibu. Oh gitu ya. Iya. Aduh.
2: Ya setuan aja, Bu. Setuan aja Pak Putri.
0: Iya, siap. Semangat Pak Andi, selamat bertugas kembali.
2: Latihan cuma 2 hari.
0: Latihan 2 hari langsung tampil. Oke. Iya.
2: Ya, sebentar lagi 17-an ini jadi ada giat lomba juga sih sekarang gitu.
0: Betul. Lagi juga. Apa lomba bulu tangkis, lomba olahraga juga ya? Turnamen-turnamen di RT 5 ya.
2: RT RW ya.
0: RT RW gabungan. Oke. Selamat persiapkan nih. Untuk 17-an ya. Siap.
2: Betul. Kemarin gak ikut lomba turnamen bulu tangkis dapat juara 1 tuh untuk tingkat putrinya. Bergilir ya.
0: Gitu. Wah, keren.

0: Semuanya Wong Reang masih di Ngopi Say. Hari Senin di 20 Juni kita bergabung ya dengan RT yang ada di Makata Zaitun untuk pelaporan kegiatan hari ini mengenai kegiatan vaksin ya. Rekan Prima atau Wong Reang pernah enggak sih vaksin flu ya? Kegiatan hari ini ada vaksinasi untuk pelajar di Mahat Azaitun untuk kegiatan vaksin dan peserta vaksin flu dengan RS Bayangkara ini tanggal 20 dan 21 di Gedung Tansri, jam dimulakan ya sekira pukul 8 pagi. Dan peserta vaksin flu ini dari ada sih pelajar dari tingkat tunas PAUD, terus pelajar menengah pertama ya, dan juga tingkat menengah pertama MTS berarti ya, dan juga ada ustazahnya dari guru, dan juga ada atlet sepak bola dengan jumlah peserta hingga 1000 orang per hari untuk kegiatan vaksin flu. Oke, bagaimana selanjutnya untuk pelaporannya? Langsung aja, jangan kemana-mana ya, masih di Ngopsai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 per 5 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum, merdeka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada saat ini, yaitu di hari Senin di tanggal 20 Juli 2026, ya saya sudah ada di Tansri, yaitu gedung pembelajaran untuk ekstrakurikuler pertanian dan juga perkapalan. Namun sekaligus ada pula kegiatan vaksin, yaitu vaksin influenza yang menghadirkan sebanyak 1000 peserta yang pada kali ini melakukan vaksin. Dan kita ingin tahu nih bagaimana kejelasan untuk alurnya ataupun untuk pesertanya. Dan pada hari ini RT sudah bersama dengan Ustadz Heri. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ustadz Heri, bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini seperti apa?
3: Baik, terima kasih. Pertama, vaksin untuk hari pertama dan hari kedua, hari ini dan besok, itu disediakan oleh RSBI, Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Kemudian hari ketiga dan keempat dari

0: memang untuk PAUD dan Banat, Banat itu pelajar putri, khususnya yang baru kelas 7 atau mungkin nanti besok MI, itu wajib didampingi oleh wali kelas atau guru. Memang betul tadi ada, bukan kesulitan ya, kita perlu membujuk, mengarahkan dan sebagainya. Tapi dari pengalaman, itu tidak pernah melewati waktu dur. 1000 orang itu insya Allah selesai pukul maksimal 12 lah. Apalagi pada saat santri alia, santri lebih besar, itu lebih cepat lagi bisa.
1: Oh, ini luar biasa sekali ya. Dengan pengaturan pengorganisasian, hanya butuh 3 jam kurang lebih untuk 1000 orang ya?
0: Ya, 3 maksimal 4 jam ya. Jadi pada saat duhur sudah rehat, sudah bisa pulang ya.
1: Kemudian yang terakhir, lantas apa sih sebenarnya, kenapa pendidikan seperti di Mahat Al-Zaitun ini begitu penting sekali, selain disiplin tentang kesehatan, dan ini juga tentang di dalamnya ada vaksin juga. Ini sebenarnya bagaimana, apa yang ingin pendidikan apa yang ingin diberikan?
0: Oke, pertama sesuai visi dan misi Al-Zaitun, pelajar itu harus sehat, cerdas, dan manusiawi. Tentu sehat itu yang pertama adalah fisik. Yang kedua, kita boarding school di asrama, seperti hidup di masyarakat, tinggal sehari-hari dalam lingkungan. Di sana ada peluang, juga ada risiko. Risikonya apa? Jika ada satu anak sakit, yang contoh yang sederhana, bukan sederhana, sakit pilek, itu bisa menular ke semuanya. Nah, program vaksin ini adalah program dari Yang Amat Berhormat Syekh untuk menjaga anak-anak tetap bugar, sehingga tetap bisa beraktivitas belajar dengan baik. Demikian.
1: Luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Eri tentang penjelasannya tentang vaksin pada hari ini di Gedung Tansri, di Gedung Pembelajaran, di Mahat Al-Zaitun. Dan memang benar ya, tadi saya sudah tangkap, dan juga Wong Reang, Prima FM semuanya, ternyata ini adalah boarding school yang mana memang penularannya itu lebih cepat, dan oleh karenanya vaksin ini begitu sangat penting dan juga sesuai dengan visi misi ya yang ada di Mahat Al-Zaitun. Sehat, cerdas, dan juga manusiawi. Salah satunya adalah dengan melakukan vaksin. Terima kasih RT melaporkan ya pada hari ini Senin 20 Juli 2026. Saya kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Eri.
0: Ya, sama-sama. Demikian.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow!

keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?

0: apa deterjen apa mau pakai
1: mati-matikan. Iya juga ya. Iya tukang cuci foto ya. Iya. Abang.
2: Pekerjaan paling membingungkan tukang gali kubur.
1: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
1: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4 kali 6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
0: Kalkulatornya error.

Asik. Gadis manis Kalimantan, ada yang dari Kalimantan kah ini? Disebut-sebut ya, yang dari Kalimantan manis-manis. Semanis apa? Semanis gula. Oke. Ada yang dari Malaysia. Selamat pagi ya, Kak Indra yang sedang ada di Malaysia. Lucu juga nih Kak Indra. Ada locker gak di Radio Prima FM? Kenapa? Gak apa-apa buatnya, apa tuh, buatin kopi buat penyiar boleh. Atau ya, buat, ada locker gak buat aku nyapu-nyapu di Studio Prima kalau ada? Aduh, udah ada yang nyapunya juga ya. Yang buatin kopi, kita masing-masing pada bikin kopi dewe-dewe loh. Yang suka ngopi ya, langsung bikin sendiri-sendiri. Jadi kalau ada yang pengen daftar untuk locker buatin kopi penyiar, gak ada ya. Oke, Kak Eri Suprianto juga udah kirim mawar-mawarnya. Terima kasih. Sekuntum mawar merah. Terima kasih ya kiriman mawarnya. Dan terima kasih juga yang udah kirim-kirim gift-nya. Bos Sukari nih, mau kirim salam nih. Assalamualaikum, siang tetap cantik, gimana kabar, sehat? Ini dari Citando, daerah Malingping ya. Kirim salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ama dan Komandan Tisna, dan juga dari Citando sana nyimak terus ya, nyimak mengkusin kerupuk 2 RT di rumah bosku di Pasar Kartara Harja sana. Oke. Sumur Bandung juga selamat pagi. Oke. Udah dibaca nih, udah dibaca untuk yang komen-komennya. Yang di 0853-2189-9582 juga Putri Ayu bacakan ya. Ini ada Mama Indah Sinta. Ngopi say, semangat, tetap lanjut Teh Putri. Mama Indahnya lagi sibuk, biasa Teh Putri yang paling ayu. Oke, terima kasih ya Mama Indah ya, sudah monitor di tengah-tengah kesibukan. Memang rekan Prima semuanya sibuk semua. Ya ada yang dagang, ada kegiatan posyandu ya. Mama Indah kapan nih kegiatan posyandunya? Oke, sebelum Putri Ayu menutup untuk di sesi Ngopi Say hari ini di 20 Juli 2026. Ya sebelumnya ada informasi di Ngopi Say untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Yang sudah nonton Piala Dunia 2026 World Cup 2026. Aduh, tim mana yang difavoritkan? Menang gak ya? Nah, dikutip dari ini nih, ada berita soalnya yang belum tahu atau enggak sempat nonton nobar bareng-bareng. Ya, ada beritanya, ada nih ternyata di locknews.co.id. Nah, ternyata tim nasional Spanyol ini sukses loh. Sukses menjuari Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan siapa? Argentina dengan

Menit keberapa? Ke 106, tepatnya di babak kedua perpanjangan waktu. Dan gol tersebut menjadi pembeda setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol sepanjang waktu normal, yaitu 90 menit. Nah, bagaimana selanjutnya? Untuk selengkapnya, yang pecinta bola ada beritanya loh di loadnews.go.id. Oke, jangan lupa untuk tonton juga turnamen sepak bola Piala 307 dari Makhat Az-Zaitun di Stadion Palagan Agung bertaraf internasional untuk peringati milad yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun ke-80 tahun. Oke, sehat paripurna selalu sih. Putri Ayu pamit di ngopi saya pagi hari ini. Dan sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu di hari apa ya? Oh, tunggu aja deh. Makanya selalu pantang di 95,8 FM Hourglass Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka. Alhamdulillah RT masih di gedung Tansri, yaitu di pusat pendidikan Mahat Azaitun, dan kali ini ada kegiatan vaksinasi ini luar biasa sekali karena melibatkan pelajar hingga 1000 untuk hari ini ya. Dan saya juga sudah bersama dengan dokter siapa?
2: Dokter Delvina, Pak.
1: Dokter Delvina, apa kabar dokter?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Ya. Bisa dong tolong dijelaskan nih untuk kegiatan hari ini tuh seperti apa nih?
2: Jadi pada hari ini kegiatannya adalah vaksinasi ya Pak ya, mengenai vaksinasi influenza yang kita berikan pada hari ini. Nah, alhamdulillah juga anak-anak di semua sini sehat ya gitu. Ada sih sedikit yang batuk, pilek, tapi ya masih boleh lah untuk dilakukan imunisasi atau vaksin ini. Nah, setelah itu vaksin ini ya fungsinya ya gitu, buat mencegah ISPA, batuk pilek kan sekarang apalagi di sini kan pesantren ya gitu. Jadi emang wajib dan sebaiknya sih harus ya dilakukan untuk vaksin ini, influenza yang kita berikan saat ini gitu. Ya,
1: mengenai cuaca-cuaca ataupun hal-hal yang harus diwaspadai sebagai sekolah berdormitori ya, yang melibatkan berapa? Sekarang saja 1000 gitu, kan? Dan nanti mencapai mungkin hampir 4000 nih.
2: Iya.
1: Nah, memang vaksin itu sebenarnya apa sih dampaknya atau hal-hal yang harus diwaspadai?
2: Sebenarnya vaksin itu bagus ya Pak, buat mencegah ya gitu. Jadi sebelum divaksin kan kita screening dulu nih, kita tanya-tanya. Nah, kebetulan banyak nih ada beberapa yang tadi kayak ditanyain, oh ada nih sakit batuk pilek. Nah, itu fungsinya vaksin influenza itu untuk mencegah supaya daya tahan tubuh kita tuh lebih terbentuk gitu, anak-anak lebih terbentuk, dan ya semoga ya diharapkan gitu supaya nggak gampang sakit lagi terkena batuk pileknya ini gitu, terutama influenza ini ya gitu.
1: Boleh dong dipesankan untuk para pelajar yang ada di Mahat ataupun dari pribadi dokter tentang kegiatan ini, silakan.
2: Mungkin buat adik-adik semuanya ya, kalau misalnya ada teman yang sakit ya pasti harusnya jangan deket-deket. Terus ya bagi teman-teman yang sakit juga atau ada adik yang sakit ya harus pakai masker kayak gitu. Itu aja sih untuk mencegahnya.
1: Ya. Ya. Tanggapan untuk kegiatan ini?
2: Kegiatan hari ini luar biasa, bagus ya.
1: Terima kasih dokter untuk waktunya. Ya, alhamdulillah ya, itu tadi RT sudah mewawancarai dari dokter dari Rumah Sakit Bayangkara yang kali ini diterjunkan ya. Dan memang suasananya memang begitu banyak sekali pelajar yang mengantri ya, mengingat hari ini 1000 orang dan termasuk guru-guru juga divaksin, dan ini sangat luar biasa sekali ya, di mana murid ada dan juga guru juga mencontohkan ya, selalu mencontohkan. Dan itu dia laporan RT dari Gedung Tansri di Pusat Pendidikan Mahat Azaitun, dan dikembalikan ke studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik rekan prima, ketemu maning ya di acara Fans Tura. Fans ketemu di udara bareng Arya sampai jam 15 nggih. Lagu-lagu Tarling siap menemani rekan prima tentu nggih di jam 11 niki. Baik rekan prima, dan dua lagu yang sudah diputarkan untuk rekan prima ya. Ya lanjutkan, silahkan nanti tadi yang sudah bergabung dari pagi hingga siang hari ini. Selamat siang juga, ini yang sudah siap-siapakah? Ya sebelumnya juga hari akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Hasyetun beserta Umi dan keluarga serta Datuk Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Hasyetun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Hari ini Arya izin mengudara seh untuk bersama rekan prima karena di 95,8 FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya sudah ada yang masuk ini, siapakah ya langsung ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Merdeka.
1: Pantura kini kene ning prima FM Haurgelis Indramayu Barat nomor 1 pendeke mah.
0: Iya ini.
1: Dananya bikun kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Anu ya Pak Arya, penting sehat. Alhamdulillah pada sehat maning. Sehat yeah. Selalu Bang Arya.
0: Oh. Anu
1: lalu diputer na lagu ya. Siwar siwur ba eh amber adem lagi jalan teh panas kayak kenen. Musiknya sing adem-adem ba.
0: Oh nggih, bon.
1: Kayak Bang Arya ari ngomong adem, Bang Arya mari ngomong.
0: Oh nggih.
1: Ora kaya gedhe pindah ya. Iya, itu suara
0: suara deh.
1: Iya, anu anteng.
0: Yeah.
1: Bang Arya mah adem suaranya. Di karo Bunda Yunia Sari mah pada bae. Tapi orang manjing-manjing Yunia Sari mendikan Bang Arya.
0: Iya, maring di ge ya.
1: Iya, lawas kah?
0: Ora. Bunda Yunia Sari, mana ini Bunda Yunia Sari?
1: Di Kelangi Busuk Cina.
0: Wah, di Kelangan nih
1: Busuk Cina. Iya, di Puternak, ala kungkok pun ya Bang Arya. Siwa, Asyubar Siwur.
0: Siwar Siwur.
1: Salame ya.
0: Siwur, gini.
1: Salame wa Bang Arya dingin muga sing waras sehat.
0: Amin.
1: Berkah mulia panjang umur banyak rezeki ya Bang Arya.
0: Nggih.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Enggonang rasim enang agak sukar manjing terkunang maning main wong gawang tua grepot.
0: Pada repot kabeh kayane niki nggih.
1: Oh, kayaknya kopinya entok kayaknya mah. Iya kayaknya entok bocah ka kopine. Orang lempir Bang Arya. Kopinya entok ya. Ngebonono. Ayo no. Naik naik no naik. Anggo Ang Eges tangga dewekku ini seberang jalan Cepur. Anggo Mama, Papa, Angga.
0: Anggih, Papa Angga.
1: Taruh dari saya, sehat selalu ya. Semangat.
0: Yo, semangat, semangat.
1: Ayo, pantura, pantura.
0: Anggih.
1: Enggak. Kang, dah sondol, sanggo sondol.
0: Oh, sondol.
1: Kita lagi itu kan bucur, dong, repot, dol.
0: Iya, keser, indol,
1: repot dol, alhamdulillah dol. Aduh, sampai ngecekin das kita bakal repot gak?
0: Enggih, sondol.
1: Terus, anggo Kang Rian, Kang Timan, anggo Uyut, anggo Mang Wanta Mang, anggo Mimi Iit, anggo Kang Kumise Geding, karo Kang Pancawala.
0: Ya. Yeah.
1: Karo Capur, semangat Capur.
0: Capur nggih.
1: Karo Bapak Salim. Samina Sam, Manjing Sam. Samina. Anggap Ibu Billy, Mama Aldin.
0: Nggih.
1: Anggo Bapak Lebe, anggo Kang Ibeng. Bunda Yunia Sari, Nok Bintang Unyu-Unyu. Haji Supriyatin. Enggak wa eng wa. Rok na wa, siwar siwur aja ngantuk wa.
2: Heeh.
1: Angga Kurko apa? Mini Epi, Mini Epi, Mama Rati. Mini Ratnina, Mama Ratnina.
0: Nggih.
1: Teh Esa. Ayo semangat Teh Esa.
0: Nggih.
1: Angga Mama Indah. Ibu Tuti, Mama Odang, Mama Paujan, Bunda ini asa Bunda Yuni Syarif. Anu, Bunda Mary.
0: Bunda Mary. Nggih.
1: Bunda Mary, Bunda Mary. Karo Kang Asep Rolan.
0: Mm-hmm.
1: Karo Kang Rojaya sing de organ.
0: Kang Wanta. Udah, Kang Wanta mu. Durung, Kang Wanta? Durung.
1: Oh, Mang Wanta dua kali
0: kayaknya. Oh, dua kali wes Mang Wanta ini siap gerak Ibu Sukinah jarene nggih.
1: Oh, siap gerak. Alhamdulillah rabbil alamin saja, Mang. Siap gerak, Mang. Ya, Pak. Pokoknya Mang semangat, Mang.
0: Nggih.
1: Lawan Mang penyakit eko. Alhamdulillah siap gerak ya. Boleh wong emak wis gaduh nomor satu pendek emak Mang Wanta.
0: Oh nggih niki Mang Kang Wanta.
1: Ayo Mang, naik Mang. Mumpung masih masih longgar mana naik Mang aja. Bakal sore daun naik Mang Wanta mesti ke bagian. Ya wis. Salam go Bang Arya, sehat selalu ucapan
0: nggih.
1: Kopi pahit kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Sukina sing pun bergabung di menit yang ke-16 rekan prima. Ya, silakan yang tadi belum sempat bergabung boleh masuk ya. Kita tunggu di 0853-2189-9582. Halo. Ventura.
3: Ventura.
0: Begini. Iya, iya, iya. Yuk. Mantul nih kayaknya ada suara nih.
3: Luar biasa.
0: Luar biasa ini.
3: Iya.
0: Iya monggo.
3: Iya. Lagi lagi.
0: Sehat, Mister Bono.
3: Iya, sehat, alhamdulillah. Kami dibikin sehat aja udah.
0: Dibikin sehat aja.
3: Iya, dibikin sehat aja.
0: Iya, iya, iya.
3: Lagu nih.
0: Yo, lagunya apa?
3: Lagunya apa ya? Lagunya Kembang Rindu.
0: Kembang
3: Rindu apa Kembang Rindu sebenarnya?
0: Kembang Rindu.
3: Kembang Rindu apa Kembang Rindu sebenarnya?
0: Kembang Rindu. Wah, iya.
3: Iya, luar biasa.
0: Ngerindu. Wah, iya. Mantul ini.
3: Kembang Rindu. Rindu ya.
0: Ya. Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Oke. Pokoknya Bu Sukina, ya selalu semangat.
0: Ya, Bu Sukina, ya.
3: Oh, maaf sekali, supir berarti ya.
0: Supir Bu Sukina.
3: Supir berarti dia, semangat selalu. Iya. Bukti.
0: Ya.
3: Yang Rastim, yang Rastim tadi saya mau cerita mau masuk ke saya bilang.
0: Ya, Rastim.
3: Masuk ke sana lagi.
0: Ya.
3: Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
3: Bunda Yunisari.
0: Oke, okay. Bunda Yunisari.
3: Bunda Mary.
0: Labas terung lab darling ya.
3: Sibratin.
0: Pipi. Boleh.
3: Iya, mami dapat waktunya.
0: Ah iya wes. Siapa maning?
3: Mawili. Iya.
0: Mama Billy. Mama Odang. Oke.
3: Mama Murnet.
0: Iya.
3: Mama Rati. Rati, Bapak Salim.
0: Iya.
3: Iya, Sibrolan.
0: Sibrolan.
3: Mama Jaya.
0: Yang Rojaya.
3: Wanta, ketemu Wanta.
0: Wanta nih. Wanta
3: Rata.
0: Wanta Rata.
3: Iya. Mama Meni.
0: Mama Meni. Ya.
3: Abah Dekutil.
0: Waalaikumsalam.
3: Lagi Sondol. Ya. Sondol Dasmo.
0: Iya.
3: Tete Isa. Tete Isa Teupet Campur.
0: Iya.
3: Nau Nyunyu. Nyunyu. Kepangga.
0: Iya.
3: Pangga, Mama Nenen, sama Pangga Manggungan tuh, orang-orang Manggungan.
0: Waalaikumsalam.
3: Abah, Abah.
0: Wah, ya, iya itu. Pak Cali, Pak Cali, Pak Cali mana Pak Cali tadi?
3: Oh, Pak Cali tadi. Oh iya. Nanti.
0: Pak Cali ada kan, Pak Cali?
3: Pak Cali.
0: Pak Cali.
3: Pak Cali apa Pak Cali?
0: Pak Cali kemarin.
3: Oh, Pak Cali. Oh. Oh iya, Pak Cali ya.
0: Pak Cali itu yang di mana di sana ya?
3: Oh iya, Pak Cali. di Indra Tabah, Pak.
0: Indra Tabah, ya.
3: Masa Besapra itu.
0: Iya, iya benar ya.
3: Iya.
0: Sabah ya, belum.
3: Indra Tabah itu ya, apa Om Masa Besapra itu ya.
0: Lima,
3: iya. Apa boleh.
0: Siapa dia?
3: Siapa sih? Jadi semua itu.
0: Iya, IP ya. IP, IP ya, IP ya. Ini ada IP ya, IP katanya.
3: Ada siapa? Di TikTok.
0: Iya di TikTok bener nih.
3: Iya, iya. Di TikTok ya.
0: Iya.
3: Iya.
0: PP, oh PP, ya. Ada PP. PP, oh, iya. PP ini, PP. PP.
3: Iya. Oke, okay, semua mas aja.
0: Iya.
3: Buat semuanya saja,
0: buat oh, iya, semua. Siap.
3: Iya. Terus saja masih siaran. Bila selalu.
0: Ya.
3: Oke, itu lagunya.
0: Ya.
3: Siap. Oke, itu satu merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembang rindu. Ya, Mr. Bono yang sudah bergabung. Ya. Satu penelepon lagi, rekan prima, sebelum diputarkan lagu nih. Halo, assalamualaikum, Ventura.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh, Ventura.
2: Ini dari pendatang baru.
0: Wah, siapakah ini? Pendatang baru ya.
2: Dari Sakura di Lampung.
0: Aduh ya Allah, di Lampung gimana Lampung? Dengan siapakah?
2: Lampung panas kemarau.
0: Aduh. Nama kemarau musim apa ini?
2: Gimana ini? Kenal ini sama kakak siapa ini?
0: Saya Arya di Radio Prima FM.
2: Radio Prima?
0: Prima.
2: Prima?
0: Iya.
2: Kalian ada ya?
0: Kalian ada. Jawa Barat, Indramayu.
2: Oh ini di Indramayu, Masya Allah. Aku monitor lewat HP ini.
0: Oh lewat TikTok kah?
2: Kebetulan pas apa-apa lagi sepi ini. Cetak-cetak-cetak-cetak ini kok suaranya enak didengar.
0: Iya waduh ini dengan siapa namanya kah?
2: Ini Mbak Darmi Sakura di Lampung, tepatnya di Lapak Kopi Ayu, Jalan Raya Margodadi, Pringsewu, Ambarawa. Ambarawa, Pringsewu.
0: Ambarawa, Pringsewu. Aduh, selamat datang di Radio Prima ya. Nge?
2: Nge.
0: Ya, itu nih Lampung nih kah? Ya, Lampung sini ya.
2: Ini acara apa campur sari ya, boleh?
0: Oh, niki lagu Tarling, lagu jawab lagu Pantura. Pantura ini ada yang kangen itu kan ya Pipi itu juga nih Lampung sini ke Bogor udah 2 hari hujan. Wah, 2 hari hujan katanya di Bogor ini Pipi. Ya Pi ya. Aduh, itu ada yang nyapa itu katanya.
2: Lagunya Pujang Kuning bisa enggak?
0: Pujang Kuning.
2: Pujang, Pujang Kuning.
0: Kujang. Ah.
2: Pudang, pudang, pudang.
0: Pudang, oh.
2: Pudang kuning.
0: Mano ke pudang kali, namo ke pudang bulunya kuning, ya. Iya kan?
2: Iya kali sairnya ya.
0: Inggih, aduh, mano ke pudang ngarane ke wingrong dina udan. Oh, mano ke pudang. Inggih,
2: mano ke. Dulu sering lo ikutan acara Tarling di radio-radio mana gitu. Waduh. Kalau di Lampung alhamdulillah terkenal banget sih Darmi Sakura itu.
0: Darmi Sakura, waduh ya wes ya. Malam ke pudang ya.
2: Ya Mas, makasih ya waktunya.
0: Angge.
2: Sehat selalu.
0: Nggih, rek wes
2: malam ke pudang. Disapa-sapa.
0: Ah, masuk ke TikTok dulu ya. Udah masuk belum ke TikTok? Ke TikTok-nya udah.
2: Ada WB, WB itu selalu bergabung sama sampean.
0: Oh nggih, aduh ya, selamat bergabung lah nggih. Oh,
2: ya. Ya. WB, TikToknya WB itu selalu bergabung.
0: TikToknya WB, wah iya, siap mangke.
2: Iya, makasih kak ya.
0: Nggih.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah dari Lampung ya rekan Prima ini sudah langsung masuk di Radio Prima FM ya. Wah Dami jaringan WB. Ya, ya silakan. Tadi ada Manuka Pudang, ada Kembang Rindu, juga ada Siwar Siwur. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya. Kita lanjut, tiga buah lagu kita putarkan ya di menit yang ke-24.

0: Musim panas gini emang kepikirannya selalu es ya Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk penyegar badan kalau lagi panas kayak gini nih Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang. Aduh.
0: Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Oh, iya ya.
0: Iyalah. Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu. Ya kan deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Iya. Ngomong-ngomong nih Teh.
1: Apa ya tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Adalah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan lah Pieto.
0: Kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak?
1: Aduh enak.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Belum nongol. Kemana ya Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih, padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh.
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya ayam apa merem?
1: Merem ya, ikan nggak bisa merem ya.
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?
3: Kena

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Baik rekan Prima, kembali lagi ya di program acara Fans Tour, Fans kita mau di udara. Wah. Ya, terima kasih tadi yang sudah hadir di TikTok, yang sudah diputarkan lagu-lagunya. Ada tadi yang terakhir ada Wakabang ya, requestnya dari Kang Oblong nih. Kang Oblong, ya Kang Oblong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rudi Blitar, Bang Blitar ini udah hadir juga di live TikToknya Prima ya. Baik rekan Prima, kita buka lagi line teleponnya yang sudah ada nih. Siapakah? Halo, assalamualaikum Fansura. Halo Fansura. Halo, assalamualaikum Fansura. Fansura.
1: Mungkin itu Prima. Orang baru
0: ya, baru
1: dari India.
0: Orang baru baru cleaning apa Prima?
1: Baru bangun.
0: Iya. Wah, ya orang kelingan apa Prima ke orang mau ratu mon.
1: Ya, biasa namanya juga orang banyak kesibukan.
0: Ya, gini mantul bonen mah kalau udah kesibukan ya, gen.
1: Tinggal ini kancing. Kancing bongkok.
0: Oh, wah, gue mah piting, tegal piting ya.
1: Ya kancing bongkok.
0: Lah iya, tegal piting karena nera.
1: Tegal piting.
0: Ya kan sujen kayak kan sing go kancinge bongko kan piting ya, arane piting ka. Ya sujen ya tenggo kita arane piting. Piting. Piting ya tegal piting kan ana ya.
1: Ah, tegal piting
0: mau kudulan. Iya, ada kudulan ya, mana ada arane ya, enggak ada kita arane
1: kudulan. Tegal piting, tegal taman. Taman.
0: Ayo wesan deh. Ayo.
1: Ya.
0: Oh dia kan mau oper Balingga kayak mau ada siapa ya? Ya ana sing ada Solo, Solo kayak sing. Ada Kang Oblong asline Compreng, jarene asli Compreng tapi kan lagi neng Cikarang jarene Kang Oblong asline. Iya asline Compreng asline.
1: Iya
0: lagi muat jarene neng kono neng Cikarang Bungar. Alhamdulillah sehat walafiat. Wis panen durung ngono?
1: Durung lah.
0: Wah, wis yo gandar mah wis entek itu kombine sak nemen pada bolak-balik. Iya. Iya kombine wis malah mundar-mandir mau kayak wak ngeri lah arepan lewat nyebrang kayak kali apa enggak nyebrang dalan kayak kita mandek kabeh kombin lewat ya. Iya wes siap.
1: Tenang.
0: Yo. Gus apa ke? Pribasane?
1: Iya kanggo para petani.
0: Oh para petani, iya. Pribasane milenial ya.
1: Lagu nece berang.
0: Iya priman.
1: 10
0: hati. Wih 10 hati ya. Ya siap.
1: Alanda kanggo ibu Sutina.
0: Ibu.
1: Mau ibu Sutina loh, si putra. Oh wajan bu.
0: Ah.
1: Lagu siwar siwar.
0: Tulus hati apa jiwa?
1: Tulus hati.
0: Oh, tulus hati ya wes. Ya.
1: Rambung kon jaluk lagu lanang, Bu.
0: Heem.
1: Lagu suara sibur itu. Itu kena. Heem. Kok kanggo mau di Mamaldi.
0: Indra. Ya. Waalaikumsalam. Heem. Ya.
1: Terus
0: halo Kenapa? Ya, siapa
1: Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Bunda Mary. Iya, Kang Salim.
1: Bono manjing durung dadi.
0: Durung.
1: Ya. Bono.
0: Iya.
1: Ngantuk.
0: Sesang dut bisa. Oh, Darling.
1: Mama Ratmina, Mama Odang. Kang Birini. Yang kita bisa
0: Ya.
1: Terus Tanah Datang.
0: Siapa maning?
1: Kak Purnama.
0: Ya.
1: Anggo. Kang Rosita.
0: Kang, ya.
1: Siapa Kang?
0: Ya, siapa maning? Ya, so, setulus hati-hati ya, lana beres gini maka ini.
1: Setulus. Beribasannya, Kang.
0: Iya, wes, beriman.
1: Beribasannya mungkin ikan. Tanggal selabe tidak Senin. Mangan sarapan yang diur amden.
0: Ayo.
1: Nanti dulu orang dua kan dari mengkenen.
0: Aduh,
1: melas tembak. Kurung depan, saban sawah pada di komden.
0: Iya iya.
1: Aduh, itu bakal ke prinsen.
0: Aduh, ya wah.
1: Enak-enaknya bersenjak lagu nanti tinggal duren.
0: Mangan duren ya lagu.
1: Mangan duren dengan bosnya kan harinya dia duren.
0: Aiyah, iya wesan.
1: Angan turun
0: pasti. Tetap depan. Ya. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Ya, halo, assalamualaikum. Siapakah berikutnya? Ya, rekan prima, sudah setelus hati. Ya, request lagu nih nanti. Nah, untuk rekan prima yang hari ini sedang sibuk bekerja ataupun ya sedang jam istirahat biasanya ya. Nah, mang kira-kira apa ini masakan yang paling disukai ini? Ayo silahkan boleh masuk di requestnya juga ataupun di TikTok Prima ini makanan apa ini kalau siang-siang begini musim panas ya kira-kira yang menarik itu apa. Nah kayak kemarin hari Minggu ya kita makan apa ya pecel, kalau saya namanya pecel ya, kalau di situ namanya apa pecel. Makan pecel ya, waduh enak memang teman itu ya. Ya terima kasih Mama Aldin ya kemarin. Aduh, saya juga panggil loh. Mama Aldin waktu kayaknya pakai kacamata ini kok bagus banget. Makanya saya bingung juga. Gak sampai. Oh ya Allah, saya baru ingat pas saya udah ini kan. Oh, nah betul itu tuh masukan itu gaduh-gaduh pecel. Bener Mas sih. Ini kan siapa ini? Indra ya. Indra apa siapa? Nah, memang saya memang suka itu ya rekan prima. Makan pecel ya apa karo apa ya lontong, kalau bahasa saya lontong namanya lontong. Lontong. Halo Persura.
2: Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang.
0: Siang
2: Pens. Bapak siapa ini?
0: Dengan Bang Arya. Udah kan kebalik ini. Aduh, Versura diset. Versura.
2: Ini
0: iya. Oke, wah, dah ini sudah sampai mana ini?
2: Biasa dari Bongas.
0: Asih di Bongas. Waduh, yang kiri di Subang. Kemarin enggak di Subang.
2: Iya, di.
0: Oke, tetap
2: di Subang. Bongas.
1: Bilang bokong ringa.
0: Wah, pokoknya kan di kepar karo enggak Mimi aja Supriyatin terus karo sampe mana ya? Mimi. Iya kan Mimi aja Supriyatin Bongas, sampe mana kayak mau ka? Ayo, ya wes monggo.
2: Oke, nunggu di Bongas, Bang. Heeh. Lagune apa ki?
0: Ya ki lagune ki ana sing request jarene mau setulus hati terus ana sing seneng kejem. Request karo mana nggih? Tetep demen. Tetep demen ya requeste. Requeste Kang Indra tetep demen jarene. Nah di TikTok.
2: Tetep demen. Aike kejam sih kung lagu apa?
0: Kejam ge ya lagu Tarling juga. Ge requeste siapa ge mau ka? Ana sing requeste nang TikTok kan durung di play ya kan, durung diputer.
2: Ya nah. Aku melu karo tetap demen bae ya.
0: Nggih tetap demen nggih. Siap.
2: Lagi pada ngopi ke Mas.
0: Waduh, ah, iku enak we yang mene ngopi mangan pecel.
2: Ngopi,
0: nyata. Wih, ya gorengane apa? Gorengan apa telo? Mangan telo.
2: Telo. Asalatku.
0: Ora telo ngerti ora telo. Wes ora ngerti telo.
2: Engko aku takon karo nang resin telo apa sih?
0: Telo. Ning gone nyong kan arane kan telo bahasane. Telo.
2: Nek ora aku mengko takon karo Pepangga.
0: Pepangga ya Pepangga.
2: Bangga, coba di komen. Telo kuwi opo?
0: Telo muyo atau telo muyo? Aduh. Oh
2: iya, Bangga, Bunda Retane, semoga selalu. Mau ya lo lagu nebek kuwi tetep demen ya.
0: Tetep demen siap. Tetep iya, demen, iya. Kejem setulus hati ini requestnya yang rasti. Aja
2: kejem kejem.
0: Aduh, ya wesan siap.
2: Ngapri sing nang kene iki.
0: Ngapri.
2: Aku sing nang KDB, Mas.
0: Oh, KDB?
2: Iya, KDB.
0: Oh. Kuwi
2: tenan Ibu Sukina.
0: Lah, ya wes salam nggo Ibu Sukina, Pak Lebe, sapa maning. Sing nang kono kan.
2: Sing nang omah Aldin.
0: Aldin, ya Mam Aldin, matur suwun pecele.
2: Tegangan
0: pecel
2: apa ya?
0: Oh, wingi kan kiriman, wah biasa. Minggu-minggu kan pada kunjungan itu pinggir puju. Hadir maksudnya. Ya kunjungan kan menteri kunjungan.
2: Ganggu Ang Wawan.
0: Ah, Gang Wawan.
2: Di Duda Ganteng.
0: Mm-mm.
2: Tapi sayang.
0: Mm-mm. Napa?
2: Tak kesing demen.
0: Lu. Napa? Waduh.
2: Memang kancaku ke asik-asik kok memang.
0: Waduh, apa ya? Wah, ya wes.
2: Lah iya. Laki lagi ngombe kopi campuri pantat. Ah.
0: Eh, kopi durian enak loh, kopi durian.
2: Durian.
0: Kopi durian.
2: Ini aduh, Mas.
0: Kopi durian, ini enak jare ne.
2: Mm-hmm. Kalau anggawan ya singgah tengah mereka petang mereka tulungan cuman sayang waduh gue lagi lupa pada nyangkol.
0: Waduh, kenapa orang belum nyangkol?
2: Karena kudu jaluk alumni kenari ya kayak nanti.
0: Waduh. Waduh, aku mau orang dua lu orang dua.
2: Tanya luk
0: sing
2: wakisut. Karena iya ya, ni wakisut ya.
0: Iya wakisut bener kayak wakisut.
2: Eh dah muncul tu.
0: Mah ya, mah ya.
2: Datang yang Mirat Mina.
0: Ah Mirat Mina. Ya.
2: Ya mudah-mudahan selalu. Tapi angker ya. Tetap demen ya.
0: Siap, tetap demen nggih.
2: Ya cuan lah jadi di pindah-pindah.
0: Ya, ne teman.
2: Tetap benar demen lah.
0: Tetap demen ya, wis siap.
2: Assalamualaikum Kang Gobe Bay, selebar konten.
0: Nggih.
2: Spesial khusus Kang Singana nang KDB ke
0: Kang
2: Apri.
0: Nggih.
2: Kang Wan Gunawan. Di Duda. Di Duda keren. Cuma saya nggak kasih nyangkut.
0: Kurang menyane kali jarin orangnya.
2: Mas, aja wara-wara.
0: Aduh wara-wara.
2: Iya aja wara-wara. Bukan pada anu penuh heboh.
0: Oh iya.
2: Anak Pak Putri di Gunung.
0: Apa nih?
2: Pak Putri anak beliin kono.
0: Pak Putri ini wes miang.
2: Balik.
0: Wes.
2: Kamu aja buat para orang Mbak Putri ya. Bukan kan di para kigo nek. Ayo dah,
0: kawan. Nggih.
2: Sing masih tetap demen ya.
0: Nggih, ya
2: semua. Buat semuanya yang lebih konsen.
0: Ya.
2: Tanpa super kecuali. Mobil rasa, mobil khusus yang ada di sini, yang ada di KDB ini. Ya. Ada saya sendiri, ada Kang Ron Gunawan, juga Ang Afri,
0: ya.
2: Ada lagi Kang Imam Samudra.
0: Buat semuanya Mepi ini ya. Bentar dulu Bang Mepi ya.
2: Makasih atas waktunya Kang Ron
0: ya. Nggih.
2: Yuk diantos lagunya.
0: Siap.
2: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ventura.
3: Niki, Niki.
0: Ning Prima
3: FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak Bu Yudis. Ada gemuyu di sini kita ada kekelan yang ini jadi tadi jadi ini melu gemuyu ra.
3: Pensura, Kenegi, Prima FM,
0: Prima FM,
3: radio nomor satu, Indramayu Barat.
0: Yes, wih, oh yes, kui lo. Kalpe seteru, ya dia yes ya ini metu guys, yes. Yes.
3: Pasti ada yesnya.
0: Aduh, ayo, yes.
3: Aduh, tenggelar kengar ya, mau yubar.
0: Iya,
3: mau siapa? Sing duda beli payu, mana kau jalukan, mending mimi pikir waktu.
0: Nah, kui, iya di balok lapis sih pada muda kan, cari ini kan, angger bawa apa? Biar cari. Pengen nek pengen dikejar ya berarti kudu bawa watu ya kan dikasih watu kok dikejar
3: watu akeh ning metik kok sok sapa sih mau Kang Arya sing lebih mudun
0: Dalbas Edu.
3: Oh Kang Edoy
0: Dalbas Edu apa Kang Edoy ya
3: Kang Edoy Kang Dasmo Kang Bang Bang
0: iya
3: wong siji warane akeh kun ku pinter. Payu mana, marani kita mana?
0: Ayo, wani itu, wani berlek. Wei, park wes pesan kalian tu.
3: Orang hebat. Aduh, teguh budi kita ada.
0: Ya.
3: Terus lagu ah?
0: Okay.
3: Lagu ne apa ya? Sang Hyang Dora baik.
0: Sang Hyang Dora, wah, yes. Yes. Yes pokoknya.
3: Salam-salam. Nganggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Samina, Ibu Sukina, Ibu Tuti, Ibu Rini, Bunda Mary bareng Bapak Haji Ali, Mama Indah, Mama Lina, Mama Nenen. Mama Titan bareng di desa Kanya.
0: Iya.
3: Anggo Yayu Seleha, Mama Aldi, Mama iya. Dili, Pak Bintang Unyu-Unyu. Nganggo Tete Nunu, Abdi Rukyatin, Teh Isa. Nganggo Ma Odang, Mama Ara, Mimi Rati. Jangan ngantuk be Mimi Rati.
0: Mimi Rati, ya Mama Rati mandi kayak mau kayak
3: ngantuk bae.
0: Mau
3: ngomong tuku, deberu.
0: Mau mancing kan durung mancing mau.
3: Durung mancing?
0: Iya, mau kayaknya wis mancing kok hilang maning.
3: Wah, kok didoncok.
0: Didoncok. Aduh.
3: Anggo Bunda Yuniasari.
0: Oh iya.
3: Anggo Pak Salim, Pak Gopar, Kang Wanta.
0: Nggih. Okay.
3: Kang Aman, Kang Rian, Kang Jaya, Nang Rastim. Okay. Nang Rastim ku ake watuwe kuno Kang Arya.
0: Wah, apa ya? Watu nggo apa?
3: Iya, apa? Ya batu-batu kak.
0: Batu waktu ke pondasi apa prima? Enaknya gue pondasi ya, ya.
3: Waktu dalam sepur.
0: Oh, waktu dalam sepur ya Allah. Ah, cewa jadi apa-apa ke lalu mete nih ungu.
3: Anggo badi kutil Mister Bono, Asep Roland, Kang Ibeng, Pak Lebe, Aki Metal, Sapur, Ayah Pamungkas, Pak Trisno yang punya Lengko, yes. Kang Pani bareng Nok Nani, yeah. Kang Sondol, Dol, Mas Jundol.
0: Kang Sondol, Kang Sondol, Kang Sondol dereng.
3: Kayaknya memang liyep kuno lali, ada wong cukur ge beli weruh.
0: Iya. Kang Sondol, cek lalen, ayo mancing.
3: Ayo dong, nanjak dong, Mimi Ratmina nanjak.
0: Dereng, dereng juga Mimi Ratmina.
3: Wah, lagi apa maning ya, lagi sibuk kayaknya emang.
0: Iya, jamnya mainan emang apa, mes.
3: Iya, kayaknya emang lagi pada nih bantal baru, Kang Arya.
0: Boleh, kenapa?
3: Ih, ngelar kelasnya luru bantal terus.
0: Oh, bantal baru. Bantal baru, bantal baru.
3: Bantal Waro, Loro Plaza, terus Bantal langsung turun.
0: Waro, wah iya bener.
3: Iya lagi pada yang Bantal Waro, ayam nenek.
0: Iya Bantal nenek. Waro, iya bener.
3: Iya kesuruhan waktu yang ya.
0: Mangge, mangga.
3: Iya, ucapannya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka, yes.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, fans Tura.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wainsuran,
4: Ingin Prima FM. Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal kembali.
4: Orang baru.
0: Orang baru, baru kelinding, baru kelinding. Ayo.
4: Saring sinten iki?
0: Saking kula. Nggih, tiang Jawi.
4: Oh, tiang Jawi, bukan tiang-tiang pancang.
0: Tiang wae. Waduh, ini sembrono ini. Tiang wae. Tiang itu kalau di Bali itu orang gitu, tiang, tiang.
4: Iya, kalau ning Indramayu kan tiang kan nganggo saka.
0: Saka. Tiang, iya benar-benar sih, benar-benar tiang.
4: Tiang pancang, tiang saka, tiang uma.
0: Tiang, iya benar sih. Masuk
4: pokoknya. Awas aja keliru kan.
0: Iyalah aja kasih keliru.
4: Oleh bahasa siji hati kurang-pirang kan.
0: Iya benar sih, hati memang berang-berang. Sing ayaman itulah kekayaan budaya dari bahasa daerah.
4: Itulah basi, bahasa Jawa.
0: Iya, bahasa Jawa.
4: Ragam.
0: Orang tapi, beras saja jadi beras, apalagi itu beras pari, ya kan? Seperti itu padahal cuma satu namanya, kan?
4: Tapi beda Kang. Kalau beras pari, kalau pari bentuknya masih utuh, ada kulitnya kan.
0: Bener.
4: Tapi kalau beras itu udah digiling, kulitnya nggak ada.
0: Lah iya, berarti satu, padahal satu itu tapi namanya.
4: Iya. Terus ada lagi Kang, abis beras menir.
0: Nah itu kan bener. Nah, iya.
4: Abis menir ada Kang, pekatul.
0: Dedek ya, dedek kan berdekat.
4: Iya dedek. Bahasa.
0: Satu pohon namanya. Dedek. Jadi buah, apa ya? Ya ini yang paling banyak namanya itu beras, namanya itu banyak sekali.
4: Aja salah.
0: Ya iya namanya dari kelapa pari.
4: Kelapa maning Kang.
0: Oh iya ya kelapa ya, lepos.
4: Kelapa.
0: Batok.
4: Masih nomornya dugan. No.
0: Degan. Ya.
4: Anggar wis tuane kelapa. Kang.
0: Yuk.
4: Patrol Balai Raja Kang, masih bisa di konser nggak?
0: Konser siap nih Patrol Balai Raja. Boleh.
4: Boleh Kang ya?
0: Boleh Patrol Balai Raja.
4: Patrol Balai Raja yang rumah epi kah? Sampai rumah mewah. Wah, dal pasedu. Sikile madal. Sambil
0: pasal video. Oke, ayo kene. Aduh.
4: Terus buat Mimi Ratmina sama Maratmina ya, Kang Salim, Kang Rasimnya juga. Terus buat Bunda Merinya juga. Terus buat Mainda sama Pak Amir, Matuti. Terus juga buat Soleha,
0: Mama Soleha
4: juga buat ya. Mama buat Om Aldin. Terus ya. Buat Asep Rolanya juga.
0: Ya.
4: Terus ada lagi yang Mering Lampung apa Kang tadi Kang?
0: Tadi ada
4: sakura kayak gitu Kang.
0: Kenapa?
4: Yang di Lampung
0: tadi ada Ibu Yani.
4: Yani sakura ya.
0: Bu Yani tadi itu dari Lampung langsung telepon ke Prima gitu loh. Karena dia melihat Prima di TikTok, kemudian
4: iya,
0: dia tidak
4: kali ini. Monitor saya pernah itu di Wai Halim Bu Yani sakura.
0: Iya Bibi.
4: 1 tahun di Wai Halim.
0: Iya Bibi, tulisannya Bibi pokoknya. Di TikToknya Bibi namanya.
4: Oh, Bibi namanya.
0: Bibi, iya.
4: Apa namanya? Aduh. Di Raja Basa setengah tahun.
0: Raja Basa ya.
4: Tahun 2005 kalau nggak salah. Terus lanjut Kang.
0: Ya, enggak.
4: Buat Mama Pak Ujannya juga. Terus juga buat Mama Yuni, Bunda Mary juga ya. Buat Mama Billy, terus Pak Lebeja juga, Kang Aman. Terus juga buat kalau di kawasan Blok 20 Kertanegara yang selalu panteng terus Radio Prima FM itu Ibu Sasi bersama keluarga, semoga sehat selalu. Terus juga buat Bapak Mandor juga, buat Kang Ibeng, Mbak Bintang Unyu-Unyu yang di kawasan Cirebonnya juga. Terus juga di Likum Kang ya, dari A sampai Z ya. Biar waktunya bisa kebagian. Spesialnya juga buat Akimeta. Super spesialnya buat Kang Arya.
0: Oke,
4: ditunggu patrol bareng aja. Kenangan sambil naik motor di gerimisin hujan rintik-rintik. Akhir kata dari Kertanegara kawasan 17
0: 17
4: Merdeka. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rian ya, yang ada di Kertanegara ya, yang sudah hadir. Dan sebagai penelpon ketiga sekaligus Arya putarkan lagu yang sudah disiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Ventura Neng Kene Kie.

0: rumahnya banyak pohon nih, Teh.
1: Pohon banyak.
0: Kayaknya adem banget nih rumahnya, Teh.
1: Adem lah, kemarin ada yang lahiran pakai apa, bayinya dikasih nama
0: apa, Teh?
1: Ngadimin, gagal adem.
0: Itu juga batangnya banyak juga itu ya, Teh, yang udah pada ditebang.
1: Iya, emang begitu kalau musim panas.
0: Emang mau bikin rumah lagi, Teh?
1: Hampir.
0: Jadi banyak batang tuh di rumah ya, Teh. Teh, ngomongin masalah batang nih, aku punya tebak-tebakan ya, Teh. Bang Jawat nanti bisa jawab nih. Batang apa yang gak ada akar, batang dan daun?
2: Batang gak ada akar, gak ada daun, ada kotorannya.
0: Gak jorok, ini gak jorok.
2: Batang hidup.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah, ada.
1: Keju apa?
0: Keju apa, Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Oh. Keju tret. Ya, betul.
2: Bukan. Keju, kejujuran.
1: Masa

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Yuk rekan Prima, ya tak terasa kita sudah masuk di jam yang ketiga ya, tepat pukul 13 lewat 30 menit. Nah untuk rekan Prima yang tadi sudah bergabung ya, yang di TikTok juga, ada yang telpon, juga ada yang di WhatsApp Prima ya, di Mama Prima juga ya. Ya terima kasih ya yang sudah dari pagi, mungkin dari pagi ya sampai dengan siang hari ini. Yuk langsung kita buka lagi, silahkan yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582 ya. Ya cuacanya ini sudah panas ya, dan kisaran antara 32 derajat sampai 33 derajat Celcius ya, rekan Prima siang hari ini ya, berarti panas. Alhamdulillah sih gak nyampe 34 ya, kemarin kan informasinya 34. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ventura.
1: Ini Prima FM.
0: Ah betul sekali. Ya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Kang Arya, ketipun kabare.
0: Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Gimana di situ, panas kah?
1: Panas, Kang Arya, menjabat.
0: Wah iyalah.
1: Di rumah adem.
0: Adem. Ya jemuran jangan lupa di jemurin.
1: Jemuran garing.
0: Ah iya, siap. Istri.
1: Ya. Pengen rekas lagu Kang Arya.
0: Ya, boleh silakan. Lagunya apa?
1: Kelambi abangnya masih telat, jadi ganti pengen kelambi kuning.
0: Kelambi kuning boleh ya. Ya kelambi kuning di salam bang wis botat ya. Kelambi kuning ya. Kelambi yeah. Abangnya wis. Siap kelambi kuning. Kelambi telas ya jadi kuning ya.
1: Ganti kelambi kuning.
0: Kelambi kuning bener. Ya. Siap kelambi kuning.
1: Salamnya buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi ya.
1: Buat Mama Ratina, buat Pondo, Kang Ibe,
0: Sapur ya.
1: Buat Kang Rasinya juga, Kang Endro, buat Kang Wanta, buat Bibi Sipina,
0: yeah.
1: Kang Salikin, Maalbin, buat Teresa, Kang Dato.
0: Iya.
1: Buat Mama Indah,
0: okay.
1: Mama Dede, pedagang yang sampun. Buat Kang Aman, Kang Ria,
0: yeah.
1: Buat Peter Bono, Dameri, Abah Adi Kupil, buat Ibu Kupi, Asep Rolan. Juga buat semuanya aja, sosialnya. Buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kapannya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya terima kasih. Nih ada Mama Rati yang ada di Mandi Rancan ya. Oke ya, Mama Rati si apa sebagai penelpon pertama ya rekan Prima. Silakan tadi yang belum sempat bergabung boleh mesti kita buka lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo Bang Arya, tolong puter nasi cowok. Nah, Bang Arya,
0: ya,
2: maaf.
0: Ya. Siap.
2: Punten ya. Banget ya.
0: Oke.
2: Maaf.
0: Ya, siap Bu Sugina.
2: Iya, makasih ya Bang Arya ya.
0: Oke. Okay,
2: tolong, ya. Tolong dong yang cowok.
0: Iya, boleh.
2: Makasih, maaf.
0: Iya, okay.
2: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh nanti Bu Sugina ya, sabar. Siap. Yang cowok ya. Waduh. Dari requestnya katanya yang cewek. Makanya ada dua pilihan nanti ya dia. Nanti ada yang cowok atau cewek gitu. Jadi biar ini ya rekan Prima. Ya, lanjut silakan ya. Aduh. Yang punya laut leretan yang selalu setia mendengarkan Radio Prima ini. Waduh, Pedro Kumis ya yang ada di ini ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Venstura.
3: Venstura.
0: Kenneki.
3: FM.
0: Oh, radio. Ya, Radio Prima.
3: Nomor satu nih. Indramayu Barat.
0: Ya.
3: Merdeka.
0: Merdeka nih Kang Wantan. Aduh, Kang Mantan kira nongol di TikTok Prima, makanya kadi wah kok oh, belum ada nih Kang Mantan ya.
3: Entah semangat Kang jadi
0: mudi
3: jadi istirahat timin mau primen kan mau kan.
0: Oh iya Ibu Sugin, requestnya itu salah. Oh ya udah siap Bu Sugina, pokoknya buat Bu Sugina pasti Bu Sugina siap pokoknya Bu Sugina.
3: Itu siap bae.
0: Siap pokoknya ya gampang.
3: Dupai maning si jemaning lagune. Bonus.
0: Bonus pokoknya. Kang Wantan jadi Bu Sugina. Aduh. Ya bae siap.
3: Nglonong maning lagune salah
0: di puter. Iya nanti siap mengonya Bu Sugina ya. Makanya ada dua pilihan tadi. Ya kan lagunya yang mana nih cowok cewek. Ya enggak apa-apa sih nanti bisa besukin lah ya boleh.
3: Nah, lagune Kang Abokatanana waktune.
0: Iya, boleh nggih, mangga silakan
3: lagu. Kembang Pesi, Kembang Pesi sih.
0: Kembang Pesi.
3: Ini aja Uun
0: Anami.
3: Kurniasi Abdul Ajid.
0: Kembang Pesi ya.
3: Kembang Pesi nggih. Salam-salam ya Kang ya.
0: Nggih, Kang.
3: Tangge Ibu Daku, Ibu Sukina,
0: ya.
3: Sing selalu sehat terus, semangat terus. Kangge Mama Aldi, Mama Billy, kangge Papa Lebe, Papa Salim, kangge Ibu Samina, Kang Ibeng sarang Mama Saka, Nang Rastim, Nung, Mimi ya. Setia, kanggo Dedi Bono. Kange Kang Rian sarang Aki Metale Keding.
0: Ya.
3: Kange Kang Aman, Kang Timan. Kange Bapak Uyut, Nonok Bintang, Singgadai Aa Nonos.
0: Ya.
3: Kange Papa Najwa, Kange Abah Dekutil, Kang Haji Otoy.
0: Ya.
3: Kange Ibu Tuti. Kange Mama Indah sarang Bapak Amir, Mama Odang, Mama Paujan, Mimi Ratmina. Mama Ratmina Keding, Mimi Epi ingkang gadai rumah mewah, Mimi Rati sing pun lebet wau, Mas Sondol sing gadai pangkas rambut, kalau Mama Pebi, Moms Ara, kalau Mama Dora, kalau Mama Titan, kangge Mama Soleha, kangge Uni Santi sarang Uda,
0: Capur,
3: Kang Ege sarang Tete Isa, Wakisut, kangge Kang Rojaya ingkang gadai organ, Tete Isa sarang Kang Dasmo, kangge Bunda Haja Mary, kangge Bapak Haji Ali Ekeding, Haji Supriatin sarang Bapak Haji Erman, kangge Kang Pancawala, kangge Mama Cika, kangge Bunda Junia Sari ingkang wonten teng Sumedang, sarang Mama Meni, kangge Ayah Pamungkas, kangge Mimi Iip, Kang Kumis, minangka dulur kula dewek ingkang wonten teng Tegal Taman.
0: Oh nggih.
3: Kangge Mbah Janet sing wonten teng Bogeg, kangge Mama Lina, kangge Burini Teh Nunung, kangge Birini ingkang wonten teng Compreng. Kangge Teh Romla, Kang Andri Sate, kangge Papa Angga, kalian Bunda Rita ya Keding, Kang Kekang Gopar, Papa Mama Yuni, Bunda Haja Weni, Kang Asep Rolan, Kang Mas Peri, Kang Ramli, Ahi Bintang, kawat wow enjing teng anu kateng Mbak Putri Ayu, Bapak Endi, boten sawon mau Bapak RT, sing larehe sekolah teng Riku, teng Al Zaitun, kangge Kang Agus Suryana, kangge Kang Pani sarang Mama Nani, kangge Bunda Emma, Teupet, kangge John Paul, kangge dulur kula ingkang wonten teng Sido Mulya, kangge Waganden, parian Nyonya Ganden, spesial, primane kangge Kang Arya sing lagi tugas.
0: Mantur,
3: matur kesuwun waktune Kang Arya. Mangga mangwantane bade pamit. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Wanta Dewa Marati ya yang sudah bergabung ya. Adakah yang menyusul berikutnya? Masih ada tunggu di 0853-2189-9582. Ya, lagu-lagunya sudah disusun ya rekan prima. Oke, Bu Sukina siap. Iya, Bu Sukina siap pokoknya. Baik rekan prima, kita dengarkan saja lagu yang sudah Adia siapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Adia di acara nih Ventura Ning Kenegi.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Wih, naik onta gitu.
2: Nah, Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Okay. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Okay. Nih, mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja, jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa ini.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Ah. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

0: kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya yang seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Ya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Ya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah, enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Ya. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z, apa ya? Ayo.
1: Kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih, benar nih.
0: Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Itu huruf B.
0: Kok tahu sih, Teh?
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah AC.
0: Yang enggak lah. Nah, tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi
1: iya,
0: dingin
1: benar.
0: Ya.
1: Oh iya. Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Prima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda.
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf B.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat itu, Teh.
1: Apa gue?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.
1: Beku.

0: Dermayu Hong Kong. Ya, lagunya sudah diputarkan ini. Yang siapa tadi yang belum sempat di sapa di TikTok Prima? Ya, baik rekan Prima, kita sudah memasuki di jam yang keempat, benar ya? Wah, iya benar ya, karena tepat pukul 15 nanti ada berdendang karaoke. Ya, silahkan yang ingin bergabung boleh. Halo, assalamualaikum, Pensura. Pensura.
1: Naon kana?
0: Pensura.
1: Iya, terus jawabannya teh kumaha lupa.
0: Dan gene ki.
1: Ning kene ki.
0: Ya waduh, baru buru.
1: Soalnya ada bahasa Jawa.
0: Oh, iya.
1: Lalembay.
0: Hmm, ya wes.
1: Iya.
0: Sedang di mana ini?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah ya.
1: Iya, meni panas sararedang.
0: Ya.
1: Acara tarling ini.
0: Oh iya dong, tarlingan.
1: Iya. Pengen lagunya Gelem Pabeli. Iya, judul lagunya di Gelem Pabeli.
0: Hah? Apa?
1: Gelem Pabeli.
0: Gelem.
1: Gelem tak beli.
0: Gelem pokoknya ya, gelem bae lah. Gelem tak beli ya, aduh, gelem, gelem bae ya.
1: Iya. Gelem bae kalau dikasihnya itu emang gelem.
0: Gelem.
1: Ya, siap. Salam-salam dulu ya.
0: Oke.
1: Buat.
0: Mangga silahkan.
1: Siapa kan? Nak bintang, anonon.
0: Ningge, ya.
1: Terus Mama Wulan. Pak Ganden. Teh Putri, Kang Arya. Pak Gali. Bunda Mary.
0: Ya.
1: Bang Rastim. Mimi Kaji Supriyatin. Teh Isa. Bapak Angga, Kang Rian, terus Mama Meni,
0: Mama Meni,
1: Yunia Sari,
0: ya.
1: Mama Alvin,
0: Mama Aldi,
1: Kang Ardi, Kang Pancawala, Mama Najwa,
0: ya.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Siapakah itu?
1: Yang udah masuk.
0: Yang sudah masuk ada Bu Sugina, Mr. Bono, ada Bu Yani ya, tadi
1: Mr.
0: ya.
1: Mr. Bono, Ana bangun tidur.
0: Yang happy, Kang Rian, ada Mama Rati, dan Kang Wanta. Ya, Kang Wanta tadi.
1: Iya, Ya udah buat semuanya aja.
0: Oke, ya.
1: Iya, atur nuhun Kang Andre.
0: Arya.
1: Iya, terima kasih. Ya, enggak ngerti ya kalau bilang hatur nuhun, saya enggak ngerti.
0: Oh, Kak Arya ini bukan Andre.
1: Oh, Kang Arya. Kirain Kang Andre. Iya, Kang Arya kalau hatur nuhun itu terima kasih gitu.
0: Iya. Tadi salah itu nyebut.
1: Hah?
0: Iya, ya sudah, nggak apa-apa. Kan di TikTok nggak nongol di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di TikTok.
1: Majalengka.
0: Di TikTok nggak nongol.
1: Oh, di TikTok nggak. Di itu apanya dipakai terus sama si Dede.
0: Oh, Dede.
1: Dedenya lagi.
0: Sini Dek, lagi main
1: lagi
0: apa?
1: Itu,
0: lagi main game
1: lagi
0: ya.
1: Lagi nggak sekolah dari pagi ini.
0: Aduh.
1: Lagi nggak enak badan teh.
0: Waduh.
1: Mainan HP terus.
0: Ya udah dibatasi itu main HP-nya.
1: Makasih.
0: Ya. Oke, lanjut silahkan. Ini ada siapa nih? Yang ada Mbak Julia, ada Kubu Gunung Kre ya, Gunung Kre ya, Gunung Kre. Pak Kubu ya, waduh, ada Pak Kubu ini yang udah bergabung di Prima ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bansura.
2: Ning kene iki, ning Prima.
0: Ya. Iya nih tumben di jasa nih jam 2 lewat 18 nih baru nongol nih berasal.
2: Iya, gak bisa masuk Kang.
0: Wah gitu, aduh iya bener. Ya.
2: Lagune Rara Ati.
0: Rara Ati, aduh, iya. Kenapa itu? Rara Ati.
2: Salam Mi.
0: Nggih.
2: Buat Ibu Sukinah.
0: Ya.
2: Buat Bapakku sayang Bapak Salim.
0: Iya.
2: Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Mama Indah. Buat Terbono. Buat Cak Pur, Kang Ibeng, Kang Agus Suryana. Buat memang Rati, Mimi Epi, Cek Upet. Buat Mama Meni, Bunda Yunia Sari.
0: Bunda Yunia Sari.
2: Buat Bunda Mary.
0: Okay.
2: Buat Mama Emma.
0: Ya.
2: Buat Kang Rian. Buat Mang Wanta. Buat semua-muanya aja Kang Arja.
0: Oke, siap.
2: Lara Ati ya.
0: Lara Ati wong Madun, Lara Ati ini sama primenan. Wong ana judule kian wong Madun Lara Ati ini ana apa sing ngendi?
2: Gimana Lara Ati?
0: Oh, Lara Ati bae. Ya sing nyanyi siapa?
2: Iya. Ya. Aku siapa-siapa nih, Ma.
0: Oke. Okay,
2: aku nama Lara Ati.
0: Siap.
2: Lara Ati.
0: Ya, saya kita coba ini. Hanya. Oke. Okay.
2: Ya.
0: Nggih.
2: Iya.
0: Siap,
2: Kang.
0: Iya.
2: Spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Oke, okay, siap. Matur suwun.
2: Ya, ucapannya assalamualaikum. Berdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Gelem Tabli, Lara Ati, ya. Apalagi nih siapa yang bisa masuk nanti boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582. Nah, jangan lupa rekan Prima yang sedang bingung ya. Ketika Anda flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata ya. Ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Nah, flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu. Juga ada siapa lagi nih? Ya, nanti kita putarkan lagunya dan ada yang sudah masuk ya, ada Kang Jalur Lagu oleh beli ya. Anggur Konoha ya, wes siap. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
3: Tentunya di sini nih di Prima FM.
0: Ya, boleh.
3: Iya.
0: Aduh, ya di Waganden kayaknya nih ya.
3: Iya, apa tahu?
0: Suaranya sih.
3: Oh iya.
0: Tadi kan Pak Dasmo aja, Pak Kang Dasmo, Kang Dalpas Eteru juga tadi katanya lagi di Bongas.
3: Siapa yang barusan turun tuh? Teisa.
0: Oh, Teisa betul.
3: Iya, soalnya kecil suaranya kayak gorengan kacang.
0: Teisa. Teisa deh, Waganden. Aduh, jadi cilik. Suaranya cilik.
3: Dari Teisa, Waganden mah kayak bodor banget. Dari Gemuyu. Iya, jalur lagu apa sih, Moga?
0: Lara Ati, ya.
3: Lara Ati, Saban Dina, Saban Bengi. Kita mah jalur diputarkan lagu apa tambahnya, Bela?
0: Apa tambahnya? Apa ya tambahnya?
3: Tambahnya yo.
0: Iya, Pak. Ya, waduh, mau putus nih Pak Gandan, kenapa ini? Apa tambahnya ya? Oke, rekan Prima ya. Apa tambahnya? Apa tambahnya ya? Wah, ya, ini lagunya nih. Boleh nanti kita susun dulu ya lagunya apa tambah nih. Ya tadi juga ada yang request lagunya Kang Gong Kan ya, nih sing dari Taiwan nih, salam sing Taiwan ya Kang nih, ya wes siap. Salam dari Taiwan ya, dari Jaluk Kanggo Wong Kan. Wah, Wong Kan ini Wong Kan siapa? Ya, rekan Prima, silakan yang tadi belum sempat bergabung. Wah, Ganden ini kemana, Wah Ganden? Kok hilang suaranya? Belum sempat ke selesai ya. Ya. Ada Kang Gung Kan, apa tambahan nih ya? Terus Lara Ati ya, rekan Prima. Kita tunggu, silakan satu penelpon lagi ya. Boleh masuk di 0853 2189 9582. Ya, ketika Anda sakit flu ya, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet buat flu. Flu dengan komposisi lengkap, sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di toko obat berizin di seluruh Indonesia ataupun di apotek Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Ya, ada Kang Eges ya, Kang Eges nih yang sudah masuk di TikTok Prima. Jadi ada Bunda Anggara, ada Yusuf, dan ada yang tadi siapa ya, ada Angler, oh Angler Konoha, Angler Konoha, Kanggo Wong Kain dari Salame. Judul lagu ini Kanggo Wong Kain ya, rekan Prima. Yo, kita tunggu ya. Jadi jangan jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acaranya Fans Tura, Fans Ketemu di Udara.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: ternyata banyak piaraannya. Tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahwa
0: enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh.
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: belum mandi.
2: Kalau belum mandi, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, ya rekan Prima, waktunya sudah jam berapa ini ya kira-kira? Oke, okay, ya waktunya sudah menunjukkan pukul 14:52 dan sebentar lagi kita saatnya berganti acara ya di Berdendang Karaoke ya. Jadi siap-siap saja nih yang sudah mempersiapkan lagunya apa sajakah nanti? Apakah juga lagu yang sudah dihafal? Ataupun lagu itu sudah memang sudah dipersiapkan ya rekan Prima. Nah, tapi jangan lupa ya, sebelum kita dengarkan ataupun berganti acara, boleh ya nanti kita dengarkan dulu nih siaran langsung ya, yaitu kegiatan pertandingan sepak bola Piala 307 antara mahasiswa Yai Al Aziz dengan guru Mahat Azaitun. Ya, oke rekan Prima, jadi jangan kemana-mana dulu ya, kita dengarkan yang sudah hadir tadi. Ada Ibu Sukinah ya, juga ada siapa tadi? Banyak nih ya. Jadi memang ini ya rekan Prima, tadi ada Busukina ya, Busukina ya, Busukina udah ya, untuk request lagunya beres ya pokoknya. Ya. Oke rekan Prima, kita dengarkan dulu laporan langsung dari rekan Prima ini yang sudah siap di Palagan Agung. Ya, silakan.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saat ini Tiwi berada di Stadion Palagan Agung Kampus Mahat Azaitun, yang saat ini Tiwi gambarkan bahwa ada pertandingan sepak bola antara mahasiswa Yai Al Aziz versus guru Mahat Azaitun untuk memperebutkan piala 307. Di belakang Tiwi sudah ada tim mahasiswa Yai Al Aziz yang sedang melakukan pemanasan sebelum pertandingan dimulai. Dan saat ini di sebelah Tiwi sudah ada salah satu pemain dari mahasiswa Yai Al Aziz. Kalau boleh tahu dengan siapa?
3: Nama saya Hafiz dari Yai Al Aziz.
2: Bagaimana persiapan fisik Kak Hafiz karena pertandingan ini cukup lama sampai tanggal 29 Juli 2026?
3: Oke, baik. Untuk persiapan fisik untuk saya sendiri, pertama dari pola makan ya. Sini saya makan 3 kali sehari dengan asupan yang diperhatikan protein. Lalu yang kedua yaitu latihan fisik. Kami latihan fisik tiap sore dari pukul 5 sampai dengan pukul 17. Itu setiap hari kami lakukan menjelang pertandingan.
2: Untuk harapan kedepannya bagaimana di pertandingan ini?
3: Oke, untuk harapan kedepannya semoga pertandingan ini bisa terus dilaksanakan ya. Dan untuk Yai Al Aziz semoga bisa mendapatkan piala 307 di pertandingan yang perdana ini.
2: Oke, baik. Semangat terus untuk pemain mahasiswa Yai Al Aziz dan semangat juga untuk tim guru Mahat Azaitun yang sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indra

Baik rekan prima, kiranya sampai sini dulu acara Ventura ini ya, karena sebentar lagi kita berganti acara di Berdendang Karaoke ya. Terima kasih yang sudah hadir, ada Ibu Sugina, ada Mr. Bono, ada Bu Yani ya yang ada di Lampung, juga ada Mimi Epi, ada Kang Rian, juga ada Memarati, Kang Wanta, juga ada Teh Upet, Teh Isah, dan Wak Ganden ya. Terima kasih sekali lagi ya Arya ucapkan juga yang sudah bergabung di TikTok Prima juga ya. Terima kasih sekali nih yang ada di Taiwan tadi sudah request lagu ya dan ngobrol banyak ya di TikTok Prima ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, dan Arya pamit, mohon undur diri, dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik rekan prima, hari ini Senin 20 Juli 2026. Arya kembali membersamai rekan prima tentunya di program acara Berdendang Karaoke setelah tadi fans tura ya. Jangan lupa ya. Baik ya rekan prima, terima kasih yang sudah siap bergabung nih. Ada siapakah ya? Tapi sebelum juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syah Zaitun, Saumi dan keluarga, dan Dato' Sri Imam Prapoto, Rektor Institut Agama Islam Syah Zaitun Indonesia, beserta Umi dan keluarga. Ya, sebelumnya juga Arya ucapkan semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya lanjut ya untuk membawakan acara Berdendang 1 jam saja ke depan sampai pukul 16 ya. Oke, kita buka lagi, silahkan yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang Karaoke.
1: Okay.
0: Boy, ya.
1: Selamat berjumpa kembali bersama saya.
0: Oh ya.
1: Kang Arya.
0: Ya.
1: Sunang Rasim.
0: Baik
1: salah.
0: Ayo.
1: Okay. Anggur ireng.
0: Aduh, anggur. Aduh, mendem kok, mendem ora
1: ini. Enak. Buah anggur.
0: Anggur.

0: Kira dia wes ya. Siap?
1: Siap, Kang. Apa Anda Bunda Rita? Oh, wow.

0: Asik, luar biasa ini pokoknya nih.
1: Lagi ini udah terkenal di mana-mana,
0: mantul. Iya, mantul, luar biasa.
1: Di luar kayak itu. Udah malas kan, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai penyanyi pertama Naras Team. Nah, siapakah penyanyi berikutnya? Kita buka lagi line teleponnya di 0853218999582. Yuk.

0: Halo. Assalamualaikum, berdendang karaoke.
1: Gevoy
0: itu. Oke. Ini lagi selanjutnya siapakah ini? Aduh, ini dari
1: asing lagi.
0: Dari Cadas Ngampar ini. Lagunya apa ini? Ayo.
1: Jangan bayem ya.
0: Hah, jangan bayem.
1: Jangan bayem.
0: Wah, ya wis awan ya, sore ya wis ora enak ya. Awan mau jam 12.
1: Bagian ora enak
0: ke? Ora enak ke? Ya, siap. Jangan bayem.
1: Buat Teh Upet.
0: Oke.
1: Buat Nang Rasim.
0: Iya. Siap.
1: Buat Mimi Evi. Buat Mama Angga, Bunda Rita.
0: Asik.

0: Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya.
1: Mantul.
0: Mantul, mantul.
1: Wah, ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Mantap-mantapin saya. Udah sehat ya, Pak?
0: Iya.
1: Iya, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Iya, buat semuanya rekan Prima yang lagi monitor. Iya, spesial yang buat Bang Arya.
0: Nyongge, matur suwun.
1: Iya, ucapannya Kang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Teh Isa sebagai penyanyi kedua. Ya. Oke, lanjut ya, silahkan nanti kita buka lagi lantainya di 08 5328 99 582. Siapakah gerangan ya? Kita buka lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pensura, Pensuri, Merdeka Karaoke.
2: Merdeka.
0: Merdeka ya, menyanyi apa ini?
2: Sekarang
0: iya,
2: lagunya harus dangdut aja sama
0: dangdut ya, boleh
2: taring.
0: Yep, boleh dangdut, boleh tarling, boleh ya, mangga silahkan pilih.
2: Oh iya, lalu apa ya,
0: apa yo
2: pengen Bahtera Cinta yuk.
0: Wah, Bahtera Cinta. Wah, ya tar, sabar dulu ya. Oke, salamnya dulu buat siapa? Teh Upo.
2: Buat. Ini sama Kang Arya apa sama semua?
0: Iya, sama siapa?
2: Nanti kalau nyanyinya sama semua apa sama Kang Arya?
0: Boleh sama saya, oke. Apa gimana deh?
2: Iya, ayo.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Bahtera Cinta ya.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Buat yang di TikTok masih ada.
0: Oh, masih banyak itu.
2: Oh, itu nonton apanya diambil lagi sama si Dede.
0: Nah, ini negerinya pakai apa?
2: Enggak pakai radio.
0: Ada. Oke. Bagus suaranya ya.

0: Oke, luar biasa ini ternyata ini teh upet. Teh upet kan, bener kan?
1: Teh pahit.
0: Teh upet. Teh pahit atau upet ya? Teh pahit. Ya,
1: boleh. Jangan pakai gula jadi pahit.
0: Pahit. Aduh, gulanya ke mana?
1: Ya, Nang Rastim.
0: Ya, yuk.
1: Nang Rastim udah masuk belum?
0: Nang Rastim. Oh, nomor 2 tadi. Nomor 1.
1: Oh, nomor 2.
0: Nomor 1 ya?
1: Tadi bareng Taisa, ya.
0: Taisa tadi.
1: Menik lagi Supriyati, gitu ya.
0: Iya.
1: Buat semuanya ada tuh, Kang Arya.
0: Oke, siap.
1: Iya, ternomor.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Teh Upet yang ada di Majalengka. Nah, jangan lupa rekan Prima, ketika flu Anda juga bingung, pilek juga bingung, nah sakit kepala bingung, nah apa tuh obatnya? Nah, Ultra Flu. Ya, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Ya, flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, dan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat di seluruh Indonesia. Tentunya berizin ya rekan Prima. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Ya, ya, kita akan kembali lagi ya babak kedua ini pertandingan sepak bola Piala 307. Skor sementara diungguli oleh Guru Mahat Azaitun. Ya. Ya. Jangan lupa rekan Prima ya, kita dengarkan dulu ya yang sudah masuk nih. Ya sebentar ya, kita cari dulu. Oke, jangan kemana dulu ya rekan Prima, kita akan dengarkan laporan dari rekan yang sudah berada di lapangan hari ini. Ya.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Assalamualaikum, merdeka. Halo rekan Prima semuanya, saat ini TIWI berada di Stadion Palagan Agung. Di sini lebih tepatnya pukul 15.21 sudah memasuki babak kedua dengan skor masih 0-0. Dan di sini TIWI melihat dari kedua tim ini sangat berusaha sekali untuk memenangkan pertandingan ini. Yes, dan digolkan oleh Sukma Bangkit, akhirnya bisa juga Guru Mahat Azaitun menambah skor jadi 1-0. Mari rekan Prima saksikan langsung live-nya di live channel YouTube Blog News TV dan live TikTok Blog News. Ya, kita lihat sangat ramai sekali supporter di Stadion Palagan Agung ini. TIWI kembalikan ke studio.
2: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Oke, kembali lagi ya, siapakah ini yang sudah masuk? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
4: Tiga Boyu.
0: Oh iyo, oke nih.
4: Siapa tadi yang masuk?
0: Teh Upet Majalengka.
4: Oh, hebat.
0: Teh Upet Majalengka. Iya. Ya, nyapa ini?
4: Dan Dadali Manting itu.
0: Aduh, Dadali Manting. Wah, ya ada enggak ini Dadali Manting. Aduh, duh, duh, duh. Dadali Manting. Oke. Okay. Siap?
4: Ya. Iya, 3 bos semuanya.

0: Okay. Ada yang lainnya enggak?
1: Oh, yang lainnya.
0: Coba yang lainnya ada enggak?
1: Oke, okay,
0: yang lainnya.
1: Orang enak ya. Ya wes, siap, bentar, sabar dulu ya. Ya salamnya dulu buat siapa?
0: Buat Mira Pinina ya. Kepada Matu. Juga buat Mister Sendol. Sendol muncul dulu.
1: Ya oke, okay, ya oke.
0: Okay. Yang aslinya.
2: Barokatuh. Durang Baraya Wiluit.
0: Nah. Nah.

0: Oke, luar biasa ini pokoknya, mantul ya.
1: Iya, biasa di luar, Bang.
0: Biasa di luar ya. Oke, ya, terima kasih.
1: Ya. Tadi ya, teh ubat
0: ya.
1: Ya, selalu terbiasa buat Anda. Yang pasti buat semuanya lagi berkonsen.
0: Ya.
1: Wabil khusus. Ya, buat tambahan aja.
0: Ya, oke.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dalmas Edu yang sudah hadir ya di program acara Berdendang Karaoke. Yuk. Baik, sebelumnya kita dengarkan yang satu ini.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Oke, lanjut kembali. Siapakah ya yang sudah siap ini bergabung? Boleh kita buka lagi di 0853-2189-9582. Halo. Ya, terima kasih. Tadi ada Teh Isa, ada Kedal Pasedo, ada Teh Uput, ada Nang Rastin. Ya. Ya, siapakah berikutnya ini? Ada penyanyi kelima berarti ya, rekan Bima. Oh, ya kelima, ya benar. Tadi saya juga ada nyanyi sih ya. Ayo kesempatan nih untuk satu penyanyi lagi ataupun dua ya. Di menit ke-41 menuju pukul 16, rekan Bima. Ya, jangan lupa ya ketika Anda flu ya. Sakit kepala, demam, nah, ultra blue tentunya ya. Kita coba untuk membawakan sebuah lagu yang kira-kira belum ini ya. Tadi kayak seperti lagunya apa ya? Siwar Siwur ya. Coba kita cari ya Siwar Siwur, Siwar Siwur, Siwar Siwur. Nah, kita coba cari Siwar Siwur karaoke ya. Nah, kita coba nanti. Ayo, siapakah yang ingin bergabung? Boleh kita tunggu lagi di 0853-2189-9582. Ya. Oke, kita siap belum nih yang ingin berkaraoke?

0: Oke, ya rekan Prima. Ya, satu buah lagu penutup ya di program acara Berdendang Karaoke. Siapakah yang sudah siap nih? Oke, ya siapa lagi nih? Udah, satu penelpon lagi boleh ya, kita masuk di 0853-218-9582. Tadi ada sibur-sibur ya. Sudah Arya nyanyikan ini ya. Ya, ini untuk Ibu Sukina, juga untuk Mimi Epi tadi yang sudah ke studio ya, Mimi Epi, terima kasih Mimi Epi ya. Dan yang belum masuk boleh kita buka lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo. Selamat sore, A.
0: Sore juga. Waduh, diketinggalan sepur nih.
1: Gimana punya kabar, A?
0: Alhamdulillah baik. Ya, hampir ketinggalan sepur Cirebon Express nih.
1: Itu yang mau nyanyi tuh.
0: Siapa?
1: Yang.
0: Oh, iya boleh. Siap, silakan. Apa lagu nih? Wah.
2: Lagunya Mengkelakan.
0: Aduh, Mengkelakan ya. Iya, bayar ya. Mengkelakan ya. Wah, iya Mengkelakan nih mesti.
1: Mengkelakan.
0: Siapa kuis yang Mengkelakan?
2: Aduh, agak keresek ini nih.
0: Oke, Mengkelakan. Boleh ya.
2: Salamnya betul baca M Bintang dulu. Semoga tidak terlalu. Buat siapa ya?
0: Siapa yo? Ya. Oke.
2: Buat semuanya yang udah pada masuk ya.
0: Boleh. Udah siap?
2: Insya Allah.

0: Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya ini ya.
1: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama.
1: Ya, sama Bang Arya ya.
0: Ya, benar.
1: Oh, sehat selalu Bang ya.
0: Amin ya. Siap.
1: Sehat tersayangnya buat ayam bintang aja.
0: Udah, oke.
1: Makasih atas waktunya Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Ucapannya kopi pahit jangan diminum. Ayamnya bintang pamit. Assalamualaikum. Dadah, bye bye.
0: Oke, terima kasih. Ya. Baik, rekan prima, kiranya kita hanya sampai di sini dulu ya di program acara Berdendang Karaoke yuk di G-Boy ya. Kita akan berjumpa kembali besok jam 11 ya tentunya dengan yang lain ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi yang sudah bergabung ya, ada Nokpinta, Kanonos ya tadi ya, ada Kadal Pasedu, Teuper juga dengan Nang Rastim, juga ada Teh Isa ya. Terima kasih ya atas perhatiannya dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Terima kasih Anda sudah menonton.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: minggu ke pekan kedua ya, PPL di Radio Prima FM. Gimana nih, biasanya kan banyak orang yang gak gitu suka ya sama hari Senin ya. POV kamu mungkin sebagai mahasiswa, apa sih, kita jangan kayak talkshow lah, biasa aja. Ada gak sih sesuatu yang paling kamu benci di hari Senin?
1: Awalnya aku sebagai mahasiswa tuh ketemu Senin seperti, udah Senin lagi, ya berarti tugas baru lagi. Padahal kalau dipikir-pikir, sebenarnya Senin itu justru kita bisa memperoleh hal baru gitu. Bisa mengevaluasi dari pekan sebelumnya, misalkan dari tugas yang belum dijalankan, kita bisa cicil. Terus juga kita bisa bertemu dengan teman-teman kembali di kampus.
0: Bener banget. Kalau mahasiswa tuh sebenarnya kayaknya ya, kalau dari aku dulu pas masih mahasiswa sih nggak gitu benci banget sama hari Senin. Yang I benci itu paling kayak ditagi sama dosen, kapan ini bimbingan lagi, kapan ini skripsinya lanjut lagi, kayak gitu-gitu.
1: Kalau aku versinya bukan tanya bimbingan skripsi kak,
0: tapi
1: aku adalah tugasnya mana nih? Udah submit jurnal belum nih?
0: Itu PR mahasiswa banget nih. Tapi kalau versi rekan Prima semua, gimana hari Seninnya? Ada gak sih sesuatu hal yang paling gak disuka? Tapi kalau boleh tahu, apa sih sesuatu hal yang bikin kalian itu bangkit mood lagi gitu ya, maksudnya balikin mood lagi di hari Senin yang mungkin agak gerasak gerusuk, terus juga ada sesuatu yang bikin kalian bete, kasih tahu Disti dan juga Delili ya. Di WhatsApp
1: banget.
0: Prima kalian bisa chat aja di 0853 2189 9582.

0: enak-enak lagi tidur atau enggak enak-enak lagi makan, ya lagi ngapain itu tiba-tiba keinget sama skripsi. Zaman-zaman dulu ya, pas lagi skripsian ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau sekarang kan udah enggak skripsian lagi nih. Tapi kamu ada enggak sih sesuatu yang bikin kamu kayak kepikiran terus-terus, kayak ibarat otak kamu tuh ruwet sama satu hal itu?
1: Kalau itu mungkin paling submit jurnal ya, karena sekarang ini lagi banyak dosen yang minta submit jurnal di Sinta 2. Dan Sinta 2 itu menurut kami sebagai mahasiswa cukup sulit ya untuk menembus Sinta 2 gitu.
0: Iya lagi.
1: Karena kan artikelnya harus bagus.
0: Iya
1: harus
0: lagi.
1: Sesuai dengan apa yang dosen mau juga.
0: Bener
1: gitu.
0: bener banget. Kemarin soalnya skripsi aku di Sinta 3 itu juga lumayan effort ya. Sinta 3 juga udah lumayan effort, apalagi Sinta 2. Aduh, ini PR mahasiswa tuh udah ketemunya sama Sinta deh, bukan lagi sama Sugiono. Bener kan Sugiono kan namanya?
1: Iya, betul.
0: Tapi sayang banget ya, kemarin Profesor Sugiono gak sempat hadir di simposium internasional yang kapan hari itu. Disini lupa lagi. Tapi nih rekan Prima, kalian selalu nantikan pertandingan sepak bola ya kan?
1: Ya, nanti ada lagi nih ya.
0: Hari ini itu pertandingan sepak bola antara
1: Guru Mahat Al-Zaitun versus mahasiswa IAI Al-Aziz.
0: Betul banget, mahasiswa IAI Al-Aziz. Ya ampun, nama mater sendiri agak belibet ya. Maaf nih. Kemarin sih pas pertandingan mahasiswa IAI Al-Aziz dengan
1: Student United
0: yes. Itu pelajar Mahat Al-Zaitun cukup jauh ya tertinggalnya ya. Jadi berapa? 8-0 ya kalau nggak salah.
1: Akhirnya 8-0.
0: Waduh.
1: Awalnya aku kira kan itu bakal mungkin bakal 5-0 doang ya. Ternyata makin lama makin naik terus, cetak-cetak gol terus tuh Student United.
0: Aduh, apakah mahasiswa Al-Aziz, Al-Aziz kurang latihan atau staminanya udah agak loyo? Padahal kan kalau misalnya umur ya gak sebanding jauh kan. Pelajar itu paling gak umurnya 18-17. Terus mahasiswa Al-Aziz paling ya 20-19. Gak beda jauh lah ya. Tapi kok bisa ya?
1: Atau mungkin dari pelajarnya sendiri yang udah sangat ekstra mengeluarkan effortnya, tenaganya di pertandingan itu.
0: Benar. Nah, hari ini kan pertandingan lagi tuh, mahasiswa Al-Aziz versus Guru Mahat Al-Zaitun. Kalau tadi kita udah dengerin live report pertama dan kedua dari Tiwi yang ada di Palagan Agung. Nah, kali ini kita bakalan terhubung lagi dengan Tiwi. Coba kita terhubung lagi dengan Tiwi.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saat ini Tiwi sedang berada di Palagan Agung dan sudah bersama dengan coach dari tim mahasiswa IAI Al-Aziz. Coach, bagaimana evaluasi permainan tim mahasiswa IAI Al-Aziz pada pertandingan hari ini?
4: Untuk evaluasinya, kita masih ada banyak sekali yang harus dievaluasi, dimulai dari stamina, kebugaran pemain juga, dari beberapa pemain yang masih ada yang baru bergabung hari ini gitu kan. Jadi untuk staminanya juga masih kurang. Jadi mungkin evaluasi buat kedepannya kita perlu meningkatkan lagi untuk stamina para pemain sih, kayak gitu.
3: Oke, selanjutnya apa pesan coach untuk para pemain agar tetap konsisten di pertandingan berikutnya?
4: Untuk pemain dari tim mahasiswa sendiri, yang pasti tetap semangat, tetap fokus, masih ada pertandingan sisa gitu kan. Meskipun dari pertandingan sebelum-sebelumnya kita masih belum mendapatkan poin, tapi tetap semangat dan fokus dan percaya rajin disiplin kompak. Seperti itu saja sih.
3: Baik coach, terima kasih. Semoga di pertandingan selanjutnya mahasiswa Yayi Al-Aziz terus mengembangkan strategi permainannya supaya memenangkan pertandingan di selanjutnya.
4: Oke,
3: siap. Terima kasih coach. Terima kasih. Oke, rekan Prima, Tiwi melaporkan langsung dari Stadion Palagan Agung, suasana pertandingan yang sangat spektakuler atas kemenangan tim Guru Mahat Az-Zaitun dengan skor 2-0. Dan tim Guru Mahat Az-Zaitun lagi-lagi memenangkan kembali pertandingan kemarin dan hari ini juga. Tadi Tiwi sudah menanyakan langsung kepada coach dari tim mahasiswa IAI Al-Aziz terkait evaluasi pertandingan hari ini untuk lebih meningkatkan kembali dari segi stamina dan skill yang lebih matang tentunya. Dan pasti kita semua menginginkan yang terbaik untuk tim-tim yang sudah bertanding ataupun tim yang akan bertanding di pertandingan selanjutnya. Situasi saat ini, para reporter, supporter, pemain, guru, dosen, dan Civitas Mahat Az-Zaitun sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih untuk rekan Prima yang sudah mendengarkan dan menyaksikan secara langsung pertandingan sepak bola Piala 307 hari ini di channel YouTube Lok News TV dan live TikTok Lok News. Terus nantikan keseruan dan pertandingan-pertandingan berikutnya tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Tiwi kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di

0: Nih Sohib, si siapa namanya Delili nih ya, Tiwi ya. Wah, emang seru banget sih pertandingan sepak bola Piala 307 yang diselenggarakan di Mahat Al Zaitun ya. Itu keren sih. Kemarin aja tanggal 19 Juli 2026 pertandingan antara
1: karyawan Mahat Al Zaitun.
0: Yes, betul.
1: Kasus Student United.
0: Betul banget, itu dihadiri langsung oleh Syekh Al Zaitun ya.
1: Benar.
0: Wah, itu lumayan luar biasa. Dan iya sih, kemarin itu Disti bilang kalau pertandingan yang di hari kemarin hari apa ya? Kan lupa kan?
1: Minggu.
0: Iya betul, hari Minggu. Itu cukup menarik karena kan itu perbedaan usia ya. Iya.
1: Cukup jauh ya usianya.
0: Iya ya, cukup jauh ya. Bahkan kemarin Disti wawancara dengan salah satu pemain dari karyawan Mahat Al Zaitun mengakui.
1: Iya.
0: Mengakui perbedaan usia yang rentan cukup jauh, hampir 30 tahun.
1: Wih. Jauh banget ya.
0: Iya. Yang karyawan Mahat Al Zaitun itu rata-rata mereka usianya sekitar 45-50 tahun.
1: Okay,
0: sedangkan pelajar itu usianya 18-17
1: tahun ya.
0: Iya. Keren sih, tapi keren banget sih semangat dari karyawan Mahat Al Zaitun. Tapi yang hari ini juga enggak kalah keren ya kan. Hari ini apa tadi?
1: Hari ini adalah Guru Mahat Al Zaitun, pensus mahasiswa
0: Yahya Al-Aziz lagi-lagi ketinggalan dia. Aduh, semangat deh buat teman-teman kita mahasiswa Yahya Al-Aziz ini. Aduh, kayaknya kurang semangat dari Delili nih kayaknya nih.
1: Semangat-semangat semuanya, teman-temanku, semangat semua.
0: Tapi emang iya sih, diakuin juga Guru Mahat Al Zaitun pas di pertandingan hari kedua ya, itu semangatnya juga cukup luar biasa. Bahkan yang kemarin itu guru versus alumni ya.
1: Iya.
0: Kalau nggak salah juga skornya 2-1.
1: Tetap menang.
0: Tetap menang guru. Iya, meskipun alumni udah bersikeras untuk menyeimbangi skor, ternyata masih bisa dikalahkan sama Guru Mahat Al Zaitun.
1: Gak mau kalah Guru Mahat Al Zaitun juga.
0: Gak mau kalah. Iya sih, tapi keren banget. So buat rekan Prima nih, buat kalian yang pengen tahu gitu ya, setiap hari kan kita live di YouTube ya kan. Di YouTube mana sih Delili?
1: YouTube Log News dong pastinya.
0: Betul banget, di YouTube Log News TV atau di TikTok live-nya di Log News juga. Buat rekan Prima yang penasaran, langsung cus aja besok ya. By the way, pertandingannya juga berlangsung sampai tanggal 30
1: Juli.
0: Betul banget. Tanggal 29 itu perebutan juara 3 dan tanggal 30 itu finalnya.
1: Udah gak sabar banget itu aku, Kak.
0: Iya, bener lagi. Pasti bakalan heboh banget acaranya ya. Bakalan hektik juga, bakalan ramai juga. So buat rekan Prima nih, di sore hari ini yang pengen diputerin requestan lagunya, lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026, bisa banget. Kalian bisa chat aja di WhatsApp Prima. Di mana? Delili
1: 0853 2189 9582.
0: Betul banget. Pokoknya stay tune terus ya buat rekan Prima, tentunya di Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semua, nama aku Hifzan. Di sini aku mau request lagu Aku dan Bintang dari Peter Pan. Soalnya lagunya itu chill tapi playful. Yang mana itu gue banget gitu lah. Oh ya, betul aku dari Bandung. Jangan lupa dengerin lagu ini di primafmindramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 95,8 Prima FM. Rekan Prima, di sini masih ada Disti dan juga Delili yang masih nemenin rekan Prima sampai jam 9 malam. Coba sih kasih tahu Disti sama Delili nih gimana hari Senin kalian. Karena dilihat-lihat nih cuaca cukup panas banget ya tadi siang.
1: Panas sekali.
0: Pual, panasnya pol tadi siang itu, wah parah banget. Jam berapa sih tadi Disti keluar? Jam 2. Jam 2 tadi Disti niatnya tuh pengen pergi ke Haurgelis gitu kan. Pengen cari ketoprak apa-apa gitu. Tapi pas keluar, jangankan keluar, pas ngambil motor aja, buset, mana pakai baju hitam-hitam kan ya.
1: Langsung nembus kulit itu.
0: Bukan kulit lagi, langsung ke tulang nih ya, gosong tulangnya. Jadi gak jadi ke Haurgelis, cari makannya di Haurkolot aja. Aduh,
1: gak dapat ketopraknya nih.
0: Gak dapat ketopraknya, padahal udah nunggu jam 2 kan biar dapat ketoprak gitu ya. Saking panasnya udahlah gak jadi aku beli ketoprak. Ada yang ngeliatin dari luar tuh sambil nyiram tanaman.
1: Siapa itu?
0: Itu biasa. Aduh, rekan Prima memang ada aja ya kejadian di hari Senin ini. Kita mah berusaha untuk mencintai hari Senin ya. Karena emang kalau hari Senin itu program siarannya, tema siaran di MP3 itu I Like Monday, Delili. Betul, I Like Monday. Jadi mau kayak gimana pun itu kerjaan kita, atau mau kayak gimana pun itu ya aktivitas kita, kegiatan kita, kita harus senang.
1: Harus happy ya kuncinya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, harus happy. Nah, gimana caranya biar happy? Tentunya dengerin Radio Prima, Prima FM, ya kan? Apalagi MP3 nih, lagu-lagu popnya.
1: Anak muda banget nih.
0: Anak muda abis, parah.
1: Apalagi Gen Z nih. Lagu-lagunya Gen Z pasti pada suka nih. Makanya terutama untuk kakan Prima nih, selalu dengerin kita ya di streaming.
0: Betul banget, di streaming. Nih, ada WhatsApp yang masuk nih. Dari 9535 katanya, selamat sore sobat semua. Abu Nawan di Purwakarta, Jawa Barat hadir. Kan?
1: Jauh
0: Purwakarta
1: banget.
0: Berarti dengerin kita dari mana, Delili?
1: Dari Purwakarta.
0: Yes, maksudnya dengerin kita kan nggak nyampe di Purwakarta kan? Pasti dengerin kita dari streaming.
1: Ataupun bisa lewat TikTok ya, live kita nih.
0: Nanti kita bakalan live TikTok ya buat rekan Prima semuanya. Ada WhatsApp lagi yang masuk dari Kak Hans, katanya selamat sore juga Ate, katanya Adisti Tiwi. Padahal hari ini Disti bukan lagi sama Tiwi.
1: Aduh, siapa nih, parah banget nih. Ini Delili di sini loh, bukan Tiwi.
0: Iya, ini Disti lagi sama Delili, sama-sama dedenya nih, dede emes nih. Disti sama Delili, kata Kak Hans, atau To Angel Beautiful Prima FM, frekuensi modulasi. Oh, kemarin Minggu Adisti wawancara bola di Zaitun, juara Piala Dunia 2026. Dimenangkan oleh Spanyol melawan Argentina, skor 1-0. Oh iya, 1-0.
1: Iya.
0: Oh, juara keduanya Argentina, juara ketiga Inggris, juara keempat Prancis. Yes, betul banget Kak Hans. Nanti bakalan kita bahas ya. Bakalan kita ulik nih keseruan Piala Dunia 2026 juga tadi malam.
1: Tadi juga aku udah update tentang ini, siapa namanya yang Yamal ya?
0: Iya, betul. Yamal.
1: Ketika teman-temannya sedang ada riuh gitu, tapi dia memilih untuk berlutut dan berdoa, sujud syukur gitu maksudnya kali ya.
0: Betul banget. Padahal di belakangnya itu ya, di sampingnya dia lagi ribut parah gitu.
1: Iya.
0: Yang jadi pertanyaan itu memperebutkan apa sih, ngeributin apa sih? Karena Disti juga belum tahu. Nah, buat rekan Prima yang penasaran, nanti Delili bakalan kasih tahu informasi selengkapnya. Setajam silet. Bukan. Dikata silet.
1: Tajam banget ya.
0: Tajam banget nih buat rekan Prima semuanya. Pokoknya pantengin terus Disti dan juga Delili di malam hari ini sampai jam berapa, Delili?
1: Sampai jam 9 tentunya.
0: Yes, betul banget. Jadi buat rekan Prima yang mau request lagu, Disti tunggu di WhatsApp Prima atau di DM sosial media Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Tapi asik banget ya. Siapa namanya? Delili. Asik banget sebenarnya, seru banget Piala Dunia tadi malam tuh ya. Tapi tahu enggak sih kamu di mana, di daerah bukan di daerah sekitar sini, di Gantar ada enggak ya nonton bareng Piala Dunia tadi malam?
1: Kalau itu kurang tahu ya. Mungkin biasanya sih ada, jadi kayak kumpul di satu tempat,
0: iya,
1: satu rumah,
0: bener,
1: gitu.
0: Bener banget.
1: Nanti teman-teman lainnya pada ikutan dateng.
0: Itu tuh euforianya tuh pasti di situ ya. Kita biasanya tuh kubu-kubuan, yeah, tau gak sih? Gue ngedukung ini, lo ngedukung siapa? Terus yang paling menariknya kenapa sih? Jadi hari kan itu Piala Dunia perebutannya tadi pagi ya. Hari Senin ini jam 2. Nah, hari Minggu atau hari Sabtu gitu, Disti buka Facebook, tau gak sih? Yeah. Disti buka Facebook, di Facebook ada taruhan.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi di situ tuh kayak surat, surat perjanjian gitu loh.
1: Oh iya.
0: Yeah. Iya. Surat perjanjian, tau gak berapa juta mereka taruhannya?
1: Berapa itu?
0: 420 juta.
1: Ya ampun, banyak banget.
0: Gak tahu tuh. Itu dan 420 juta itu berupa apa tau gak? Yang
1: apa
0: paling
1: itu?
0: Lucunya?
1: Huh?
0: Yang paling lucunya itu berupa kebun sawit.
1: Wah.
0: Aduh.
1: Mantep banget itu.
0: Iya. Itu mereka beneran apa enggak sih? Di sini sambil baca komentarnya ya, lucu-lucu sih. Itu yang posting itu Indramayu Info di Facebook. Wah, tapi lucu banget sih kalau misalnya emang ada orang beneran taruhan kayak
1: sawit
0: gitu ya.
1: Sawit itu ya.
0: Sawit dan sejumlah 420 juta, bayangin aja.
1: Lumayan.
0: Aduh,
1: itu
0: lumayan banget ya. Tapi yuk, tadi malam ngedukung siapa sih, Delili?
1: Kalau aku dukung Spanyol.
0: Ah, ternyata ya dukung Spanyol. Yeah. Kalau kemarin tuh dukungnya ini Argentina sebenarnya.
1: Berarti kita kubu-kubuan nih.
0: Iya, kita versus nih. Sebenarnya aku dukung Argentina karena yang aku kenal-kenal aja ya, kan.
1: Messi pasti.
0: Messi.
1: Ya.
0: Cewek tuh tahu apa sih? Gak banyak tahu soal bola, jujur.
1: FOMO ya.
0: Iya, kalau kita mah bagian FOMO-nya aja gak sih kalau bola. Bener kan? Ya kan, karena yang tahu biasanya suka ngejelasin bola itu si Baim.
1: Oh,
0: udah tamat banget deh dia kalau ngejelasin Baim. Ngejelasin bola si Baim ya.
1: Sayangnya Baim lagi enggak di sini ya.
0: Lagi tugas ya Baim ya. Jadi hari ini yang nemenin rekan Prima ada Disti sama Delili.
1: Iya.
0: Makanya itu kenapa Disti ngejagoin Argentina karena udah ada yang kenal nih si Lionel Messi.
1: Okay.
0: Spanyol kan enggak kenal tuh ya. Kalau kamu kenapa dukung Spanyol?
1: Kenal Yamal.
0: Berarti kamu udah kenal Yamal udah jauh-jauh hari dong. Maksudnya apa baru-baru ini pas?
1: Oh, baru-baru pas piala dunia. Karena dia deket sama Messi kan.
0: Iya.
1: Bahkan pernah foto Yamal waktu kecil sama Messinya gitu. Hingga akhirnya ketika sudah tumbuh besar gitu, mereka malah tanding di tempat lapangan yang sama.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener
1: kan
0: banget.
1: Itu asik banget gak sih ceritanya?
0: Serius, seasik itu ya.
1: Iya.
0: Lucu banget sih si Yamal. Eh, malah baru tahu Yamal hari ini karena karena tingkahnya yang lucu itu kan.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Di belakangnya ada ribut-ribut, ada berantem-berantem, dia sujud syukur ya. Dia enggak lupa sama rasa syukur itu.
1: Iya,
0: tapi nih, jadi informasinya ya rekan Prima, kenapa sih terjadi keributan tuh ya di belakang si Yamal. Padahal si Yamal udah alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas kemenangan ini gitu ya. Kalau versi Indonesia, versi kita nyama. Ternyata itu terjadinya keributan tuh karena si Argentina tuh kayak ngerasa frustasi gitu loh, Delili. Ngerasa frustasi yang mana pemain Argentina itu mereka gagal untuk mempertahankan skor, jadinya kalah deh sama Spanyol di 1-0.
1: Karena kesel itu ya jadinya.
0: Iya, mereka udah menggebu-gebu banget gitu ya. Wah, bismillah, kita nol sama gitu ya. Ternyata Spanyol bisa nih ngegocek gitu kan. Duh. Ini ada komentar dari live TikTok kata Kak Indra yang lagi ngerantau di Malaysia, katanya, "Aku suka MotoGP," katanya.
1: Oh.
0: dia lebih suka MotoGP daripada sepak bola.
1: Oke.
0: Iya sih. Disti kalau ngomongin MotoGP tuh sebenarnya salah satu program acara TV yang ada di Trans7 yang paling Disti benci.
1: Oh ya, kenapa itu Disti?
0: Jujur benci banget. Karena kan biasanya kalau pulang sekolah gitu kan, pulang sekolah nontonnya apa yang pakai baju topi merah?
1: Si Unyil apa ya?
0: Bukan.
1: Apalah?
0: Yang suka bocah petualang ya? Benar enggak sih? Bolang, iya benar. Yeah. Bocah petualang bolang. Terus sama Unyil kan. Yeah. Kalau enggak itu si Otan. Itu terganti sama program acara MotoGP. Jadi kan aku pengen nonton Unyil. Aku pengen nonton bolang, tapi kenapa ada MotoGP?
1: Oke.
0: Okay. Kayak nyari apa ya yang seru, enggak ada yang seru kalau hari Sabtu sama Minggu. Pasti diisi sama yang olahraga gitu kan.
1: Yeah. Udah senang sama bola gitu ya, tiba-tiba channelnya malah nampilin MotoGP.
0: Iya, seneng sama bolang, seneng sama Unyil, tampilannya malah MotoGP, olahraga kayak gitu. Itulah mah tontonan anak laki banget ya enggak sih. Duh,
1: balapan gitu ya.
0: Iya, benar banget. Gimana nih rekan Prima kalau kita ngomongin Piala Dunia AFF tadi malam, kalian sebenarnya ngedukung siapa sih? Coba dong cerita ke Disti sama Delili di malam hari ini. Kita sharing-sharing aja. Yeah. Kita lucu-lucuan bareng ya. Yes.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku, jadi pengen didengerin lagi. Oh ya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa di hidup Peter ya, btw aku dengerin di Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Wijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Wijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Wijaya

0: Itu dia lagu tahun 2000-an ya, anak 2000-an banget. Jangan kan 2000-an, anak 90-an juga tahu abis deh lagu Cell on Seven. Bener gak sih, Delili?
1: Betul banget nih.
0: Ya kan? Tapi kamu kalau disuruh milih nih, satu lagu Cell on Seven yang paling kamu demenin banget itu apa?
1: Sebenarnya lagu Cell on Seven itu aku suka banyak banget ya. Mungkin salah satunya judulnya adalah Dan.
0: Itu aduh, dan bila esok, selain Dan.
1: Kalau menurut Kak Disti sendiri mau apa nih yang paling suka dari Cell on Seven?
0: Hari bersamanya. Kalau aku tuh hari bersamanya sama sebuah kisah klasik.
1: Kenapa karena tuh ada alasannya?
0: Ada. Kalau hari bersamanya tuh kayak menggambarkan aku nggak menyimpan seseorang di lagu itu, tapi kayak setiap aku misal nih ya deket sama orang baru semisal gitu kan, kayak lagu itu menggambarkan aku banget. Tapi kalau sebuah kisah klasik itu ngingetin zaman aku pas MTS.
1: Berarti nostalgia ya.
0: Jadi pengen nangis. Jangan-jangan. Jadi dulu itu ceritanya pas aku MTS disuruh pilih lagu kan. Pas perpisahan, kalian pengen nyanyi lagu apa nih? Perpisahan kelas 9 ya. Kelas 9 pengen nyanyi lagu apa nih? Akhirnya kita rembukan-rembukan, kita nyanyinya lagu Cell on Seven yang sebuah kisah klasik. Itu seru banget lagi itu, dan itu terkenang banget.
1: Jadinya kakak karena masa lalu itunya ya.
0: Iya.
1: Momen-momen bersama teman-temannya.
0: Iya, benar banget. Momen-momen sama teman-teman. Soalnya tadi nih ya, Cell on Seven yang Heaven itu juga salah satu requestan lagu dari penyiar kita yang setelah MP3.
1: Siapa tuh?
0: Siapa? Harusnya
1: Abe.
0: Tahu. Iya betul, bukan Kang Abe, Bang Abe.
1: Bang Abe.
0: Iya.
1: Bang Abe. Sama-sama ang-ang-angnya.
0: Iya, sama-sama ang-ang-angnya ya. Tapi iya sih, kalau di Indramayu kan manggil Mas itu antara ang, Kang ya kan. Kalau Kang tuh iya sama.
1: Agak
0: ya?
1: Kejawa-jawaan dikit.
0: Oh, kalau Kang itu lebih ke Jawa, ang itu lebih ke Indramayu.
1: Iya.
0: Ang-ang-ang. Aduh, sapa-sapa dong Delili yang ada di TikTok. Ada siapa aja nih, kayaknya ada 16 orang nih yang stay tune bareng kita nih di hari ini.
1: Halo, ada kakak Indra dan kakak Subhan. Kak Subhan dari tadi udah nonton kita ya.
0: Iya nih, Kak Subhan.
1: Terus ada kakak Soya Dwi.
0: Itu Bu Surya. Itu Bu Surya selalu nonton kita di Prima. Nonton juga di Log News. Wah, setia banget deh
1: setia
0: Bu Surya
1: banget ya.
0: Betul.
1: Love you Bu Soya.
0: Love you. Terus lagi tuh
1: nih kakak Wulan ya, yang dari tadi suka komen-komen ya. Mantap banget nih.
0: Oh iya, sama Kak Wulan nanti request lagu Hindia Everything You Are. Katanya jangan lupa diputer ya kak. Katanya gitu. Terus ada siapa
1: terus
0: lagi?
1: Ada dari kakak Indra yang dari Malaysia.
0: Iya nih, ada kak Indra. Katanya tadi kan kita sempat sharing-sharing ya di off air ya sama kak Indra. Kalau di Indramayu tepatnya baru tadi sih, tadi pagi sebelum Disti berangkat ke Radio Prima, sekitar jam 8 itu anginnya udah mulai kenceng. Delili, di rumah kamu jam 8 anginnya udah mulai kenceng gak?
1: Belum sih, masih ya pada biasanya aja. Berarti kakak udah mulai kerasa nih angin-angin.
0: Iya.
1: Spoil-spoilnya gitu ya.
0: Bukan spoil lagi. Takut aja tuh di jalan kita lagi naik motor jatuh gara-gara apa namanya?
1: Anginnya kenceng.
0: Iya, anginnya kenceng. Anginnya kenceng. Nah, itu. Tapi kalau kata Kak Indra yang ada di Malaysia ini, ternyata di Malaysia lagi musim hujan.
1: Negara tetangganya udah hujan duluan ya.
0: Nah itu, di Malaysia udah musim hujan. Tapi buat rekan Prima nih ya, di tempat kalian udah musim apa nih? Kalau musim mangga kasih Disti dong. Boleh kali ya, Disti demen banget.

0: kalau lagu di Sister kamu-kamu lagi. Tapi kalau kita tentunya di MP3 lagi yang nemenin rekan Prima di sore hari sampai jam 9 malam nanti. Ya kan, Delili?
1: Betul.
0: Udah asik banget nih hari ini. Udah banyak banget juga rekan Prima yang join di live TikTok di malam hari.
1: Rame
0: ini
1: banget ya kolom komentarnya ya.
0: Rame banget, dilihat-lihat rame banget. Tadi kita sempat nanya apa namanya, musim apa di tempat mereka. Kalau di Kalimantan tuh tadi ada yang bilang derajatnya 29 derajat ya kalau di Kalimantan. Nah, kalau di Jepang
1: banget
0: nih, ada Kak Teddy, katanya di Jepang lagi musim panas sekitar 30 derajat sampai 40 derajat. Wow.
1: Mantap banget ya itu.
0: Wow ya.
1: Kalau aku di sana itu bikin gak mau keluar rumah itu.
0: Iya lagi. Bener lagi, bener banget. Kalau udah ya, kalau gak ada kerjaan ya. Kalau gak ada kerjaan gak mau keluar rumah. Tapi kalau ada kerjaan ya
1: mau gak mau.
0: Mau gitu. Gak mau. Mau. Mau gak mau ya. Mau.
1: Harus mau.
0: Harus mau. Tapi di rekan Prima hari Senin ya, meskipun Piala Dunia 2026 dimenangkan oleh
1: Spanyol,
0: mungkin ada fans beratnya Argentina merasa sedih hati gitu ya. Kayak Disti. Enggak sih, Disti mah enggak gitu jagoin banget, cuma karena yang kenal doang kan. Kenal nih Lionel Messi. Oh ya udah, aku dukung lah ya. Karena aku enggak tahu pemain dari siapa? Spanyol
1: ya.
0: Aku kurang paham pemain dari Spanyol. Gitu. Tapi ya, yang taruhan itu tadi, yang Disti sampaikan tadi, itu lumayan loh, 420 juta kalau beneran ya.
1: Iya, dan lahan sawit coba.
0: Kebun
1: ya
0: sawit.
1: Allah.
0: Serius, kebun sawit banget itu yang ditaruhin ya, kebun sawit, kebun sawit.
1: Buat masa depan bagus banget itu ya.
0: Buat masa depan lagi. Terus yang lucunya lagi, yang bikin menariknya lagi, kemarin kan ada Aisha Speed ya sama BTS di Piala Dunia. Mereka bertemu loh. Akhirnya mereka ketemu juga di Piala Dunia 2026 ya. Lucu deh.
1: Mereka sampai kaget banget loh ya.
0: Iya, sama-sama kaget ternyata.
1: Heboh gitu.
0: Heboh banget. Jujur li, Aisha Speed kan emang orangnya begitu ya. Dia heboh gitu, apapun yang dia temuin. Kayak di Indonesia waktu itu di Jogja, apa ya?
1: Yang di pasar itu kan dia ketemu ada fansnya yang kenal sama dia.
0: Iya.
1: Langsung tuh pokoknya udah sefrekuensi. Langsung heboh deh.
0: Langsung
1: pokoknya
0: heboh pokoknya deh. Ya, begitulah rekan Prima. Tapi kalau tadi ya Disti nanya ke rekan Prima hari Senin kan ada sesuatu yang bikin bete gitu. Ternyata ada WhatsApp yang masuk nih dari Kak Indra katanya. Halo Kak Disti, Delili.
1: Halo.
0: Request dong lagunya Lavina Pilihan Hatiku.
1: Boleh.
0: Lagunya pas banget nih untuk hari Senin ini. Salam buat semuanya untuk penyiar Prima. Bahkan ketika kamu menatap langit tanpa suara Allah, tahu apa yang kamu maksud. Quran Surat Al-Isra 25. Mantap ya, langsung ngeluarin ayat ya. Udah bersabda. Bersabda. Oke, nanti ya Disti puterin ya lagu dari Lavina Pilihan Hatiku. And then ada chat lagi yang masuk nih.
1: Dari siapa ya kali ini?
0: Dari siapa nih? Selamat malam Kak, mau request lagu Sumpah Mati Selena Grace. Salam hangat untuk pendengar setia. Semangat siarannya, thank you ya. Dari Febrianti 3556 nomor belakangnya. Oke. Okay. Yeah.

0: sempet gitu. Insya Allah nanti disiputerin ya. And then ada lagi nih, salam kenal kak, aku Taryadi dari Kalimantan Tengah.
1: Wah, jauh sekali kakak Taryadi.
0: Request lagu dari kotak pelan-pelan saja buat kakak berdua, terima kasih banyak. Oke, nanti ya Disti puterin juga ya. Oke, buat rekan Prima, Disti mau puterin requestan lagu dari kak siapa nih
1: kak
0: tadi?
1: Indra.
0: Yes, betul, kak Indra yeah. Yang lagi ngerantau di Malaysia sana. Semangat terus ya buat rekan Prima dan kak Indra juga yang lagi mencari cuan. Apalagi ini ya di negara orang lain ya. Semangat.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

rekan Prima Wong Reang semuanya, selamat malam. Hadir, Dear Diary untuk menemani rekan Prima di jam 7.20. Emang ya, kalau ngomongin hari Senin itu pasti aja ada sesuatu yang, entah itu yang bikin kita menggebu-gebu, entah itu yang bikin mood kita berantakan. Tapi kali ini ada Dear Diary dari salah satu rekan Prima kita yang ada di Gantar. Entah apa yang dia rasakan. Desi penasaran sih. Mending langsung aja kita bacain. Dear Diary, kadang aku masih teringat bayanganmu, seseorang dengan hati yang begitu tulus dan lembut. Kamu adalah bukti nyata bahwa kebaikan tidak selalu harus bersuara keras. Bahkan dengan caramu menghargai orang lain dan ketenangan yang kamu bawa selalu berhasil meredam bising di kepalaku. Mengenalmu adalah pengingat bahwa di dunia yang seringkali egois, masih ada orang yang memilih untuk tetap lembut dan jujur. Terima kasih telah hadir meski hanya sebagai kilat cahaya nirmala. Kamu mengajarkanku bahwa menjadi baik adalah pilihan paling elegan yang bisa kita ambil. Itu Dear Diary dari Dina Kamila yang ada di Gantar. Entah apa yang dirasakan dia akhir-akhir ini, Disti merasa sih ada penggemar rahasia yang diam-diam mencoba untuk memasuki ruang hatinya. Tapi buat Dinkam, kalau kata Disti mah, yakini hati kamu dulu ya, baru pindah ke lain hati. Ada satu lagu nih, kalau dari judulnya sih sedikit relate buat kamu Dinkam yang lagi ada di rumah. Ada lagu Andra in the Backbone, Seperti Hidup Kembali.

0: Sedih banget sih Kak Senja, requestan lagunya. Ini lagu It Gitaf berakhir di aku. Dan tadi juga Kak Senja mantannya ya, kita sebut X gitu kali ya.
1: Boleh.
0: X-nya tadi X juga ikutan join di sini. Pas X-nya join, Kak Senjanya keluar.
1: Gak mau satu frame gitu.
0: Iya benar, dia gak mau satu frame. Terus X-nya bilang di komentar, ih apa sih dia kok lari-larian gitu katanya.
1: Oh, tadi sempet juga dibilang sama Kak Disti ya, gitu, dibacain komentarnya ya. Oh, ternyata itu ex-nya Kak Senja.
0: Iya, itu ex-nya Kak Senja.
1: Pantesan Kak Senja tiba-tiba langsung hilang ya dari dan ini frame prima ini.
0: Aduh, wah, lagian sih ex, aku enggak mau sebut namanya sih, soalnya takutnya ada orang yang kenal gitu kan. Lagian sih bikin masalah. Orang mah udah ada cewek gitu ya. Tahu enggak alasannya apa?
1: Apa tuh?
0: Biasa anak muda terus tangannya sambil metal.
1: Oh, kayaknya aku tahu nih yang komen gitu nih. Ayo.
0: Suka begitu, emang suka begitu. Apa nih? Ante Iya, ayo main dicari Ica. Siapa tuh? Ante Iya, oh temennya Delili. Ante Iya, ayo main dicari Ica katanya.
1: Oh ini adek Friska ya.
0: Adek Friska nih, ada Delili yang lagi siaran hari ini di Radio Prima.
1: Iya. Duh. Pasti adek Friska dengerin Ante ya.
0: Oh ini apa, ponakan kamu?
1: Iya.
0: Ya sih, emang kalau ponakan tuh manggilnya Ante, Ate,
1: Onti,
0: terus bule ya kan. Bule, ya, kalau kata orang Jawa mah bule. Tante, Ate, bule, terus
1: apalagi nih?
0: Onti, apalagi ya? Kalau aku tahu sih Chinese tuh manggil QQ deh kalau enggak salah deh.
1: Oh iya.
0: QQ panggilnya QQ. Tuh, entah itu yang paman atau tante ya, pokoknya QQ setahu aku tuh. Terus apa lagi ya?
1: Kalau di Malaysia nih Kakak Indra, apa
0: kenapa
1: sebutannya
0: tuh
1: nih?
0: Nah,
1: kalau untuk tante gitu, ponakan bilang tantenya.
0: Mungkin kalau yang kita tahu dari Upin Ipin ini enggak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau di Upin Ipin tuh panggilnya uncle, siapa? Angkel Atong. Kalau
1: ya.
0: Atong tuh apa panggilannya?
1: Atong itu kakek mungkin ya, kena Cina ya.
0: Atong itu panggilannya, kok Atong gak sih? Bukan. Atong tuh panggilannya apa ya kalau di Upin Ipin ya? Aduh, aku lupa lagi.
1: Info.
0: Puan. Oh, panggilannya Puan. Oh, alah, bukannya ini Maci. Maci, Paci gitu. Duh, Disti bukan orang Melayu nih. Boleh dong kasih tahu Disti perbedaan panggilan gitu ya.
1: Betul.
0: Perbedaan panggilan orang Indonesia versus gitu jadinya. Indonesia
1: ingat Piala Dunia.
0: Iya, keseringan ini sih, keseringan liputan di pertandingan sepak bola Piala 307. Jadi kelihatan versus mulu.
1: Iya nih.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: kisahku kira.
1: Kita sapa-sapa dulu kali De Lili. Ada siapa aja De Lili di live TikTok Prima hari ini?
2: Oke. Di sini ada Kakak Febrianti ya yang setia menunggu Prima gitu ya.
1: Yes. Hai Kak Febrianti, ada siapa lagi tuh?
2: Ada Kakak Taryadi di sini.

0: And then ada kakak kelas 88.
1: Ada kelas 88, emang sih paling kelas banget ya dilihat-lihat. Terus
0: ada siapa lagi tuh? Kakak Ahmad Ihsan.
1: Kak Ahmad Ihsan tadi di komentarnya dari Junti Nyuat ya.
0: Ada kakak D.
1: Ada D doang, D. D doang. Oke. Terus
0: ada kakak Siminyu.
1: Siminyu dari Yogyakarta.
0: Main sini kakak Siminyu. Ada kakak Every Bae.
1: Every Bae. Serius ada Every Bae.
0: Ada baenya loh.
1: Ada baenya. Terus.
0: Ada kakak Adi Kurniawan nih. Yang jauh ada di Subang katanya.
1: Oke.
0: Ada kakak 21 Random Kipok. Dan juga ada kakak Lili.
1: Ada Lili sama ya namanya ya. Hampir sama ya. Kayaknya itu Riri deh. Soalnya kan kamu gak bisa bilang Riri kan.
0: Aduh, diperjelas lagi nih.
1: Coba Riri.
0: Lili.
1: Ya kan. Ya, ini rekan Prima di biasa ya. Kalau jam 7.50 tuh MP3 selalu ada MP3 senggol-senggol. Jadi buat rekan Prima yang mau ikutan telpon di 0853-2189-9582, di situ tunggu di WhatsApp Prima nih.

0: Langsung tewas.
1: Ada Bligo Vindah yang komen di TikTok nih, katanya malam mah udah disenggol belum saya.
0: Muncul di mana-mana.
1: Iya, kayaknya baru join deh. Ada Kak Every Bae, katanya tantangan terbesar sebagai baru juga mulai. Tantangan terbesar sebagai penyiar radio apakah di era gempuran media sosial yang masif? Tantangan terbesarnya itu kalau menurut Disti ya, karena sekarang mainnya udah sosial media, jadi ya jangankan radio, TV aja udah cukup tertinggal. Oke, ternyata di sini udah ada WhatsApp yang masuk nih di telepon, coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam, assalamualaikum, merdeka.
2: Merdeka, assalamualaikum, tapi pun dari ujungnya Lampung, Waikana.
1: Oke, ada dari Lampung nih. Halo, selamat malam Lampung. Indramayu menyapa nih dari Haurgelis Radio Prima FM. Apa kabar Bli Govinda?
2: Selamat malam Mbak, selamat bergabung bersama Bli Govinda dari ujungnya Lampung, Waikana.
1: Iya. Yes. Gimana nih di Lampung? Di Lampung udah musim apa nih? Sama-sama lagi dingin. Kan kalau malam di Indramayu masih dingin ya anginnya Bli Govinda. Tapi kalau di Lampung gimana, Bli?
2: Baik, pendengar Prima FM di mana saja Anda berada, menginformasikan pandangan mata pada malam hari ini untuk wilayah di 15 kecamatan Kabupaten Waikana, tepatnya di Kampung Bali Sadar Utara dan Baradatu, cuaca panas dan debu bertaburan.
1: Waduh.
2: Dan saya menginformasikan untuk pengendara roda 2 maupun roda 4 agar mengendarai menggunakan masker untuk keselamatan kesehatan Anda, dan gunakanlah helm standar dan sabuk pengaman untuk roda 4 ya.
1: Nah.
2: Ini terlalu cepat obrolannya, jadi sakit semangat.
1: Semangat sekali ya Bli Govinda. Yes.
2: Laporan ya. Sudah terbiasa saudara, karena saya pernah bagian dari salah satu program satu yang ada di Waikana gitu.
1: Oke. Oh gitu, pantesan ya, ya. Kita bisa dengar lah ya dari kata per katanya gitu juga. Kedengerannya asik gitu Bli Govinda. Oke Bli Govinda, hari ini mau senggol-senggol siapa nih di MP3 senggol-senggol?
2: Aduh, senggol seluruh pendengar dan penonton yang ada di TikTok aja atau di streaming ya di malam hari ini. Saya ucapkan selamat beristirahat, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Mungkin barangkali yang baru pulang dari bekerja masing-masing ke bidangnya, tehan sebentar, istirahat, sambil zoom dengan radio, dan istirahat. Mungkin barangkali baru mau mandi, atau sudah mau bersantap makan malam bersama, kumpul bersama keluarga tercinta, sambil mendengar taknya lagi bercuap-cuap di udara.
1: Iya lagi.
2: Dan untuk pendengar yang mana saja berada ya, cuaca di sini sekarang seriknya panas tadi gitu. Laporan selengkapnya besok saya akan informasikan kembali dari pandangan mata Bli Govinda, langsung laporan terkini dari Bali Sadar Utara, Kecamatan Banji, Kabupaten Waikana.
1: Oke.
2: Terima kasih atas waktunya. Saya pamit. Sampurasun, tapi pun
1: sama-sama. Iya, terima kasih Bli Govinda. Selamat malam. Udah ikutan MP3 senggol-senggol. Boleh nih buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, masih Disti tunggu di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582. Oke, sebelum Disti angkat lagi WhatsApp yang masuk, Disti mau puterin requestan lagu dari kelas 88 yang katanya pengen diputerin lagu Wali Band Cari Jodoh. Katanya sih lagu ini lagi relate banget ya sama anak remaja sekarang. Kenapa? Pengen cepet-cepet dapet jodoh apa gimana?

0: single. Barang antik nih berkel.
1: Tahu gak sih Delili? Disney punya temen. Jadi satu orang itu tuh entah kenapa ya, dia tuh kayak rasanya gagal banget di soal percintaan.
2: Ini mau lucu apa sedih ya?
1: Iya, sedih ya sebenarnya ya. Tapi lucu juga, kok bisa gitu. Oke, ternyata udah ada WhatsApp yang masuk nih. Coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, merdeka. Wah, agak delay itu suaranya tuh. Itu suara aku, bisa dikecilin dulu gak, Kak?
3: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ada siapa dan dari mana nih?
3: Dari Taiwan,
1: bos. Dari Taiwan nih, dengerinnya dari streaming atau dari TikTok nih kalau boleh tahu?
3: Dari TikTok.
1: Oh, di TikTok. Oh, Allah. Ini siapa nih kalau boleh tahu? Kakak, boleh dikecilin gak suara akunya? Agak ini ya. Ini berantem gitu suaranya.
3: Sudah kecil.
1: Iya, ya. Gimana suara kakaknya, jauh soalnya?
3: Oh, aman. Mau request untuk Seikoji Jalan Panjang, boleh?
1: Seikoji, apa judulnya?
2: Di Jalan Panjang.
3: Jalan Panjang.
1: Jalan Panjang. Ya. Wait. Ini kalau boleh tahu, Kak, siapa sih?
3: Tai Chungpeng Yu.
2: Hah? Oh, Saminyu?
3: Tai Chungpeng Yu.
1: Oh, Tai Chung. Tai Chung. Okay. Ini ternyata Kak Tai Chung. Disti kirain siapa Kak Tai Chung?
2: Oh, yes.
1: Wait. Seikoji Jalan Panjang ya. Kayaknya kita belum ada deh Seikoji Jalan Panjang. Kalau lagu yang lain?
3: Online aja.
1: Oke, kalau online ada nih. Di Taiwan lagi musim apa, Kak Tai Chung? Ini serius, namanya Tai Chung nama panggilannya. Lucu ya?
3: Enggak, emang stay-nya di Tai Chung. Kita di Taiwan stay-nya di Tai Chung, kerjanya sini di sini bagian Tai Chung gitu kan.
1: Oh.
3: Banyak yang kenal juga ya. Kemarin sempat dijulukin lurah Tai Chung lah, yang dijulukin anu lah. Pokoknya nyerempet Tai Chung. Jadi ya udah kita namain aja Tai Chung Peng Yo.
1: Oh gitu.
3: Teman Tai Chung gitu kan.
1: Oh alah, tapi kakak sendiri asli orang Indramayu atau gimana nih terus ngerantau di Taiwan sana?
3: Kalau asli sih, kalau orang tua katanya sih keturunan.
1: Oke.
3: Brebes Indramayu ya kan.
1: Oh.
3: Nah, kalau sendiri lahir di Pulau Sumatera, kalau pribadi sendiri lahir di Pulau Sumatera.
1: Oh, alah.
3: Cuma ya gede-gede ya di Indramayu.
1: Indramayunya di bagian sini, Indramayu Barat atau di timur sana?
3: Di tengah, di Kecamatan Trisi.
1: Oh, di Kecamatan Trisi. Trisi itu iya. Disti sempat tahu tapi enggak tahu. Gimana sih Dalili?
2: Jadinya tahu apa enggak?
3: Mungkin destinasi yang belum kenal kan kolam renang 3 bintang Firdaus itu kan yang di situ.
1: Oh, iya, itu sempat lewat FYP itu kayaknya. Oh, tunggu, Trisi itu yang ke arah Sukaselamat enggak sih kalau dari Gantar, Kak? Benar enggak?
3: Masuknya iya sih ke arah Kroya.
2: Kroya.
3: Masuk ke Busuetan bisa, Kroya bisa.
1: Walah. Oke deh, Taiwan nih. Kapan balik ke Indramayu, Kak?
3: Jangan dulu.
1: Oh, jangan dulu.

0: yang belum kebeli.
1: Oh, tunggu, emang udah berapa tahun Kak kata Icung di Taiwan?
0: Baru 2 tahun lebih lah.
2: Oh,
0: belum lama.
2: Masuknya sebentar ya?
0: Iya, kalau di sini 2 tahun baru sebentar. Karena finish kontraknya kan 3 tahun.
1: Iya.
0: Nah, 3 tahun juga kita kan tinggal pilih mau lanjut atau pulang gitu kan.
1: Okay.
0: Di sini pilihan kita dengan keadaan di Indonesia yang begitu, jadi ya udahlah bertahan dulu di sinilah gitu kan.
1: Oh, berarti ternyata kalau orang yang lagi ngerantau di luar negeri gitu, semisal kontraknya 3 tahun atau enggak 5 tahun gitu, bisa diperpanjang ya, Kak ya?
0: Bisa. Cuma balik lagi ke nasib-nasiban sih, di sini ada yang 3 hari udah di PHK, seminggu udah di PHK, sebulan kadang-kadang. Dengan dia bayar uang job kerja yang 80-70 gitu lah. Tapi ya kalau yang nasibnya baik ya sebanding. Kita bayar 70 misalkan ya, 70 itu ya paling 1 tahun juga udah lunas 70.
1: Oh gitu.
0: Enggak cari modal lain gitu kan.
1: Oh alah. Ya deh, semangat ya buat Kak Taichung nih ya, yang lagi di Taiwan. Ya, kalau balik ke Indramayu kabar-kabar kali biar bisa lah justip. Ya.
2: Boleh lah.
0: Belum pindah kan. Radionya belum ini kan?
1: Belum.
0: Di tempat yang sama?
1: Masih. Yes. Di Harkolot, di mana ya? Ini tepatnya di Gang Buyut, ya kalau enggak salah.
2: Blok Buyut.
1: Iya,
2: Pak.
1: Blok Buyut. Mm-mm. Kata Icung tahu kan?
0: Kalau dari Wanguk ambil kiri. Kiri lurus nyebrang rel kereta.
2: Iya, betul. Terus lagi.
0: Nah, terus kalau enggak salah lurus lagi ke arah mana, Bantaruni atau apa itu, sebelah kanan jalan.
2: Iya, betul. Kita di kanan jalan kalau dari arah alun-alun ya. Heeh.
0: Iya, benar. Ya. Alun-alun.
2: Iya.
1: Iya.
0: Insyaallah lah mampir.
1: Iya, boleh.
2: Calling.
1: Iya, kalau Justip kasih tahu lah ini ya, pajaknya enggak usah gede-gede lah. Meskipun kena bea cukai ya. Oke deh. Oke, Kak ya.
0: Boleh nitip salam enggak?
1: Boleh dong. Mau nitip salam buat siapa sih senggol-senggolnya? Kayaknya buat orang tersayang nih.
0: Enggak lah, udah tua dan sayang-sayangan, kasihan.
1: Oke, untuk siapa
0: tuh? Salam-salamnya untuk teman-teman semua alumni-alumni yang dulu pernah ngegeng bareng di NTS Putri Kampus Wetan ya kan. Alumni 2002 kalau nggak salah.
1: Untuk
0: semua teman-teman yang lagi stay, lagi mendengarkan untuk 5 FM, moga makin jaya, makin maju, makin mantap untuk semuanya lah.
1: Nah, ini ada komentar di live TikTok nih, kata Icung, katanya halo Gabus Wetan hadir. Baru juga nyampein salam, udah ada orang Gabus Wetan yang join nih, kata Icung.
0: Kalau acara untuk metal-metal Indo itu ada enggak?
1: Rock Session itu ada hari Jumat bareng Bang Abe. Ya, dari jam 9 sampai jam 11.
0: Itu enggak. Kalau untuk rock mancanya itu malam Minggu ya kalau enggak salah ya.
1: Iya. Pokoknya rock manca Indonesia setahu Disti itu hari Jumat sama Sabtu. Pokoknya dari jam 9 sampai jam 11 bareng Bang Abe namanya. Gitu.
0: Oke, Bang Albert, salam kenal Bang Albert.
1: Yes.
0: Itu kan sama-sama metal.
1: Oh, ini Albert ya. Iya tuh Bang Albert. Kalau penyiar kita Bang Abe namanya yang siaran di ini ya. Ini kayak kita jadi teleponan ya rasanya. Oke, thank you Kak. Siapa kata Icung yang udah ikutan MP3 senggol-senggol. Nih lagunya nanti disiputerin ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak. Salam untuk semuanya.
1: Yes, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, itu dia rekan Prima, suara dari Kak Taichung ya, yang ada di Taiwan. Dan terakhir nih ada telepon, coba kita angkat deh Lili.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Halo juga. Waalaikumsalam.
2: Halo.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dengan kakak siapa ini?
3: Hans Ardiansa.
1: Tuh, ini apa? Ada Kak Hans nih dari Sukahati. Apa kabar Kak Hans? Sudah lama nih kayaknya di sini udah nggak dengar suara Kak Hans nih karena kemarin sih gak siaran.
3: Alhamdulillah kabarnya baik. Kabar kalian berdua gimana kabarnya?
2: Oh, aku baik, Delili baik. Kak Disti?
1: Disti juga alhamdulillah baik. Kak Hans, gimana nih juga di tempatnya? Tahu nggak, kalau tadi pagi Disti di rumah itu udah musim angin nih di Gantar. Di tempat Kak Hans Sukahati sama nggak sih? Udah anginnya udah agak kenceng.
3: Iya, banyak debu. Anginnya
1: kan
3: kenceng juga.
1: Iya,
3: jadi
1: kan
3: nyapu berapa kali juga berantakan lagi, nyapu lagi, berantakan lagi.
1: Iya lagi. Ya, ini udah musim angin, terus juga udah cukup panas cuacanya ya kan.
3: Kemarau panjang.
1: Kemarau panjang nih. Makanya di Ma'at al-Zaitun selama 3 hari ke depan ya, dari hari ini itu ada vaksin influenza gitu. Kak Hans, hari ini mau senggol-senggol siapa nih? Sebelum senggol-senggol, request lagu dulu kali.
3: Ada lagu Ilir 7 yang terbaru enggak? Ada enggak? Ilir 7
1: yang terbaru kayaknya kita belum ada deh Kak Hans.
3: Yang seandainya tercipta untukku belum masuk, belum ada.
1: Iya, belum ada. Kita belum ada. Adanya yang Ilir 7 yang dulu deh kayaknya 2010-an kalau enggak salah.
3: Lagu Niji.
1: Yang apa tuh?
3: Sumpah mati aku cinta kamu.
1: Sumpah mati aku cinta kamu. Oke, nanti coba Disti cari dulu ya. Se kan jadi keluar tuh bahasa Jawanya. Coba sambil
2: ya.
1: Iya. Senggol-senggolnya buat siapa nih Kak Hans hari ini Kak Hans?
3: Senggol-senggolnya?
1: Ya.
3: Buat Two Angel Beautiful yang lagi menyiarkan MP3 Prima FM.
1: Widih, siapa
3: buat
1: tuh?
3: Buat semua orang Hawar Gris Indramayu. Buat semua orang yang lagi mendengarkan radio Prima FM. Buat Jakarta, Bekasi, Indramayu,
1: yes.
3: Kuningan.
1: Yes.
3: Buat RRI Cirebon.
1: Oke. Disapa juga tuh RRI Cirebon ya.
3: Iya.
1: Ada siapa lagi yang mau disenggol-senggol?
3: Yang di Bandung. Udah, itu
1: aja. Biasanya terakhir Kak Hans ada tebak-tebakan. Mau dong tebak-tebakannya nih. Kayaknya agak suntuk ya hari ini kita belum dapat tebak-tebakan ya Delili ya.
2: Iya, mau banget dong.
3: Kebo apa yang bikin capek?
1: Kebo apa yang bikin capek ya?
2: Keboboan?
1: Kebobolan bikin capek. Kebobolan bola? Iya sih, capek. Salah. Sih. Apa tuh?
3: Ke Bogor jalan kaki.
1: Ke Bogor jalan kaki. Iya. Yeah. Yeah, sih. Itu capek sih. Capek sih, jujur emang capek sih Kak Hans sih. Ya, ada lagi enggak nih Kak Hans? Apa tuh?
3: Sambal apa yang suka mangkal di pinggir jalan?
1: Sambal apa yang suka mangkal di pinggir jalan? Apa deh Lili?
2: Sambal kaki lima.
3: Iya. Salah.
1: Sambal apa tuh Kak Hans? Kita nggak tahu lagi.
3: Sambal ban.
1: Tambal ban. Iya ampun.
0: Iya lagi.
1: Iya lagi, bener banget masuk Pak Eko. Oke Kak Hans, terima kasih Kak Hans. Iya, tebak-tebakannya terima kasih.
0: Selamat
1: untuk
0: malam.
1: Hari ini. Selamat malam.
0: Merdeka.
1: Requestan lagu dari Kak Hans kita puterin nanti ya setelah lagu dari Seikoji yang online. Jadi buat rekan Prima, kebetulan juga ini udah MP3 terakhir. Maksudnya MP3 single-single terakhir. Jadi langsung aja Disti dan Delili puterin requestan lagu dari Kak Taichung yang ada di Taiwan dan juga Kak Hans yang ada di Sukahati. Jadi buat rekan Prima, jangan kemana-mana, terus pantengin Disti dan juga Delili di MP3 Muda dan Menginspirasi.

0: Itu dia lagu dari Niji, Sumpah dan Cinta Matiku ya. Requestan lagu dari Oke deh, habis ini kita puterinnya lagu Anggis ya. Soalnya kita udah dapat sogokan nih ya, buat puterin lagi.
1: Suap-suapan
0: dapat coklatas nih dari Bang Abe. Tadi ya, tadi lagu Niji Sumpah dan Cinta Matiku, dan lagu Seikoji Online ya. Requestan lagu dari Kak Taichung yang lagi ada di Taiwan, dan Kak Hans yang ada di Sukahati. Gimana nih Delili, makin malam kamu ngerasa makin apa?
1: Makin galau ya ini ya, aduh.
0: Makin galau ya. Kamu makin galau karena lagunya atau suasananya, atau enggak karena kamu jarang ngabarin ayang kamu nih?
1: aduh. Pembahasannya agak sana gitu ya.
0: Iya, barangkali gitu kan, ayang kamu udah ngechat dari tadi tapi belum dibales.
1: Oh enggak, aman aja.
0: Aman. Sebenarnya ya, itu ini... Disti ngomongin Disti sendiri.
1: Oh jadi ayangnya belum dibales-bales.
0: 7 jam yang lalu ngechat belum aku balas. Oh,
1: ya ampun, pantesan tadi muncul di live TikTok ya.
0: Iya, mohon maaf ya Disti kalau lagi kerja tuh kayak enggak bisa gitu loh di sambil chattingan.
1: Oh,
0: gitu.
1: Okay.
0: Jadi lebih fokus ke kerjaan. Jadi ntar aja lah pulang juga telpon kan.
1: Oke. Sleep callan ya.
0: Nah, kan aduh. Sleep callan tuh. Sleep callan anak Gen Z banget ya. Kok kira terjebak kabut, ternyata terjebak rasa nyaman. Cuma jadi bahan gabut.
1: Jangan ya, Dek.
0: Bukan jadi bahan gabut sih. Ya lebih ke temen ngobrol enggak sih? Janganlah kan mulai belibet ngomongnya. Bahan gabut tuh lebih ke pelarian enggak sih, Delili?
1: Betul. Emang harusnya jangan gitu ya, kasihan gitu.
0: Iya. Kamu jangan bilang enggak pernah kan?
1: Gak pernah apa nih?
0: Gak pernah punya pelarian kan? ketawa dan bilang iya. Aduh, agak bahaya ya. Tadi kalau gak salah nih, ada WhatsApp yang masuk, kita baca dulu ya. Dari siapa tadi? Tunggu. Oh ini nih, Kak Febrianti yang katanya pengen diputerin lagu Selena Grace, Sumpah Mati.
1: Iya, bukan lagunya makin galau aja nih ya. Aduh,
0: kan makin galau
1: malam-malam gini.
0: It's okay deh, gak apa-apa ya, malam makin galau. Langsung aja kita puterin requestan lagu dari Kak Febrianti.

0: makin malam makin galau. Aduh, curiga nih nanti pas sampai rumah. Bukan jangan sampai rumah, pas lagi di perjalanan kita nangis sengguk-senggukan. Pas udah sampai rumah di lap ya tuh apa namanya? Ini apa nih? Air mata. Air mata. Itu dia requestan lagu dari Kak Febrianti ya, Selina Grace, yang judulnya Sumpah Mati. Tapi buat rekan Prima semua, mungkin yang lagi ada di luar kota, selalu dengarkan Prima FM, bisa di streaming Prima FM Indramayu atau di aplikasi Noise ya. Kalian bisa cari aja di fitur radio, bisa cari Prima 95,8 FM Indramayu. Dan selain itu juga kita sudah ada di website PRSSNI. Jadi udah kalian gak perlu bingung-bingung lagi kalau lagi keluar kota, gimana sih? Aku pengen dengerin MP3 deh, tapi aku lagi di Bandung nih, gak lagi di Indramayu. Atau enggak, aku lagi di Surabaya nih, tapi lagi gak di Indramayu. Gampang, kalian tinggal buka streaming aja, search di Google Prima FM Indramayu. Udah gak perlu susah-susah lagi ya kan. Dan selain itu juga buat rekan Prima, jangan lupa di follow sosial media Prima ya kan, karena di situ banyak info-info terbaru. Kayak hari ini aja nih, banyak info terbaru terkait Piala Dunia 2026. Benar gak sih Lili?
1: Benar banget.
0: Iya kan, benar banget
1: tadi
0: kan.
1: Tadi pagi ya.
0: Tadi. Yes. Tadi pagi banyak banget informasi yang ada di sosial media, baik itu di Facebook, di TikTok, di Instagram, atau di YouTube. Dan kalau di TikTok, Instagram kita namanya sama. Namanya ada di Prima 95,8 FM Indramayu yang sekarang lagi
1: live TikTok ini.
0: Yes, betul banget, yang sekarang lagi live TikTok. Kalau Facebook, rekan Prima bisa cari Radio Prima FM Indramayu. Jangan lupa di follow. Kalau mau request lagu juga bisa kalian DM aja di situ. Ini tadi ada yang request lagu nih dari admin Zona Indramayu Barbar ya. Katanya pengen diputerin lagu Drive bersama Bintang dan ada Bang Abe. Katanya puterin dong lagu Anggis The Faki sambil nyogok kita dengan cokolatos ya. Insya Allah gak apa-apa buat rekan Prima, masih bareng Disti di MP3 sampai jam 9 malam nanti. Sama Delili juga deh, lupa, sorry.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

kabar gembira, kabar gembira, telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: asik banget nih dengerin lagu Noah ya, Kala Cinta Menggoda. Sampai tadi yang di live TikTok pada komen, maka izinkanlah aku mencintaimu Dek Lili, katanya gitu.
1: Aduh, cinta kakak juga.
0: Kok kalian saling cinta-cintaan? Aduh, kalau saling cinta-cintaan. Tapi gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung acara banget nih Dek Lili.
1: Ntar lagi kita bye-bye.
0: Iya, bener banget. Tadi banyak yang komentar juga di TikTok, yeay akhirnya Spanyol menang. Iya, si paling menang deh ya. Argentina udah mah kalah, ngajak ribut.
1: Gak terima banget ya, kayaknya ya.
0: Iya, dia gak terima banget. Dia ini banget gak sih, apa namanya, kalau orang yang kayak gitu tuh NPD atau enggak, pick me banget gak sih?
1: Aduh.
0: Iya gak sih?
1: Iya deh.
0: Kok iya deh? Oh, kamu ngerasa ya?
1: Oh enggak. Gimana kalau soal Kadisti nih sebagai pendukung Argentina gitu?
0: Aku sendiri sebagai pendukung Argentina agak kesel gimana gitu ya.
1: Padahal
0: jujur
1: pendukungnya ya.
0: Iya, soalnya bikin malu gitu.
1: Aduh.
0: Udah kalah ngajak ribut. Ini pendukung Argentina.
1: Oh, Spanyol.
0: Spanyol.
2: Argentina.
1: Kalau dia
2: udah syukurannya
1: pusing. Oh iya.
0: Itu pusing. Jadi gitu ceritanya. Puding itu syukuran dari kemenangan Spanyol. Aduh, jujurnya emang aku dukung Argentina ya gara-gara itu kan, kenal sama Lionel Messi.
1: Iya.
0: Tapi kenapa sih Argentina udahlah kalah, kenapa bikin masalah gitu? Udah kalah bikin masalah, capek lah. Ya sudah lah.
1: Mending bobo lah.
0: Iyalah, udahlah mending bobo guys. Oke, terima kasih ya buat rekan Prima yang udah nemenin kita dari jam
1: 5.
0: Yes, betul, sampai jam sekarang ini ya udah hampir jam 9. Tapi tenang aja buat rekan Prima yang masih pengen dengerin Prima FM. Nanti setelah MP3 ada Lepas Lelah bareng Bang AB dari jam 9 sampai jam 11 malam. Buat rekan Prima yang pengen tidurnya nyenyak gitu kan, sambil diputerin lagu yang apa ya, lagu penghantar tidur gitu ya. Lagu penghantar tidur, ada Bang AB yang bakalan nemenin malam hari ini.
1: Iya.
0: So buat rekan Prima, terima kasih Disti. Gimana sih, aku jadi lupa closingnya. Aku Disti
1: dan aku Dek Lili.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Selamat malam rekan Prima semuanya. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum Merdeka. Gimana rekan Prima kabar Senin malam hari ini? Kembali lagi bersama Abi di Lepas Lelah. Acara yang akan kita putar bu malam ini, kita akan putar lagu-lagu rock, pan, pop, pop. Lagu pop mancanegara buat menemani lepas telahnya rekan Prima ya, setelah seharian Senin ini beraktivitas yang luar biasa padatnya pastinya ya di awal pekan. Ya, lagu-lagu pop mancanegara yang akan kita puterin itu banyak yang pasti buat rileks ya. Dan juga akan kita bacain info-info teraktual buat rekan Prima semua. So stay tune terus aja di lepas telah. Udah kita buka tadi dengan Shake It Off, Taylor Swift. Lagu berikutnya ini dari Billie Eilish, Birds of Feather. Stay tune ya, on, lepas.

0: 95,8 FM. Baik itu yang dengerin lewat radio analog, yang dengerin lewat web stream primafmindermayu.com, juga buat rekan Prima yang dengerin lewat aplikasi Noise, yang dengerin lewat Radio Garden, dan yang pasti juga buat rekan Prima yang join di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Di live TikTok rekan Prima bisa request-request lagu, curcol-curcol gitu kan, titip-titip salam. Bisa, kita akan bacain nanti selama 2 jam ke depan ya, kita sampai pukul 23.00. Dan itu dia tadi udah kita putar Birds of Feather dari Billie Eilish. Kita kan masih banyak putar lagu berikutnya setelah yang mau lewat beberapa ini. Stay tune ya, on Lepas Lola.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Kegelapan malam adalah cara semesta mengingatkan kita bahwa fajar yang indah akan segera tiba. Langitkan harapan-harapan untuk esok hari.

masih bersama Abi ya di Lepas Olah. Abi mau mengucapin terima kasih banyak buat rekan-rekan Prima semua yang udah mengusahakan hari Senin terbaiknya hari ini. Apapun hasilnya hari ini, gak apa-apa, gak usah kecewa, gak usah bersedih hati. Kalau ada hal-hal yang baik yang kita capai di hari ini, mari kita syukuri bareng-bareng. Apa yang mungkin kesalahan yang kita berbuat hari ini, kita masih punya waktu, kita istirahat malam hari ini, bangun kembali di esok hari dengan semangat yang lebih mantap pastinya, dan kita fixin lagi apa lagi semuanya yang bisa kita perbuat di esok hari. Seperti lagu ini, Fix You.

sambil selonjoran gitu kan. Udah beberes, mandi-mandi. Udah saatnya kita mulai merenggangkan otot-otot setelah seharian beraktivitas gitu. Kalau abis sih pernah dengar suatu kutipan, kata orang bijak nih ceritanya. Jadi untuk memperbaiki apa yang telah hancur dari kita, itu syarat pertamanya itu bersyukur dulu gitu, pernah dapet gitu kan. Jadi dengan dimulai dari rasa syukur, kita bisa lebih menerima versi diri kita yang sudah kita laluin. Dari situ kita bisa untuk memperbaiki pelan-pelan dan membangun ulang di esok hari dan di masa depan pastinya. Masih bersama AB pastinya ya di Lepas Telah, dan AB mau menyapa dulu buat rekan Prima yang udah join dan dengerin dari berbagai platform. Jadi mungkin masih ada yang belum tahu ya, jadi Prima sekarang udah bisa didengerin dari berbagai platform. Yang pertama pastinya dengan Old Way ya, vintage di radio analog. Mau itu yang baterai, mau itu yang colokan, bisa setel aja cari frekuensi 95,8 FM untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya gitu. Terus juga bisa dengerin lewat web stream, cuman modal kuota aja. Itu di web streamingnya Prima di primafmindramayu.com. Itu nanti langsung kelihatan tuh, masuk aja ke situsnya dan ada web playernya. Udah tinggal klik cing, bisa diberjalan di latar belakang gitu. Buat yang gak punya radio analog ya. Terus juga bisa didengerin lewat aplikasi Noise pastinya. Ketik aja Prima FM Indramayu, jangan lupa add to favorite biar gak susah nyarinya gitu kan. Terus bisa juga didengerin lewat Radio Garden, itu sama. Barangkali lagi gabut ya, habis capek kan, dengerin lewat Radio Garden, bisa sambil jalan-jalan. Jadi tuh bentuknya tuh maps ya, kayak Google Maps gitu. Jadi kayak bisa keliling-keliling dulu mana kemana. Nah kalau mau nyari Prima, ada di, cari aja Pulau Jawa di Indonesia ya, Pulau Jawa, terus Jawa Barat, Pantura tuh, cari tuh ntar zoom ketemu titiknya ntar. Prima FM Indramayu 95,8. Kalau nggak ketemu search aja, dan jangan lupa untuk add to favorite biar nggak susah nyarinya. Terus juga Prima bisa didengerin di live streaming, kita live streaming di TikTok. TikTok cari aja Prima 958 FM Indramayu. Di situ bisa rekan Prima untuk mungkin cerita-cerita gitu ya, titip-titip salam, absen-absen nih dari mana, request-request lagu boleh aja drop di kolom komentar ya gitu. Dan jangan lupa kalau kamu suka lagu-lagunya, like dan share gitu. Oke, untuk lagu berikut ini ada Here We Are dari Auroli. Stay tune aja karena AB bakal bacain info-info terkini buat rekan Prima sambil melepas lelah pada malam hari ini. Stay tune on Lepas Lelah.

Ya, masih bersama Abi ya di Lepas Lelah. Sambil istirahat nih malam ini, Abi mau update berita-berita teraktual. Ada beberapa berita yang pengen Abi update seputar Indramayu ya, spesifik. Kalau nasional udah rame lah gitu. Kayak mengangkat ini up highlight Indramayu gitu buat rekan-rekan Pima Pongreang semuanya. Ini kabar pertama nih, ada pemilihan Noknang Indram, pemilihan Noknang Dermayu, maaf, pemilihan Noknang Dermayu 2026. Ajang pemilihan duta daerah resmi dimulai dengan diikuti oleh 120 pemuda dan pemudi yang bersaing memperebutkan gelar Noknang Dermayu. Rekan Prima ada gak nih yang saudaranya ikut atau malah ada rekan Prima yang ikut? Ya, selamat berkompetisi ya. Semoga menjadi apa, perjalanan yang positif untuk mengangkat juga kebudayaan dan apa, culture, culturenya Indramayu lah pokoknya. Ini beritanya AB lansir, AB kutip dari website Kabupaten Indramayu Reang gitu. Masih ada berita, beberapa berita lagi, cuman kita santai-santai dulu aja sambil puterin lagu berikutnya. Dan di next list ada Ed Sheeran, Think Out Loud. Stay tune ya, non lepas telah.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

Ya, kembali lagi bersama Abi di Lepas Telah. Buat rekan-rekan Lima yang pengen relax-relax nih malam ini setelah beraktivitas seharian di hari Senin ini, Abi mau bacain salam-salam dan request. Ini ada dari, aku bacain salamnya dulu nih, dari Kang Deni Kusdinar. Selamat malam, mau tugas. Semoga sehat selalu. Mau titip salam ke nasi goreng dan warung sate Tanjakan Haur Kolot. Iya. Dapat salam dari Kang Deni Kusdinar. Terus juga salam juga buat Mas Eksan Buyut sama Nok Merinya. Dan ada request juga dari Sego Cecek. Ini lagu yang akhir-akhir ini hits banget ya di sosial media. Alpha File, Forever Young. Stay tune terus karena AB akan bacain berita-berita terkini lainnya setelah ini. Ini dia, Forever Young, Alpha File. Stay tune on Lepas Telah.

Biarkan yang berlalu tetap di sana. Malam ini fokuslah memeluk kedamaian jiwamu. Kegelapan malam adalah cara semesta mengingatkan kita bahwa fajar yang indah akan segera tiba. Mari beristirahat, esok hari semesta akan menyediakan cerita baru yang lebih indah. Masih bersama Abe di Lepas Lelah. Kali ini Abe mau bacain update-update terkini di Indramayu dan sekitarnya. Kalau tadi udah terkait ini ya, pemilihan Nok Nang Dermayu, kalau ini ada inovasi kuliner lokal nih infonya. Jadi pemerintah Kabupaten Indramayu menggandeng IPB, Universitas IPB, untuk mendiseminasikan produk inovasi bandeng cabut duri kuah gomyang dalam kemasan kantong atau kita kenalnya dengan istilah pouch. Ini agar jangkauan pasarnya lebih luas gitu. Jadi yang selama ini hanya produk olahan mentah dari hulu, nah ini pemerintah Kabupaten Indramayu menggandeng IPB untuk mengolah olahan mentah tersebut sampai ke produk kemasan jadi yang bisa punya nilai ekonomis yang lebih tinggi pastinya. Atau kalau bahasa sekarang ini lebih culture ya. Mungkin itu bisa jadi ide bisnis terkenal prima mungkin. Kalau hypes kan, wes, dari Indramayu nih khas nih. Bandeng cabut duri kuah gomyang gitu. Ini masih sama tadi Abe kutip dari website Kabupaten Indramayu. Terus berikutnya ini ada sosialisasi digital MPLS. Jadi Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo gencar nih masuk ke sekolah-sekolah seperti SMP 2, SMP 4 Sindang untuk membekali para siswa baru mengenai kecakapan dunia digital selama masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Dia ambil kutipnya dari websitenya Diskominfo Indramayu. Ya kalau menurut Abi positif ya, karena udah di era digital. Hati-hati tipo. Di era digital ini jadi ingat sesuatu ya. Di era digital ini ya memang kecakapan dalam berinteraksi di dunia digital itu memang diperlukan gitu. Buat anak-anak muda nih, Gen Z, Gen Alpha, jadi semakin lihai ya. Karena ya udah kompetitif, kompetisinya tuh semakin ketat nih. Apalagi tadi baca-baca berita, kabarnya ya kan udah jaringan 2G atau 2G itu mau di 2G itu mau dihapuskan katanya, mau fokus ke 5G kan. Berangkat dari ini trending ini ya, gelombang AI itu, artificial intelligence chips gitu ya. Jadi network jaringan-jaringan telekomunikasi juga di-upgrade gitu kan. Nah ini artinya berarti memang kita perlu ada pembekalan yang lebih terkonsentrasi untuk menghadapi dan menjalani di era digital ini. Dan kalau menurut AB sih langkah dari Diskominfo ini udah tepat ya, dan patut kita apresiasi dengan masuknya ke sekolah-sekolah, memberikan pembekalan siswa baru kan lagi kan terkait kecakapan dunia digital gitu. Oke, kita lanjut lengerin lagi. Kali ini ada dari The Script, Millionaires. Stay tune ya di Lepas Lelah.

biasanya tuh ya, kalau orang-orang mau apa istilahnya nih, vacation gitu kan, biasanya pada ke Bali gitu. Sampai Bali ngeliatin sawah-sawah gitu kan, bikin video footage sawah-sawah. Ternyata kalau buat uang ngereang itu udah pemandangan kita sehari-hari. Jadi gak usah jauh-jauh ya.

Juga Bima menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat web streamingnya Prima di primafmindramayu.com. Buat yang belum tahu boleh dicoba, itu ada web streamingnya, jadi bisa langsung play aja di situsnya. Dan bisa ditinggal itu di latar belakang otomatis. Jadi gak perlu, kalau udah males kan, udah butek gitu ya seharian ngeliat layar, bisa tinggal aja. Kalau gak punya radio analog bisa via streaming gitu. Terus juga streaming bisa juga didengerin di aplikasi Noise. Buat yang udah sering, udah punya nih, udah download, bisa cari Prima FM Indramayu. Jangan lupa di add ya ke favorit biar gak susah nyarinya. Prima FM Indramayu juga bisa didengerin via radiogarden.com. Bisa dicari itu, ketik aja search Prima FM Indramayu 95,8, jangan lupa tambahin ke favorit. Dan juga Prima itu bisa rekan-rekan Prima dengerin di live TikToknya Prima.

live stream bisa langsung didengerin di live TikTok. Di live TikTok juga bisa komen-komen, titip-titip salam, request lagu boleh gitu. Oke, kita lanjutin ke lagu berikutnya. Ini ada dari 10 to 5, My Love. Biar makin relax malam ini. Stay tune on Lepas Lelah.

masih bersama Bea di Lepas Lelah, nemenin Senin malam ya rekan Prima semua. Buat yang belum tahu, Abi mau infoin bahwa Prima sekarang banyak programnya yang bisa menemani aktivitas rekan Prima semua dari pagi sampai tengah malam gitu. Buat rekan Prima yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut dan tarling, kita di pagi hari ada Ngopi Shay bareng Mbak Putri dan juga Bang Andre, Kang Andre. Terus juga ada Ventura bareng Pak RT dan Kang Arya. Terus disusul juga ada Berdendang itu bareng Kang Andre lagi dan Kang Arya juga. Itu masih dangdut dan tarling ya. Nah buat rekan-rekan semua, biasanya Gen Z nih banyak itu yang pengen dengerin lagu-lagu pop Indonesia 2000-an dan pop Indonesia terbaru, bisa dengerin di MP3 setiap jam 5 sore hingga jam 9 malam bareng Adis Tisahil dan juga Baim. Terus juga di Senin dan Rabu malam ada AB di Lepas Lelah, kita bakal puterin pop mancanegara, pokoknya yang bahasa Inggris gitu. Kalau bahasa Indonesia udah di MP3 ya. Ya, di Lepas Lelah kita bakal puterin lagu-lagu pop mancanegara di setiap Senin dan Rabu pukul 21.00 hingga pukul 23.00. Dan juga ada Prima Rock Session yang akan kita puterin lagu-lagu rock Indonesia dan rock barat di setiap hari Jumat dan Sabtu weekend, pokoknya setiap pukul 21.00

Andre, Kang Dimas Arya. Sampai lupa jadwalnya. Dan kita juga ada program terbaru lagi nih, yaitu ada PPN untuk bahas seputar isu-isu nasional terkini ya. Pokoknya yang update-update berita gitu ada di PPN 10.11. Gitu, setiap jam 10 sampai jam 11 siang. Pagi menjelang siang. Nah, gitu bareng Kang Dinasti. Pastinya buat dapetin info-info dan insight-insight terbaru seputar isu nasional gitu. Jadi Prima itu ini ya, kita mencakup semua lah pokoknya genre-genre musik, karena kan pendengar Prima macam-macam ya. Dan juga gak hanya hiburan, kita juga ada informasi-informasi yang sangat aktual untuk rekan Prima semua. Oke, kita ada lagu berikutnya, ini dari Maroon 5, She Will Be Loved.

masih bersama Abe ya di Lepas Lelah. Ini kita lanjut bacain lagi berita-berita selanjutnya. Kali ini ada cerita inspiratif nih, inspirasi dari Purna Pekerja Migran Indonesia. Ini kisah sukses Rosidah, seorang Purna Pekerja Migran Indonesia asal Indramayu, yang mendadak viral setelah dirinya berhasil mengembangkan usaha olahan hasil laut dan memberdayakan ibu-ibu nelayan setempat lewat program binaan UMKM. Ini AB lansir beritanya dari kabarbursa.com. Nah, aku bacain sekilas ya. Jadi, pelatihan BRI Peduli dan dukungan KUR-BRI membantu Rosidah mengembangkan usaha olahan hasil laut sekaligus membuka peluang kerja di Indramayu. Rosidah, Purna Pekerja Migran asal Indramayu, mengembangkan usaha olahan hasil laut. Apa ini? Cemilzea. Udah, namanya ribet nih. Cemilzea setelah ya Cemilzea setelah kembali dari Malaysia. Pelatihan Purna Pekerja Migran dari BRI Peduli ini mampu meningkatkan kemampuan bisnis, memperluas jejaring, dan mendorong inovasi produk olahan ikan. Gitu. Salah satunya terlihat dari perjalanan Rosidah ini. Asal Rosidah, Purna Pekerja Migran Indonesia asal Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Nah ini, setelah mengikuti pelatihan Purna Pekerja Migran ini kan, memanfaatkan kredit usaha rakyat untuk mengembangkan usaha olah nasi laut. Rosidah yang sebelumnya bekerja selama 4 tahun di Malaysia memutuskan kembali ke kampung halamannya sepulang dari negeri jiran. Ia melihat potensi besar hasil laut di kawasan pesisir Indramayu yang belum diolah secara optimal. Melihat peluang tersebut, Rosidah mendirikan usaha olah nasi laut dengan merek Cemilzea. Agak susah nih abis bacanya. Cemilzea gitu. Tulisannya tuh Cemilzea. Usaha ini mampu menjadi sumber penghasilan bagi dirinya sekaligus membuka kesempatan kerja bagi para ibu nelayan di lingkungan sekitarnya. Nah ini mengutip dari pernyataan Rosidah ini. Saya melihat sumber daya alam di sekitar sangat melimpah tetapi belum memiliki nilai jual. Dari situ saya memberanikan diri mengolahnya menjadi produk sekaligus membuka peluang kerja untuk ibu-ibu nelayan di sekitar. Ujarnya dalam keterangan resmi BRI Senin 20 Juli 2026. Berarti baru banget nih beritanya hari ini. Wah, hits banget nih baru. Terupdate. Nah, dalam mengembangkan usaha, Rosidah mengaku tantangan terbesarnya bukan hanya soal modal, tapi juga tentang pola pikir dan kepercayaan diri sebagai pelaku usaha. Ia kemudian mengikuti pelatihan Purna Pekerja Migran yang diselenggarakan Bank Rakyat Indonesia untuk memperkuat kemampuan berwirausaha. Itu. Ya, memang ya, karena kita punya banyak banget hasil alam sebenarnya. Memang yang kita butuhkan itu ya soft skill, hard skill juga, kemampuan untuk mengolah hasil alamnya jadi produk akhir yang memang punya nilai ekonomis. Dan benar sih kalau menurut AB, tantangannya kan kalau sekarang bukan hanya gimana bikin produk ya, tapi kalau bahasanya mah gimana biar bisa terpasarkan dengan baik, atau istilahnya kalau bahasanya Gen Z itu produk-produk culture gitu. Jadi ya memanfaatkan momentum. Nah memang kita butuh banget sih pengembangan sumber daya manusia di dalam hal-hal tersebut. Dan ya kalau AB, pandangan AB pribadi sih sangat mengapresiasi ya program-program seperti itu, khususnya ini dari diselenggarakan oleh KUR BRI ini. Ya jadi kita punya pemberdayaan, karena memang merubah pola pikir memang tidak mudah gitu kan. Gak cuman warga di pedesaan, warga di perkotaan pun juga sama tantangannya di masa sekarang ini. Kalau istilah itu indis ekonomi lah ya gitu. Ya itu dia tadi cerita inspirasinya.

0: semoga sukses untuk Ibu Rosidah. Semangat terus menjalankan apa nih mimpinya, mimpi-mimpinya dan proyeknya ini, usahanya.
1: Oke.
0: Yaudah, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada dari Pamungkas, To The Bone, Stay Tuned On.

Terima kasih ya, rekan-rekan Prima semua sudah berjuang dan tidak menyerah hari ini. Apapun hasilnya hari ini, mari kita bangga sudah melangkah sejauh ini.

Lepaskan semua kendali. Biarkan tubuhmu pulih dan jiwamu beristirahat dengan tenang.

Malam merajut sepi agar kita bisa mendengarkan detak jantung sendiri yang lelah, namun tetap setia berjuang. Kegelapan malam ini adalah pelukan paling jujur bagi raga yang letih setelah menjadi kuat seharian. Dan di bawah langit malam yang tenang, mari kita basuh segala luka hari ini dengan keikhlasan sebelum fajar menyapa. Biarkan bantalmu menampung sisa lelah, dan biarkan mimpimu menuntunmu ke tempat yang penuh kedamaian. Udah kita putar tadi Bitter Love dari Arbito Pranomo. And next, ini dari Isyana Saraswati, Keep Being You. Stay tune terus, kita masih ada 15 menit lagi. Tetap di

Itu dia tadi Keep Being You dari Shana Saraswati. Emang ya, yang paling precious itu apapun kondisinya adalah tetap menjadi diri kita sendiri gitu kan rekan film. By the way, Abe mau ngingetin bahwa program Lepas Lelah bisa rekan-rekan Prima dengerin setiap hari Senin dan Rabu pukul 21.00 sampai pukul 23.00. Dan kita masih ada 15 menit ke depan, masih ada beberapa lagu yang bisa kita nikmati untuk

apapun ya yang kita mimpikan, emang there's no easy way out pokoknya, gak ada yang mudah. Jadi mari kita terus perjuangkan apa yang menjadi mimpi dan cita-cita kita ke depannya. Dan lagu That's The Way It Is barusan dari Celine Dion menandakan bahwa kita sampai di penghujung program Lepas Lelah.

Thank you banget buat rekan Prima yang udah dengerin dari tadi, baik radio analog di web streaming primafmindramayu.com, yang dengerin lewat aplikasi Noise, yang dari Radio Garden, dan yang dari tadi juga udah join di live TikTok Prima 98 FM Indramayu. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang udah kita puterin pada malam hari ini, dan lelahnya terangkat ya, yang udah

Oke, kita ketemu lagi hari Rabu di jam yang sama, pukul 21.00 hingga pukul 23.00. Nanti kita putar lagu penutup. Ini ada dari Nicky, You'll Be In My Heart. Oke.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah. Bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: rekan prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung langsung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan?
2: Apakah dia takut?
3: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas, kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang. Bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Deka, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Di hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Apa kabarnya Wong Reang semuanya di hari Selasa ini? Sudah pasti semuanya bergembira, sehat, walafiat, amin. Ya, selamat menjalankan aktivitas yang baru bangun ataupun yang sedang bersiap-siap ya. Siap-siap ya, adus dimin, terus disiapakan ya, bajunya digosok-gosok dan juga rambutnya ya. Dipakaikan hair dryer ya, biar cepet nih, barangkali buru-buru nih ya. Apalagi kalau yang super sibuk nih biasanya ya, yang dandannya lama nih. Yuk, gagehan, mangkat. Ataupun yang sedang rapi-rapi, bersiap-siap, apa, menyediakan makanan, minuman. Waduh nih, pekerjaan rumah tangga memang begitu ya. Waduh, apalagi yang sedang bersih-bersih, ngepel-ngepel, ataupun nyupir, ya, nyuci piring ya. Selamat bertugas aja untuk di hari ini, di hari Selasa ini ya. Ya, sepertinya hari Selasa kita buka dulu ya dengan pantun. Nah, ini dia pantun ngopi saya di hari Selasa. Nah, ini buat uang yang semuanya nih. Coba nih kita simak dulu nih pantunnya nih. Pagi-pagi memetik kelapa, kelapa muda manis rasanya. Hari Selasa enak sekali ya untuk saling menyapa. Tetap semangat untuk mencari rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin ya. Dan uang sayang semuanya selama 3 jam dari jam 7 sampai jam nanti jam 10. Ya, RT di sini akan menemani Wong Reang semuanya dengan lagu-lagu yang asik, yang hip ya, dan bisa di didukung nih dengan ikutan video video callan. Ikutan menelpon ya nanti di jam 8 ya, ataupun bergabung melalui TikTok juga bisa ya di Prima 95,8 FM Indramayu. Dan jangan lupa bisa juga dinikmati dengan streaming, yaitu di Radio Garden, di aplikasi Radio Garden, ataupun di aplikasi Noise NOICE, dan di websitenya juga di primafmindramayu.com. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Tidak lupa ya untuk salam hangat juga RT sampaikan ya kepada yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun beserta keluarga, juga Sivitas Mahat Al-Zaitun dan pelajar-pelajarnya. Ya, semoga hari ini semuanya semangat ya, diberikan kesehatan yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitu juga dengan Wong Reang, para petani, para nelayan, dan juga para pejuang rupiah ataupun para pekerja migran yang ada di luar negeri ya. Semangat selalu untuk hari ini. Semoga berkah di hari Selasa. Yuk kita dengerin dulu nih untuk yang asik-asik, kita goyang-goyang dulu untuk pagi ini ya. Ya, ini dia lagunya. Lagunya apa ya? Lagunya ya, oh, Virus Cinta, baiklah. Yuk kita dengerin untuk Virus Cinta dan nanti ada Tua-tua Keladi. Selamat